0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Sru Cakra. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda ya. Di 16 Agustus 2026 menjelang perayaan 17 Agustus, mari kita rayakan kemerdekaan dengan gembira, tapi tetap tertib dan peduli dengan lingkungan ya. Kalau nonton karnaval atau mengikuti kegiatan warga, jangan tinggalkan sampah sembarangan. Ini karena kalau Indonesia sudah merdeka, masa sampah masih dijajah di sembarang tempat? Wah. Selamat menikmati Minggu pagi Sri Cakra, tetap bersama 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Ya, Sri Jakra, saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda ya. Detik-detik menunggu 17 Agustus 2026. Nah, ini untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Yang di rumah, bagaimana persiapan untuk nanti malam? Biasanya di perdesaan, kampung, banyak jalur-jalur nantinya yang akan ditutup. Biasanya untuk doa bersama, tahlilan, syukuran gitu ya. Suasananya juga sangat meriah. Nah, jangan lupa bawa bendera merah putih ya, yang kecil itu loh. Atau nanti stiker yang ditaruh di pipi begitu. Oh, bagus pastinya ya. Ke gatekeeper dulu, Angga silahkan.
1: Baik, sini pagi ini kami menerima informasi ada kecelakaan di kawasan Jalan Raya Pare Kediri. Ini infonya, info sementara, korban tabrak lari. Nah, namun kami belum mengetahui kronologi kejadian tersebut dan masih berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ida Soendra, untuk menanyakan terkait kejadian tersebut, apakah benar adanya dan bagaimana kronologinya, Is. Lalu ini ada Bu Susi, ownernya perwakilan Mawon katanya. Merdeka itu ketika bebas gak mikir hari ini harus masak apa, uang belanja masih apa tidak, katanya Bu Susi.
0: Aduh, siap Bu Susi. Wah, ini saya nanti pasti juga akan mengalami Bu Susi, matur nuwun ya tambahannya. Ketika sudah sangat bingung, setiap hari harus memikirkan masak apa gitu ya, enggak ya?
1: Iya, Is. Lalu ini ada pantauan lalu lintas di kawasan pabrik gula Merican. Ini banyak truk-truk pengangkut tebu masuk, Is. Ini dari utara. Lalu ada pantauan lalu lintas di kawasan Simpang Semampir. Ini masih lengang banget pada pagi hari ini. Lalu ada perjalanan dari Pak Hendro. Dari Bareng Jombang menuju ke Kediri Kota, sedang melintas di kawasan Garuda Pare. Arus lalu lintas cukup lancar pada pagi hari ini, belum ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca juga masih sejuk pada pukul 7 lewat 15 menit ini. Ada Bu Mariati dari Diwek Jombang ke Kediri, sedang melintas di kawasan Gudo. Arus lalu lintas juga ramai lancar, ada beberapa truk yang melintas. Ada Pak Bram, ini dari Kediri menuju ke Tulungagung, sedang melintas di kawasan Batang Saren. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kendala dan banyak truk tebu juga di kawasan tersebut. Lalu ada Mbak Citra, ini dari Kertosono menuju ke Papar, melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas masih belum terlalu ramai pada hari ini. Lalu ada Pak Sicipto, ini dari Megaluh menuju ke Pace, sedang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas masih cukup lengang sekali pada pagi hari ini, Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima, silakan.
2: Tanggal 16 Agustus 2026, ini dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ini mengimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Nganjuk untuk melakukan tasyakuran dan juga doa bersama dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada pukul 6 sore. Ini dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ya untuk imbauannya, dan diikuti oleh seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing. Dan buat yang akan melakukan tasyakuran begitu ya, pastinya kan ada beberapa daerah itu yang menutup jalan ya, Iis ya. Mungkin kalau semisal jalannya itu ditutup, dari persimpangan itu sudah dikasih woro-woro, sudah dikasih tanda begitu ya. Jadi buat orang yang akan melintas di daerah itu tahu, oh lagi ditutup gitu. Sebaiknya seperti itu ya. Kadang-kadang itu ada beberapa daerah itu yang gak dikasih tanda di persimpangan. Akhirnya orangnya terlanjur ke tempat doa bersama gitu kan. Jadi bahasa Jawanya tuh kayak mayak-mayak gitu loh. Nah, takutnya seperti itu. Jadi daripada saling emosi satu sama lain kan ya. Nah, sebelum tasyakurannya itu dilaksanakan, sebaiknya pada saat di wilayah persimpangan itu dikasih tanda terlebih dahulu bahwasannya akan ada penutupan jalan sementara di wilayah Anda begitu ya. Mm-hmm. Selanjutnya informasi terkait dengan kirab bendera merah putih raksasa ini kan untuk finishnya ada di Goa Selomangkleng ya Iis ya. Mm-hmm. Jadi mana kita ketahui bersama bahwasanya di Goa Selomangkleng itu adalah tempatnya itu di wilayah Gunung Kloto. Nah, kemarin itu kan sempat Gunung Kloto itu terjadi kebakaran ya Iis.
0: Betul.
2: Nah, buat Sedulur Cakra yang mungkin akan mengikuti nih ya kirab bendera merah putih raksasa di hari ini jam 2 siang nanti, kami himbau jangan sampai untuk bermain api. Takutnya kalau buang puntung rokok sembarangan atau menyalakan bara api sekecil apapun itu, takutnya nanti akan membesar di wilayah Gunung Kloto. Karena mengingat akhir-akhir ini untuk cuaca pun tidak menentu, banyak terjadi kekeringan, nanti takutnya kalau kita main api sekecil apapun itu nanti membesar gitu apinya. Mm-hmm. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari wilayah ini, informasi saja ya bahwasanya di wilayah Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus kemarin itu sempat terjadi gempa bumi. Ya, di mana gempa buminya ini termasuk tinggi untuk magnitudonya di angka 6,9 magnitudo. Namun untuk gempa ini tidak terjadi tsunami, jadi tidak separah yang di NTT kemarin ya, Yis, ya. Yeah. Jadi hanya beberapa bangunan saja begitu yang runtuh, tapi tidak ada korban jiwa dan kerugian pun juga tidak terlalu sebanyak yang di wilayah NTT, karena mengingat untuk magnitudonya pun tidak terlalu yang tinggi. Mm-hmm. Kan kemarin kalau di NTT 7,7 ya, kalau di Pematang Siantar ini di angka 6,9. Untuk Sedulur Cakra sekalian, kami mau juga bahwasanya akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi gempa bumi ya. Dan untuk gempa buminya akhir-akhir ini pun juga sudah mulai yang angkanya tuh yang besar ya, bukan yang 2,1, 1, sekian. Sekarang tuh sudah di angka 5 lebih untuk magnitudonya. Jadi buat kita semua tetap menjaga diri masing-masing ya. Dan kalau semisal ada gempa begitu ya, kita tidak boleh di dalam gedung ya Iis ya. Mm-hmm. Atau di bawah pohon, apalagi pohonnya itu yang terlihat sudah mau lapuk. Nah, sebaiknya kita di tanah lapang kalau terjadi gempa bumi.
0: Betul, sesegera mungkin untuk menyelamatkan diri ya Ina.
2: Betul
0: ya,
2: sekali, karena mengingat akhir-akhir ini magnitudonya pun tidak sedikit, magnitudonya pun juga sudah di angka 5 lebih Is.
0: Yuk, terima kasih, lanjut ke Danti silahkan.
3: Masih terkait dengan malam 17-an Is. Mm-mm. Malam tirakatan ya, biasanya banyak digelar doa bersama tasyakuran di masing-masing desa, kecamatan, atau di tingkat kabupaten juga. Untuk saat ini kita juga sedang menghubungi dari perangkat desa Kalianyar, kemudian Bapak Camat yang Ronggot, Bapak Camat Prambon juga ya, untuk menanyakan kira-kira nanti malam ada agenda apa. Pastinya di masing-masing gang desa tingkat RT RW itu ada, dan habis itu di tingkat pemerintah setempat itu juga ada. Biasanya habis dari masing-masing gang akan ada pelaksanaan tasyakuran dan doa bersama di balai desa atau di pendopo kecamatan, seperti itu. Kita masih menghubungi, belum ada balasan Is. Nanti kalau sudah ada yang merespon akan kami sambungkan. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima info dari Mbak Herlin, sampai di wilayah Saradan arus lalu lintasnya juga cukup ramai. Harap waspada, hati-hati di sana, jalurnya itu banyak kelokannya. Jadi untuk yang kendaraan roda 2 itu biasanya agak rawan Is, karena banyak bis angkutan umum yang agak bandel itu biasanya juga ngeblong di situ.
0: Oke. Okay.
3: Iya, terima kasih ya Mbak Herlin atas kewaspadaan cuaca disampaikan cerah Iis.
0: Terima kasih Danti, Ima dan Angga.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau kita merenung sebentar ya, ternyata kemerdekaan itu tidak selalu harus sesuatu yang besar. Kadang kemerdekaan itu justru terasa dari hal-hal yang sederhana. bisa bangun pagi tanpa rasa takut, bisa bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, bisa menyampaikan pendapat dengan santun, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bisa menikmati secangkir kopi MJ di minggu pagi. Nah, untuk Anda ya, Seru Jakarta, mungkin yang sekarang sedang mendengarkan 106,1 Merdeka versi Anda itu apa? Nanti boleh disampaikan apabila lagi repot banget gak bisa ngetik gitu ya. Voice note saja kirimkan ke WA Gatekeeper kami. 0852 9001 061.

0: So Far Away yang baru saja saya putarkan di jam 7 lebih ya. Kalau sekarang lebih 27 menit itu berarti lagu-lagu untuk yang akan Anda bisa sampaikan ya ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper dulu ya, Ima dulu silahkan.
1: Kami menginformasikan bahwa jika Sedulur Cakra sekalian mau pergi ke Samsat pada hari ini sampai besok, itu libur ya, tanggal 17 Agustus itu mereka libur. Buka kembali hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Jadi untuk tanggal merah pun juga tetap libur ya untuk layanan Samsat di seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus hari ini, Iis, bahwasanya tuh ada fenomena langka ini ya.
0: Apa ini?
1: Ada planet Venus yang akan terlihat berdekatan dengan bulan sabit di langit sebelah barat gitu. Oh. Kemarin saya juga sempat melihat karena untuk tanggal 15 Agustus itu juga sudah sempat ada, Iis. Mm-hmm. Tapi tidak sejernih nanti tanggal 16 Agustus gitu.
0: Okay.
1: Selama 3 jam nanti ya untuk fenomena ini. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin melihat fenomena planet Venus yang berdekatan dengan bulan sabit ya, berada di langit sebelah barat, bisa diinformasikan kepada kami di foto ataupun di video gitu ya, biar kita juga melihat di wilayah Anda untuk fenomena langit ini seperti apa. Hanya 3 jam saja loh ya Sedulur Cakra. Untuk jam pastinya ini belum diketahui jam berapa. Tapi kalau kemarin itu sekitar jam 7-an itu sudah ada kok, sudah terlihat untuk fenomena langitnya. Tapi kalau 15 Agustus kan memang belum sejernih.
0: Terlalu, ya?
1: Iya, belum sejernih di tanggal 16 Agustus nanti. Jadi bisa diinformasikan ya Sedulur Cakra. Selanjutnya untuk informasi saja bahwasanya bagi Sedulur Cakra juga yang akan melintas di wilayah Surabaya, ini ada pemberitahuan, ada pekerjaan jalan yang akan dilaksanakan di tanggal 16 Agustus hingga 5 Oktober 2026. Jadi akan ada penutupan jalan begitu ya di wilayah Jalan Raya Tenggilis Mejoyo di depan SMAN 14 Surabaya. Untuk jamnya tenang ya Sedulur Cakra, karena bahwasannya penutupan jalannya itu di jam 9 sampai dengan jam 5 subuh, Iis. Jadi pengerjaannya ini dilakukan pada malam hari biar tidak mengganggu jalur utama ya. Karena ini saya lihat di maps tuh untuk jalurnya ini juga jalur-jalur crowded gitu. Jadi pengerjaannya dilakukan pada malam hari hingga dini hari. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Bu Ida yang melakukan perjalanan dari wilayah Mojokerto menuju Kembagor Nganjuk. Saat ini untuk wilayah di Simpang 4 Kertosono, beliau mengabarkan bahwa di keempat arahnya ini lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Selanjutnya di situasi Simpang 3 Mengkreng, saya lihat di CCTV pun ini juga tidak terlalu ada kepadatan yang berarti ya. Dan untuk arus lalu lintasnya dipenuhi oleh kendaraan roda 2 saja. Cuaca hari ini terpantau cukup bersahabat, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Informasi masuk ini dari Mas Wildan. Dari Mojokerto menuju ke Surabaya sudah sampai di kawasan Balongbendo. Arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai lancar di kawasan Balongbendo. Dan juga arah ke timur sudah mulai silau karena matahari sudah mulai tinggi pada pukul 7 lebih 31 ini. Lalu ada Mbak Dea, dari Wonogiri ke Nganjuk sedang turun di exit tol Nganjuk. Arus lalu lintas lancar di kawasan tersebut, sudah masuk bypass ya ini. Dan tidak ada kendala selama perjalanan. Lalu ada Butari, ini dari Kandangan Kediri menuju ke Kota Blitar, melintas di kawasan Puncu, arus lalu lintas ramai lancar terkendali. Lalu ada Bu Yayuk, ini dari Surabaya menuju ke Jombang, sudah sampai di kawasan Mojokerto, bypass Mojokerto maksudnya. Arus lalu lintas cukup ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ini ada informasi masuk, ini di kawasan Kabuh ini pantauan CCTV sudah bisa dilihat dengan jelas. Ini pohon mangga yang menutupi CCTV arus lalu lintas jalan Kabuh Ngimbang ini sudah dipotong ya Is ya,
0: yeah,
2: pohon mangganya agar tidak mengganggu pandangan. Lalu ini ada informasi masuk ini dari Gayam Gura, di tepatnya di perempatan Gayam ini ada orang bakar-bakar sampah ya, ini asapnya cukup banyak sekali sehingga pengguna jalan tuh banyak yang terganggu Is. Dari pantauan CCTV itu pengguna jalan sampai menutup hidung mereka di lampu merah perempatan Gayam Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga Sandi dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

itu ketika dapat membahagiakan orang tua. Ada yang bilang juga merdeka itu ketika lembaran merah ini berjajar rapi di dalam dompet. Ada juga untuk para ibu-ibu, merdeka itu ketika setiap bangun pagi, pagi hari itu tidak memikirkan, waduh masak apa ya hari ini, lalu juga tidak mentimang-timang budget juga. Wah hari ini budgetnya segini, berarti masaknya under segini sampai segini gitu ya. Itu merdeka untuk para ibu-ibu, setiap pagi tidak rempong sendiri ya. Jadi kalau untuk Anda mungkin yang mohon maaf punya cicilan, mungkin merdeka itu ketika tidak punya cicilan atau cicilan sudah selesai. Wah kayak gitu ya, ada mungkin yang bilang seperti itu ya. Jadi kayaknya setuju ini ya, banyak yang setuju kalau yang seperti itu ya, merdeka ketika sudah tidak punya cicilan. Sudut Cakra, dimanapun Anda berada, tetap hati-hati dan waspada. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Angga Sandi, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mas Kopeng. Melaporkan di kawasan Pasar Peterongan, cuacanya cukup cerah pada pagi hari ini dan juga pasarnya ramai sekali. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Ini Mas Kopeng ini sedang di penjual buah-buahan nih, Is. Ini mengirimkan video buah-buahan di pasar tersebut. Lalu ada Pak Hajir. Ini request lagu Armageddon dari Aerosmith.
0: Oke.
1: Ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Hajir, Is. Nah, lalu ada informasi dari Pak Danang ini sedang di Bandar Kedungmulyo Jombang menuju ke Tembelang. Sudah sampai di kawasan exit tol Jombang, arus lalu lintas bergerak dengan kecepatan normal. Lalu ada Pak Sumantri dari Mojo Kediri ke Pare. Sudah sampai di kawasan Gayam Gurah, arus lalu lintas lancar, Is.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper. Saya langsung ke penelpon. Halo, selamat pagi Pak Hajir.
2: Halo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan atau di rumah, Pak?
2: Di jalan.
0: Oh, gigi. Di jalan arah kemana?
2: Ini beberapa hari nggak kemana-mana, Pak. Gatel.
0: Aduh, gatel pengen itu ya, Pak, ya. Nacep pedal rem dan gas ya.
2: Iya, ini putranya sakit, Mbak, udah berapa hari.
0: Oh, geng.
2: Jadi, SNP di rumah, libur-libur di rumah.
0: Geng, baik-baik.
2: Biasanya kan gini udah nggak di rumah.
0: Iya, biasanya sudah berkelana ya.
2: Iya, nggak libur aja berkelana biasanya.
0: Lalu sudah nyampe mana, Pak, untuk di pagi ini?
2: Ini di Jombang Kota, Pak.
0: Jombang.
2: Nyari, iya, nyari susu apa ini? Susu etawa itu sama madu.
0: Oke.
2: Buat anaknya.
0: Ya. Kenapa, Pak? Sakit apa? Panas dalam atau?
2: Pak, sepertinya radang. Badannya panas, kakinya dingin.
0: Oke. Sudah ke dokter ya?
2: Sudah ke dokter.
0: Ya,
2: jadi baik. Gak bisa apa? Klinong-klinong.
0: Klinong-klinong. Iya, gak apa-apa.
2: Tapi memang ini enggak, waktunya memang. Mungkin waktunya istirahat mungkin. Ya, udah banyak di jalan tuh.
0: Lah ya, ini dimaksud kayak gitu, Pak, biar
2: iya, disyukuri.
0: Okay, harus dong. Ini mensyukuri. Ternyata, ya. Nyelimur ini sebenarnya, itu, Pak Hajir ini.
2: Iya, ternyata di rumah itu enak juga.
0: Pak. Gimana, Pak? Bisa istirahat, layang-layang,
2: ngoten nggih. Iya. Enggak kerja melulu.
0: Oke. Nah, ya, tanggal merah, Pak. Oh, jangan kerja terus.
2: Iya, saya kan ini, Mbak. Kerjanya kan fleksibel. Jadi dimanapun tempat bisa. Makanya bisa ke sana ke sini bisa tetap bisa kerja.
0: Alhamdulillah. Wah, ini merdeka berarti Pak Hajir ini ya.
2: Alhamdulillah merdeka.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi iya, disyukuri, Mbak, walaupun ya juga tetap jadi tulang punggungnya diberikan kesehatan, Mbak.
0: Iya, yang penting nggak tulang tulung.
2: Alhamdulillah nggak ngeluh padahal awak kulo nggih sakit sedanten lho, Pak.
0: Waduh, kok wesel ngoten,
2: Mbak. Mboten nating. Nggih. Nggih, bawa papan nggih tugase ngoten ya Pak Malik.
0: Curhat.
2: Nggih.
0: Aduh.
2: Nggih. Ya. Apa? Sudanan kepanasan ngoten nggon.
0: Aduh. Ya Allah.
2: Mboten dipikir. Yang penting keluarga baik-baik saja.
0: Yang penting keluarga selalu hangat dan juga bisa menikmati.
2: Penerimaannya selalu enggak ada keluhan gitu loh, Mbak. Walaupun kita capek apa, pokoknya yang penting pulang itu membawa aura senang gitu. Wajah senyum. Kan enak. Jadi apa? Aura positif terus, Mbak.
0: Iya, betul-betul. Jadi rezeki itu terus mengalir, Pak, kalau positif terus.
2: Nggih, pokoknya walaupun awak praktis, pokoknya jangan ngomong. Dari nanti, nggih.
0: Iya, kalau cowok ya, ya wes dirasakne dhewe ya, Pak, ya.
2: Nggih, betul. Seperti itu, Pak. Tapi bapak-bapak hampir sama semua.
0: Oke. Siap. Hati-hati di jalan ya, Pak, ya.
2: Nggih, baik. Cukup. Cukup matur nuwun riyen surate.
0: Monggo. Tadi di
2: kondisi Jombang banyak lomba-lomba ya, Mbak.
0: Oh. Iya.
2: Kalau itu di kampung-kampung asli gantung sehat. Tadi sempat nemui ini ditutup ini. Di apa kita sering condong ini ada car free day.
0: Siap. Yuk, baik. Matur nuwun ya, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir ini tadi lagi di Jombang, sekitaran Ringin Contong, itu juga ada penutupan seperti biasa, ada Car Free Day. Selain itu beberapa titik lain tadi juga sempat diinfokan ada yang ditutup karena masih dalam acara Independence Day atau Hari Kemerdekaan Srijagra.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jalur mana lagi Seru Cakra yang ditutup? Karena ada acara di tanggal 16 ini, nanti bisa disampaikan ya. Saya sebelum lagu ke gatekeeper dulu, Imalana silahkan.
1: Dari Bapak Yongkri Frida Effendi selaku penggerak pencari donor darah, bahwasanya untuk di wilayah UTD PMI Kabupaten Kediri, hari ini hari Minggu 16 Agustus 2026 untuk golongan darah A ada 11 kantong, golongan darah B ada 39 kantong, golongan darah O ada 32 kantong, golongan darah AB ada 3 kantong. Dan untuk jadwal donor darah ada 2 tempat, yang pertama di Rumah Sakit Surya Melati pada pukul jam 5:30 pagi tadi, yang kedua di Masjid Imam Balqi pada pukul jam 8:30 nanti. Dan buat pelayanan di wilayah UTD PMI Kabupaten Kediri ini jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lalu informasi selanjutnya, adanya karnaval ya Iis di wilayah Blitar pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang pada pukul jam 6 sore. Jadi ini kayak semi-semi dohone karnaval gitu ya. Tapi ini berada di wilayah Blitar, namanya Band Karnaval. Tepatnya di Jalan Merdeka dan juga sampai Jalan Ahmad Yani Kota Blitar. Untuk waktunya tadi jam 6 sore ya dimulainya, sampai mungkin sampai dini hari ya ini untuk Band Karnaval. Dan buat yang tidak bisa datang ke sana tapi mau lihat, bisa untuk live streaming ya, lihat di medsos begitu di Pemkab Kota Blitar Is.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sudah Cakra, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan pagi ini yang bersama dengan saya Isatin ya. Dari satu kalimat sederhana, merdeka itu ketika titik-titik gitu ya, kita belajar bahwa kemerdekaan punya arti yang berbeda bagi setiap orang. Tapi satu hal yang sama, kemerdekaan adalah kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sederhana, yang berarti menjaga keluarga, menghormati sesama, peduli dengan lingkungan, bekerja dengan jujur, dan tentu saja terus menjaga persatuan Indonesia ini. Saya Isatin geser dulu dari ruang siar, akan ke gatekeeper gitu ya. Dan untuk yang akan melanjutkan tugas di ruang siar ada Danti Danila Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Amin satu hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana semarak kemerdekaan di tempat tinggal Anda, di tempat Anda bekerja, atau di jalur yang Anda lalui? Bersama saya Danti Danila sampai dengan jam 10 pagi nanti. Gatekeeper ada Ii Satin, Imalana, dan Angga Sandi. Anda bisa mengirimkan informasi melalui nomor 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pare, Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Jam 8 pagi lewat 9 menit sedulur cakra, apakah Anda di akhir pekan ini juga masih disibukkan dengan agenda kerja bakti bersih-bersih, sudah semakin dekat dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Informasi ada Pak Prianto sedang melintas di kawasan Ring Road Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas pada minggu pagi hari ini cenderung lengang dan lancar sekali di kawasan tersebut.
0: Baik.
1: Lalu ada Mbak Nita, ini melaporkan di kawasan Pasar Karangsemi Gondang. Ini arus lalu lintas lancar sekali, tidak ada peningkatan kendaraan.
0: Okay.
1: Ada Pak Rusdi. Ini dari Paceng Anjuk menuju ke Kota Kediri, sudah sampai di kawasan Pasar Gringging. Arus lalu lintas ramai lancar, ada aktivitas pasar di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Sumarsih melaporkan kawasan Tanjung Anom, tepatnya di Warujayeng, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Rizal, ini dari Lamongan menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan Munung Jatikalen, arus lalu lintas lancar dan juga masih dingin udara di kawasan Jatikalen tersebut.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Telepon masuk, halo Mas Kopeng, selamat pagi.
4: Selamat pagi,
0: pagi, salam sehat, salam bahagia, apa kabar? Alhamdulillah. Akhir pekan libur panjang, ini kirim kemana Mas Koping?
4: Tanggal merah dua ini, Pak. Minggu sama Senin ya, libur.
0: Wah, alhamdulillah. Jalan-jalan kemana, Mas?
4: Ini rutenya ini cari ampas tahu buat pakan, Mbak.
0: Ampas
4: itu terus ngarit.
0: Oke.
4: Iya.
0: Ampas tahu itu apa orang desa nyebutnya entek gitu ya?
4: Iya.
0: Oke. Buat itu ya, Mas, kambing ya ini.
4: Buat kambing, betul sekali.
0: Iya, saya jadi gak ingat dulu juga Bapak sama Ibu itu pelihara kambing dikasih makan ini, kalau enggak disuapin enggak mau makan, Mas.
4: Oh iya, pokoknya lahap ini pakai ampas tahu.
0: Iya, pakai ampas tahu, betul. Ini kalau di wilayah sana bagaimana? Cerah, terik, atau berawan?
4: Ini cerah sekali nih, Mbak.
0: Cerah sekali ya?
4: Iya.
0: Oke, Peterongan Jombang ya, Mas ya?
4: Peterongan Jombang.
0: Oke,
4: di
0: baik.
4: Di pabrik tahu pong, iya pabrik tahu pong.
0: Sekilonya berapa, Mas, sekarang entek atau ampas tahu?
4: Ini anu, Mbak, hitungannya sak-sakan, Mbak.
0: Oh, 25 ribu.
4: Iya. Satu sak itu.
0: Satu sak kira-kira berapa kilo ya, Mas ya?
4: Oh, 30-an lah.
0: Oh, iya, kan itu ya antep ya, berat.
4: 30-35, iya, berat.
0: Oke, jen-jen-jen, siap. Ini biasanya dicampur soalnya yang lain-lain atau langsung, Mas?
4: Dicampur sama rendeng.
0: Apa
4: rendeng
0: itu?
4: Kangkung.
0: Oh.
4: Rendeng kangkung itu yang udah digiling,
0: oh,
4: Pak. Kangkung kering.
0: Iya. Terus digiling. Kering ya.
4: Itu. Iya.
0: Jin, jin, jin, siap.
4: Namanya rendeng kangkung.
0: Rembeng. Rembeng ya Mas ya?
4: Iya. Ya, rembeng kangkung, rembeng jele.
0: Oh gitu, saya baru tahu kalau yang ini. Banyak Mas kambingnya, ternak ya? Atau hanya untuk ngisi waktu luang panjenengan?
4: Ternak. Cuma 4 Mbak.
0: Nggih, 4 tapi harganya kayak berlipat-lipat. Bagus-bagus kambingnya.
4: Kambing iya, kambing etawa.
0: Iya, itu kan harganya juga tinggi ya Mas ya.
4: Ya lumayan Mbak, dulu saya ngelengi.
0: Mas, iya, ini kalau etawa juga itu enggak produksi susu kambing etawa Mas?
4: Oh, enggak.
0: Tidak
4: enggak,
0: ya?
4: Enggak. Susu sapi ya buat tempe.
0: Oh iya. 4 ini jantan semua atau ada betinanya Mas?
4: Betinanya 2.
0: Betinanya 2, jantannya 2 ya.
4: Iya.
0: Kalau
4: ya,
0: dulu yang
4: pernah tempe.
0: Oke, masih kecil-kecil. Pernah difoto sama Mas Kopeng yang perutnya hitam ya. Kambing apa Mas? Kendit ya namanya.
4: Ya kendit ya, itu.
0: Oh,
4: itu yang
0: ya?
4: Kasih susu juga ya.
0: Geng-geng-geng, siap. Wah, ini siap untuk agenda tahun depan ya?
4: Ya, Mbak. Buat anu, saran.
0: Jih, siap Mas Kopeng. Semoga lancar nanti pas mau dijual harganya pas bagus. Sehat-sehat kambingnya jih, juga amin. Ya Mas ya?
4: Iya, iya.
0: Jih.
4: Buat
0: jih, siap.
4: Jantan.
0: Oke. Mas, tapi kalau sejauh ini kalau yang susah perawatan etawa itu apanya?
4: Apa? Gimana?
0: Untuk perawatan kambing etawa itu yang susah apanya, Mas? Siap.
4: Yang susah itu ya ini ya, kan pergantian musim ini ya, Pak. Harus dijaga kandang bersih itu.
0: Harus bersih ya. Berarti ini pakai ya, kandang yang panggung itu, Mas?
4: Betul sekali, kandang panggung.
0: Nggih. Antisipasi itu ya, Mas. Kembung biasanya kan mereka itu ya, kayak kembung perutnya kalau nggak pakai kandang.
4: Lah. Iya,
0: panggung. Iya. Jeng. Baik. Tapi sejauh ini aman ya Mas, di sana juga tidak ada kayak maling kambing gitu.
4: Oh, aman ya.
0: Aman ya.
4: Saya ada Jombang Kota yang
0: pasti. Jombang Kota.
4: Iya, Jombang Kota yang punya kambing saya cuma saya.
0: Iya, siap. Soalnya di sini tuh masih sering dengar kabar maling kambing loh, Mas Kuku.
4: Iya.
0: Yes, semoga aman selalu ya Mas ya.
4: Oke, Mbak. Terima kasih.
0: Siap dengan senang hati. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siapa tahu nanti agak siangan mau ikut lomba-lomba kah, Mas?
4: Lomba. Kemarin lomba deh itu, deh kantor.
0: Oh,
4: ada.
0: Kemarin. Wah,
4: iya,
0: menang enggak?
4: Mas Azril. Mas Azril yang menang. Saya
0: Mas Azril. Lomba apa sih Mas
4: ya,
0: kemarin? Banyak.
4: Tari tambang yang kelompok. Iya.
0: Waduh, apa belum sarapan kemarin?
4: Belum, Sabtu kemarin sore, Pak.
0: Seru ya berarti. Itu setiap
4: Seru,
0: tahun
4: ya.
0: Ada Mas di kantor?
4: Iya, setiap tahun sekali.
0: Enak ya, jadi bisa itu melatih kekompakan juga ya Mas Kuping ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Hadiahnya apa, Mas? Sepeda listrik.
4: Hadiahnya uang.
0: Uang. Saya kira juga dapat sepeda listrik.
4: Ya, enak lah. Hadiahnya uang, Mbak. Langsung dikasih sama bosnya.
0: Oh, gitu. Wah, senangnya.
4: Iya.
0: Tahun depan ini jatahnya Mas Kopeng berarti.
4: Iya, semoga aja. Alhamdulillah.
0: Kami tunggu tahun depan ya, Mas. Kalau menang, jangan lupa sama kami.
4: Oke.
0: Jeje, siap. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Mas Kopeng.
4: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng, Peterongan Jombang. Libur 2 hari dimanfaatkan untuk cari pakan ternak.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Mas Kopeng ya, tadi kantornya itu ada di wilayah Jombang Kota. Hari Sabtu kemarin ada lomba tarik tambang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan juga. Melatih kekompakan dan juga ketangkasan ya, sedulur Cakra. Saya cek dulu info lainnya di ruang gatekeeper II, silakan.
1: Kata Pak Karman, selamat pagi, Sugeng Injang. Untuk seluruh tim Radio Cakra Krisna, mohon maaf lama tidak menyapa Sudut Cakra, tapi selalu dengerin Cakra Krisna saat mengudara.
0: Iya Bapak.
1: Maaf Mbak Danti, hari ini boleh request?
0: Boleh.
1: Lagunya Iwan Fals dan kawan-kawan. Ini judulnya Kemesraan ya ini kayaknya.
0: Kemesraan.
1: Kemesraan. Beliau typingnya kesmeraan.
0: Buru-buru mungkin.
1: Iya. Matur nuwun Mbak Karman yang di Blora Jawa Tengah, insya Allah ini posisi beliau. Kemudian informasi arus lalu lintas ini di jalur Mojosari Mojokerto arah ke Jombang. Arus lalu lintas cukup lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga bersahabat.
0: Okay.
1: Kemudian dari Bu Tuti menyampaikan, Ayani lancar, kalau untuk sampah-sampah sudah tidak ada, tapi beberapa titik tadi juga masih ada sedikit sampah, mungkin yang belum tersapu. Jadi.
0: Terima kasih, lanjut Angga.
2: Informasi masuk ini dari Pak Basuki, melintasi di Jalan Raya Bagor, tepatnya di Desa Ngumpul. Arus lalu lintas di kawasan tersebut masih terlihat normal, ramai lancar pagi hari ini.
0: Oke.
2: Lalu ada Bu Nur Hayati, ini dari Blitar menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Kras. Arus lalu lintas mengalir lancar, banyak truk tebu mengarah ke utara.
0: Iya.
2: Lalu ada Mas Gali mengabarkan di kawasan lalu lintas lampu merah Candi Lojaret, arus kendaraan masih bergerak lancar, banyak sepeda motor yang mengarah ke utara, mungkin mau liburan ya Danti ya.
0: Iya.
2: Ini ada Pak Kus, ini dari Nganjuk menuju ke Jolotundo. Dari Nganjuk Kota ke Jolotundo mau wisata. Melintas di kawasan Mangunsari Lojaret, arus lalu lintas ramai lancar di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Sigit, ini dari Mojoagung menuju ke Madiun, sedang melintas di Ngerajek. Arus lalu lintas berjalan lancar Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Imalana. Halo, sebentar masih ada kendala. Baik, mungkin nanti bisa disambung kembali. Terima kasih sebelumnya ada Angga Sandi dan II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Bisanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 8 pagi lewat 35 menit. Saya cek informasi, Angga.
1: Informasi masuk dari Pak Yitno. Ini beliau mengirimkan video sedang ngegoes pagi ini. Wah. Ini di kawasan desanya Pak Yitno, tepatnya di Jombang ini. Sejuk sekali ya suasana paginya.
0: Baik.
1: Ini lagi goes di pinggir sawah ini. Nah ini terus juga mengirimkan merah putih menghiasi sepanjang jalan nih. Lalu iya, juga mengirimkan ini tempat parkir buat muktamar NU.
0: Oke.
1: Nah ini sudah mulai di anu Danti.
0: Gimana?
1: Sudah mulai ditata ini tempat parkirnya
0: sudah
1: ini.
0: Sudah prepare ya?
1: Iya sudah prepare. Di sana juga ada truk-truk yang mau menata tempat parkirnya.
0: Oke,
1: ini perlengkapannya
0: baik.
1: Sudah sampai.
0: Lalu
1: ini ada Pak Karman.
0: Iya.
1: Di tempat beliau lomba lari sambil menggendong istrinya.
0: Waduh.
1: Ini. Waduh.
0: Sehat-sehat bapak-bapak ya.
1: Sehat-sehat Pak Karman. Semangat.
0: Oke. Okay.
1: Matur suwun sudah diputarkan lagu kemesraan. Oke
0: dengan
1: siap. Dengan senang hati Pak Karman. Lalu ini Mas Kopeng.
0: Gimana?
1: Hari Sabtu kemarin
0: tarik tambang ya.
1: Ini Mas Azril ikut lomba ini.
0: Iya itu di kantornya Mas Kopeng sama Mas Azril.
1: Oh iya mereka
0: Mas
1: kan satu kantor
0: menang.
1: Ya
0: uh-uh.
1: Mas Azril yang menang.
0: Iya tarik tambang.
1: Wah hadiahnya apa ini?
0: Uang. Uang dari
1: kalau
0: bosnya kata ya Mas Kopeng tadi.
1: Lumayan nih buat ngopi ya Danti ya.
0: Betul.
1: Lalu ada informasi dari Mbak Eni, ini melaporkan melintas di kawasan Baron Nganjuk. Harus lalu lintas nih melantai melintas secara normal.
0: Baik.
1: Lalu ada Pak Badri, ini
0: iya,
1: dari Surabaya mau menuju ke air terjun Sedudo Nganjuk.
0: Okay.
1: Ini via jalur arteri saja. Sudah sampai di kawasan Perak Jombang.
0: Baik.
1: Harus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada
0: iya,
1: Pak Yitno. Ini lumayan jauh dari tempat saya. Ini goesnya jauh juga ya.
0: Oh,
1: 5
0: gitu.
1: km ini.
0: Wah.
1: Ditampak beras ini lokasi yang difoto buat
0: iya,
1: tempat parkir muktamar NU.
0: Okay.
1: Ini lalu ada satu lagi informasi masuk ini dari Mas Wisnu. Sedang di Pasar Sukomoro, arus lalu lintas ramai lancar di kawasan tersebut. Banyak kendaraan pribadi Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya ini

0: gitu ya di wilayah Karang Ploso Malang, harap hati-hati dan tetap waspada, tingkatkan kewaspadaan karena bahwasanya untuk ibunya ini adalah Son Horek, jadi lumayan makan jalan juga ya buat Sudut Cakra yang akan melintas di sana. Hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu lalu lintas Danti.
1: Oke, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gergipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata. Berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
2: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Mas Andi Wibowo ini melakukan perjalanan di wilayah Tamannya Wiji Nganjuk, mengabarkan untuk arus lalu lintas di wilayah Tamannya Wiji Nganjuk hari ini cukup lancar saja, banyak yang jogging ya di wilayah Tamannya Wiji, dan untuk sampah pun di wilayah Tamannya Wiji sudah tidak terlihat lagi. Okay. Karena mengingat bahwasanya kemarin tuh ada karnaval ya,
0: iya,
1: yang malam harinya tuh sempat sampahnya tuh banyak sekali, tapi untuk pagi hari sudah tidak bersih. Ada, sudah bersih.
0: Okay.
1: Cuaca di sana juga cukup cerah, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Lomba-lomba kemerdekaan ya. Ini semakin banyak infonya. Jalan santai, ada juga informasi lomba tarik tambang, ada juga karnaval, gerak jalan, dan nanti malam banyak yang menggelar tasyakuran doa bersama malam 17 Agustus ya. Malam pitulasan, malam tirakatan. Kami tunggu infonya kira-kira nanti di daerah masing-masing dimulai jam berapa. Sampai menutup jalur atau tidak sedulur cakra. Anda bisa tambahkan 0852 9000 1061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, jangan lupa kalau untuk wilayah Kota Kediri nanti siang jam 2 siang itu ada kirab bendera merah putih raksasa yang startnya di Balai Kota Kediri dan finishnya di area Gua Selomangleng. Sudah ada rute, kemudian juga pengaturan lalu lintasnya. Anda bisa cek di media sosial Cakra Krishna dan juga di website cakrakrishna.com.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Selain adanya kirab bendera merah putih ya tadi, dan iya, di wilayah Kediri Kota itu juga ada race day run,
0: okay,
1: ya, 2026 yang ada di wilayah Kediri Town Square Kota Kediri pada hari ini, tapi sudah flag off-nya itu sudah dari jam 6:30 pagi tadi.
0: Baik.
1: Tapi untuk di jam-jam seperti ini itu ada event-eventnya begitu loh Danti,
0: okay.
1: Ada pertunjukannya juga di wilayah Kediri Town Square untuk tempatnya,
0: okay.
1: Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Kediri Town Square ya ini, harap lebih berhati-hati karena bahwasannya tadi saya sempat lihat di beberapa komentar yang datang ke event ini, itu untuk mobilnya diparkir di bahu jalan, di bahu jalan depannya Kediri Town Square.
0: Padat ya.
1: Sangat padat ini ya sepertinya ya di wilayah Kediri Kota hari ini. Jadi bisa diperhatikan untuk jalurnya dan bisa efisiensi waktu lagi, karena bahwasannya untuk acara-acara di wilayah Kediri Kota hari ini juga lumayan banyak sekali dan pastinya akan terjadi kemacetan begitu.
0: Iya.
1: Selanjutnya informasi yang kami himpun dari BMKG ya, ini untuk perakiraan cuaca di hari ini Minggu 16 Agustus 2026 pada pagi hari. Tadi diperkirakan akan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa titik.
0: Okay.
1: Untuk siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Untuk malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Lalu dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara di kisaran 11 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 100%. Angin ini mengarah dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per hertz. Ini untuk wilayah Jawa Timur ya, jadi ada beberapa titik yang diperkirakan oleh BMKG itu akan terjadi hujan ringan. Seperti halnya kemarin disampaikan oleh Pak Riono bahwasanya di daerah Pujon itu sudah mulai langitnya itu mendung gitu loh, Danti. Kemarin di wilayah Kalianyar juga gitu kan Danti.
0: Iya,
1: ya?
0: Kayak diskoan itu. Mendung, jadi, cerah, mendung, cerah.
1: Betul, jadi gak seterik kemarin-kemarin kan,
0: iya,
1: ya. Sudah mulai ada mendungnya di hari-hari ini. Tapi ya itu tadi gak ada hujan, cuman mendung-mendung saja gitu biasanya.
0: Iya.
1: Selanjutnya untuk informasi terkait dengan gempa bumi, karena bahwasannya akhir-akhir ini tuh banyak sekali terjadi gempa bumi ya yang terjadi di wilayah Indonesia. Dan salah duanya itu ada di wilayah Sumatera Utara yang baru saja terjadi pada kemarin, dan juga di wilayah NTT, yang dimana untuk gempa ini terjadi di atas 5 magnitudo. Untuk di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih terpantau kecil ya untuk magnitudonya di kisaran 1 hingga 2 magnitudo saja. Dan ini ada imbauan saat terjadi gempa bumi dari pihak BPBD bahwasanya saat terjadi gempa itu segera matikan saklar MCB, utama jika situasi memungkinkan ya. Lalu utamakan keselamatan diri sendiri dulu, lari ke tempat terbuka dan hindari untuk berdiri di dekat tiang listrik atau trafo, karena sangat rentan sekali untuk tiang listrik itu akan tumbang. Lalu panduan pada saat pasca gempa, periksa untuk kondisi jaringan rumah Anda, pastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau tertimpa puing. Diperhatikan kembali kalau semisal ada ya, jauhi kabel yang putus atau menjuntai ke tanah, jangan menyentuhnya sama sekali. Lalu cabut peralatan elektronik berdaya besar untuk menghindari lonjakan beban saat listrik kembali menyala. Dan terakhir, jika menggunakan genset, letakkan di luar ruangan bersirkulasi udara baik dan pisahkan juga dari instalasi PLN, Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Angga.
2: Ada pesan masuk gini. Merdeka versi aku.
0: Gimana?
2: 26 tahun merawat anak kembar 3 sebagai orang tua tunggal.
0: Wah.
2: Nah, semangat Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana Jin niki?
0: Semangat Ibu.
2: Nah, dan request lagu Selendang Biru Danti.
0: Selendang
2: dari
0: Selendang Biru.
2: Iya, juga mengabarkan di kawasan Nganjuk Kota cuacanya pada pagi hari ini cukup cerah Danti.
0: Baik.
2: Lalu ada Mas Kopeng mengirimkan video perjalanan Ini di kawasan Simpang Keplak Sari ini.
0: Nah, Jombang?
2: Iya, Simpang Keplak Sari Jombang.
0: Oke.
2: Nah, ini arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ini yang dikirim Mas Kopeng ini Danti.
0: Baik.
2: Lalu ada Pak Aribowo. Ini beliau sedang di Surabaya ini.
0: Oh, di Surabaya.
2: Iya, lagi liburan ke Surabaya.
0: Oke, baik.
2: Libur 2 hari. Ini di jalan mana ini Pak Aribowo? Sepertinya di arah balai kota ini.
0: Oke.
2: Cukup ramai sekali ya di Surabaya Pak Aribowo. Lalu ada Pak Ari, Pak Ari dari Bagor Nganjuk.
0: Oke.
2: Ini mau request lagu oh, dari grup band Coklat yang berjudul Bendera.
0: Oke.
2: Lalu ada informasi masuk lagi ini perjalanan dari Bu Rahayu. Ini dari Prambon menuju ke Jombang. Ini sedang melintas di kawasan Jogomerto, Tanjunganom. Arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Farah, ini dari Krian menuju ke Kemojoagung.
0: Okay.
2: Sudah sampai di kawasan Balung Bendo. Arus lalu lintas ramai lancar. Oh, tadi yang mengabarkan Nganjuk Kota Acara dan request lagu Selendang Biru ternyata Ibu Lili Danti.
0: Oh iya, ya, salam kenal
2: Ibu Lili. Kabar-kabar Ibu Lili.
0: Iya.
2: Lalu ada pesan masuk lagi nih dari Bu Endah.
0: Oke.
2: Mengabarkan wilayah Mojoseto Gudang Nganjuk arus lalu lintas cukup lengang dan cuaca cukup sejuk Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Himalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, untuk Anda ya, request lagu di hari Minggu ini mohon bersabar. Nanti kita putarkan satu persatu berurutan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau Radio Cakra Krisna. Jangan geser frekuensinya ya, biar tidak tertinggal apabila lagu favorit Anda sedang diputarkan. Kami tunggu informasinya. Semarak Agustusan 2026. Kirimkan infonya melalui 0852 9000 1061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Berlokasi di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper ya, di jam 9 pagi lewat 9 menit. Silakan Angga.
3: Ada pesan masuk dari Bu Lilik. Ini beliau mengucapkan terima kasih, lagunya sudah diputar. Saya pendengar setia katanya Dandi.
0: Dengan senang hati Bu.
3: Lalu ini ada Mbak Kaila dari Kota Semarang, mau request lagu yang berjudul Pernahkah.
0: Kok jauh sekali.
3: Jauh sekali ini pendengar kita ya.
0: Dari itu kah? Streaming?
3: Pastinya dari streaming. Simaknya ya Dandi ini ya. Iya, okay. Pasti dari streaming ini. Lalu ada Mas Arif, ini melintas di kawasan Semantok. Ini arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan dan keramaian. Lalu ada Mbak Tina, dari Kediri menuju Mojokerto. Sudah sampai di kawasan Mojagung, arus lalu lintas masih mengalir lancar pada pukul 9 pagi hari ini.
0: Oke. Okay.
3: Lalu ada Mas Kiki.
0: Iya.
3: Sedang melintas di Bugu Pelemahan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mbak Silvana dari Tulungagung menuju ke Tuban, sedang melintas di kawasan Tarokan Kediri.
0: Okay.
3: Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mas Edi, ini dari Ngawi menuju ke Kediri, sudah sampai di kawasan Nganjuk. Arus lalu lintas lancar dan mengabarkan di Nganjuk udaranya sangat sejuk sekali, anginnya juga sedikit silir-silir.
0: Oke, baik.
3: Lalu ada pesan masuk ini dari Mas Taufik. Infonya cuaca di Ngawi cerah. Persiapan malam tirakatan 17 Agustusan di Karangrejo ini.
0: Sibuk ini Mas Taufik ya.
3: Lagi sibuk ini persiapan buat acara tirakatan.
0: Ada musik-musiknya juga ya enggak ya?
3: Iya ini. Okay. Udah Jackson nih pagi-pagi.
0: Baik. Iya.
3: Lalu ada informasi ini, satu lagi informasi masuk dari Mas Bagus. Melintas di Simpang Mengkreng, harus lalu lintasnya masih ramai lancar di jam 9 ini, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai kristalisasi nurani dan kehendak baik seluruh rakyat Indonesia. Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, makna kemerdekaan kembali menjadi sorotan melalui pidato kenegaraan Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI 2026. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai komitmen mewujudkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan terbebas dari berbagai bentuk penghisapan. Dalam pidato beliau, pemerintah menegaskan 4 pedoman utama dalam menjalankan kepemimpinan nasional, yakni setia pada konstitusi, menjaga kepentingan nasional yang vital, menyelesaikan penderitaan rakyat secepat mungkin, serta mengarahkan kebijakan untuk kemakmuran generasi masa depan. Selama 21 bulan kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto, pemerintah menyebut telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif yang ditujukan untuk membenahi berbagai persoalan kronis dan menyumbat birokrasi. Salah satu fokusnya adalah memperkuat kedaulatan pangan dan energi. Pemerintah memangkas 145 aturan birokrasi dalam penyaluran pupuk, sehingga harga pupuk bersubsidi disebut turun 20% dengan pasokan kepada petani yang justru meningkat. Pemerintah juga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan pokok dalam waktu 1 tahun. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan langsung masyarakat melalui pangan yang cukup, kesejahteraan, dan kemandirian nasional.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, sejumlah pemerintah daerah Swiss memberlakukan pembatasan penggunaan air menyusul kekeringan dan suhu ekstrim yang melanda negara tersebut. Warga di sejumlah wilayah bahkan dilarang mencuci kendaraan, menyiram tanaman hingga mengisi kolam renang. Pembatasan itu diberlakukan setelah Dinas Cuaca Nasional Swiss, Meteo Swiss, menetapkan peringatan kekeringan tertinggi level 4 untuk seluruh wilayah negara itu pada pekan lalu. Dari 26 kanton di Swiss, hampir seluruhnya menerapkan kebijakan penghematan air untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan air. Dilansir dari Antara pada Minggu pagi ini, salah satu wilayah yang memberlakukan pembatasan adalah kanton Aargau yang berbatasan dengan Jerman. Pemerintah setempat melarang warga menyiram tanaman, mengisi kolam renang, serta mencuci kendaraan. Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya, Angga.
2: Informasi masuk ini dari Pak Andik. Radio Cakra Krisna 106,1 Jaya di udara, beti di bumi untuk NKRI. Dari Amin. Pak Andik. Amin, Pak Andik. Lalu ada ini Pak Afik menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Tulungagung sudah sampai Tarokan Kediri. Sepanjang perjalanan ramai lancar, dan juga tadi di daerah Pace ada kepadatan, ada upacara pemakaman anggota polisi. Lalu cuaca juga cerah. Request lagu dari Obi Mesaks, Kisah Kasih di Sekolah, Danti.
0: Baik.
2: Lalu ini juga Pak Afik mengirimkan sebuah video. Ini di jalan raya Nganjuk Kediri ini. Ini ada orang tergeletak di jalan raya.
0: Kediri mana tadi?
2: Ini sepertinya di kawasan Tarokan Kediri, Danti.
0: Oh, kenapa ini? Korban kecelakaan atau gimana?
2: Nah, itu. Soalnya ini tergeletak tapi tidak ada kendaraan di sekitarnya.
0: Oh, iya.
2: Nah, ini masih kami gali informasi terlebih dahulu, Danti. Uh-huh. Terkait ada orang tergeletak di jalan tersebut. Itu.
0: Baik. Oke. Okay.
2: Lalu ini ada juga informasi dari Mbak Dian.
0: Iya.
2: Ini dari Nganjuk menuju Jombang via jalur alternatif, kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Afik yang mengirimkan video. Ada orang tergeletak di jalan tadi, Danti.
0: Baik. Oke.
2: Lalu ada ada Mas Roni. Ini perjalanan dari Leceret menuju ke Bagor Nganjuk sudah sampai di kawasan Tiripan. Harus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada hambatan. Lalu ada Mas Gilang melaporkan di wilayah Terme Pace kendaraan melintas normal, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, dan sebelumnya ada Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudah tersambung Bapak Afi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Danti.
0: Waalaikumsalam, kabar baik, sehat, bahagia Bapak Afik bersama keluarga, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kami senang mendengarnya. Ini saya agak grogi, katanya ada kecelakaan kah Bapak?
4: Iya betul, di daerah ini setelah Pasar Gringging Pak, maksudnya
0: setelah
4: Wanasari.
0: Setelah Pasar Gringging, dari arah Nganjuk ya Bapak Afik?
4: Iya, dari arah Nganjuk, itu tadi korbannya belum dievakuasi. Itu kecelakaan apa? Maksudnya belum ini.
0: Belum tahu,
4: belum tahu ya.
0: Ada kendaraan yang di dekat korban tidak Bapak?
4: Enggak ada, sudah minggir Pak.
0: Sudah minggir.
4: Semua itu tinggal korbannya aja, masih belum dievakuasi.
0: Iya, korbannya di pinggir jalan Bapak?
4: Di tengah-tengah Mbak,
0: di
4: itu sesuai dengan video, ya sesuai video yang saya ini, orang-orang nggak berani ngangkat ya, itu dari ibu-ibu itu, ibu-ibu.
0: Korbannya ibu-ibu masih di tengah jalan ya Bapak ya?
4: Iya, tadi saya melintas tuh masih belum di ini, belum di ini apa, antara apa dengan apa saya belum ini, udah nggak ada itunya itu.
0: Iya, ini cukup parah ya sepertinya kondisinya Bapak tidak sandarkan diri ya beliau.
4: Iya, betul-betul.
0: Pakai daster ya?
4: Iya betul, tapi kok belum diangkat gitu loh orang-orang.
0: Iya, atau nggak berani masih nunggu petugas ya Bapak Afif?
4: Iya mungkin, mungkin okay. Iya Mbak.
0: Oke, tapi ini ada salah seorang warga yang membantu pengaturan lalu lintas ya iya, di lokasi?
4: Iya betul-betul, iya betul okay, Mbak. Okay. Itu warga pada banyak yang melihat juga sih di pinggir, tapi nggak berani evakuasi
0: mungkin mereka. Atau takutnya apakah pejalan kaki ya Bapak itu yang nyebrang?
4: Ya bisa jadi Mbak, tapi cuman itu kok setelah itu apa ya antara apa dengan apa saya belum tahu
0: belum
4: gitu
0: tahu, ya.
4: Iya
0: betul. Cuma soalnya juga terlihat bersih ya Bapak, nggak
4: iya,
0: ada
4: betul, betul.
0: Bekas-bekas
4: iya.
0: Kendaraannya rusak atau apa kaca
4: iya, betul.
0: Pecahan juga nggak ada.
4: Iya nggak ada. Itu cuman ada lingkaran warna kuning sama ibu-ibu yang tergeletak itu aja Mbak.
0: Nggak tahu itu. Nanti kami bantu teruskan ke pihak kepolisian ya Bapak
4: kasihan
0: korbannya.
4: Iya, iya.
0: Okay.
4: Terus sama-sama tadi di Pace juga ada kayak upacara pemakaman polisi kayak
0: gitu. Oh gitu. Di Pace ya Bapak.
4: Iya, tadi enggak tahu itu kayak mau pada upacara di rumahnya di pinggir jalan ya, harap berhati-hati aja kalau melintas.
0: Oke, okay, baik.
4: Iya gitu.
0: Iya, selebihnya siap. Aman ya Bapak?
4: Aman, aman Mbak, aman. Ya itu kejadiannya itu aja
0: Iya, siap. Hati-hati loh Bapak Afif mau kemana ini? Libur panjang
4: ini
0: ya?
4: Ini mau ini menghadiri reuni.
0: Reuni?
4: Ini, reuni ya? Reuni SMA 28 tahun gak ketemu teman-teman.
0: Wah lama ini, makanya tadi requestnya kisah kasih di sekolah.
4: Iya,
0: ada kisah kah Bapak?
4: Ya, banyak Mbak.
0: Waduh,
4: banyak kisahnya di situ. Makanya ini mau ketemu Mbak ini mantan-mantan nih.
0: Waduh, loh ini nyonya mendengarkan atau tidak ini?
4: Di rumah, gak ikut Mbak, gak ikut.
0: Oh di rumah, halo nyonya monitor. Nanti kalau kita dihubungi nyonya gimana nanti kita jawabnya Bapak?
4: Itu mengenang aja, itu udah pada punya masing-masing.
0: Iya, baik-baik. Lokasinya di mana Bapak reuninya?
4: Di daerah Tulungagung, daerah Ngunut.
0: Jauh.
4: Iya,
0: saya
4: betul.
0: Kira Kedirian, Tulungagung.
4: Enggak, Tulungagung saya ini.
0: Nanti menunya sompil atau enggak Bapak?
4: Kayaknya ini ada juga sompil ini. Tadi ada yang request itu kan teman-teman.
0: Gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, Panjenengan ini alumni Tulungagung berarti Bapak?
4: Iya, betul alumni Tulungagung SMA 1.
0: SMA ya. Kok bisa SMA-nya sampai di Tulungagung Panjenengan ini?
4: Ya, merantau Mbak dulunya,
0: gitu.
4: Mbak.
0: Gitu. SMA-nya Tulungagung, jodohnya mana?
4: Jakarta.
0: Jakarta. Terus domisilinya Nganjuk, sekarang
4: Nganjuk.
0: Kerja lagi
4: di Sragen.
0: Di Sragen. Waduh, ini saya pusing. Yang enggak ikut jalani saja pusing, Bapak yang semangat ya.
4: Iya, betul-betul Bapak.
0: Iya. Semoga lancar selalu rezekinya, keluarga
4: amin,
0: bahagia,
4: amin.
0: Sehat,
4: amin.
0: Lancar semuanya amin. Bapak Afif ya.
4: Amin.
0: Kami tunggu
4: amin.
0: Kunjungan berikutnya.
4: Iya, Mbak. Salam buat terus semuanya, sehat selalu.
0: Amin.
4: Semangat ini merdeka. Merdeka ini, udah merdeka kan itu.
0: Betul, amin. Semoga kita merdeka lahir batin ya Bapak Afif ya.
4: Amin. Ya, ini juga mau upacara dulu kata ini.
0: Oh gitu,
4: ini mau
0: upacara ada upacara dulu ya. Nasionalisnya
4: pakai seragam SMA
0: ini.
4: Iya, pada pakai seragam SMA ini.
0: Oh gitu, Bapak juga ini berarti?
4: Ini saya belum sempat, belum pakai.
0: Tapi sudah bawa Bapak?
4: Iya, siap-siap.
0: Oke, putih abu-abu ya?
4: Iya, betul, putih abu-abu katanya.
0: Aduh, kebayang nanti serunya ya.
4: Iya,
0: pasti terputar lagi memori yang sudah lalu-lalu
4: betul,
0: itu.
4: Iya, betul-betul, Pak.
0: Semoga nyambung silaturahminya saja ya Bapak ya.
4: Iya, betul. Ini kita ambil hikmah semuanya biar silaturahmi erat kita aja.
0: Iya, betul. Iya. Baik, selamat melanjutkan Bapak. Hati-hati di jalan. Semoga aman. Dengan
4: amin.
0: Senang hati.
4: Amin.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bapak Afif ya, info ada kecelakaan di seputaran daerah Geringging, sorry Taroan Kediri ya tadi masuknya. Ada seorang korban, ibu-ibu pakai daster batik warna coklat tergeletak di tengah jalan. Belum ada petugas baik dari medis maupun dari kepolisian. Ada salah seorang warga yang membantu pengaturan lalu lintas dan juga memberi info ya bahwa di titik tersebut sedang ada korban di tengah jalan, kami belum tahu insiden detailnya bagaimana. Anda yang ada di lokasi boleh ikut menambahkan infonya seperti Bapak Afif melalui 0852 9001061.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Jam 9 pagi lewat 34 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Ada Bapak Heri Purnomo, ini merupakan relawan jalanan begitu ya.
0: Oh iya, beliau ini yang suka nambal jalan itu ya.
1: Iya.
0: Suka bantu untuk melakukan
1: mengecek jalan juga ya.
0: Pembenahan di
1: Betul.
0: Jalur-jalur yang berlubang ya.
1: Dan kali ini beliau mengingatkan bahwasannya beliau lagi menandai jalan gitu ya, dengan cat di wilayah jalur Pelem Bogo Plemahan. Karena ada beberapa ruas jalan itu yang rawan longsor begitu Dati. Karena saya lihat pun juga di sebelah jalan tersebut adalah bukan jurang sih, tapi lebih ke emang jalan yang agak lumayan gak keras gitu loh Dati untuk jalannya. Jadi kemungkinan kalau dilewati truk-truk bermuatan berat itu akan longsor ke bawah gitu.
0: Serem
1: untuk,
0: ya.
1: Untuk jalannya. Karena di bawahnya ini untuk tanahnya tidak terlalu banyak tuh. Terlihat
0: baik
1: dari foto yang dibagikan oleh Bapak Heri.
0: Baik.
1: Informasi selanjutnya kami dapatkan ya dari wilayah Jombang, ada Ibu Ratna yang melakukan perjalanan dari wilayah Mojokerto menuju ke Jombang. Saat ini sudah sampai di alun-alun Jombang. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, mengingat hari ini juga hari Minggu ya, banyak yang liburan memilihnya di alun-alun Jombang nih sepertinya ya. Lalu dari CCTV pun saya melihat juga sudah lumayan ramai di wilayah alun-alun Jombang pada pagi hari ini. Cuaca di sana juga lumayan cerah untuk hari ini. Dan buat Suruh Cakra mungkin yang hari ini ataupun besok mau ikut meramaikan suasana Agustusan begitu ya.
0: Iya.
1: Kali ini ada sedikit informasi soal cuaca yang perlu diperhatikan.
0: Baik.
1: Bahwasanya untuk wilayah Kediri dan juga sekitarnya, wilayah Nganjuk, Jombang, terus Tulungagung, BMKG ini menyebutkan bahwa pada 16 sampai 17 Agustus maksud saya 2026 itu belum ada peringatan dini untuk hujan sedang hingga ekstrim, hujan petir maupun angin kencang. Jadi secara umum aktivitas warga ini masih bisa berjalan seperti biasanya, tapi bukan berarti kita boleh santai sepenuhnya ya, karena dari BMKG tadi mengingatkan bahwasannya ada kemungkinan untuk hujan ringan begitu untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Lalu untuk ada beberapa juga yang diinformasikan lokasi berdebu begitu, karena bahwasannya hari ini juga masih musim kemarau juga ya Danti.
0: Iya.
1: Jadi gunakan masker dan juga selalu pakai kacamata hitam gitu kalau pergi ke luar rumah Danti.
0: Terima kasih, lanjut Angga.
2: Ada pesan masuk ini dari Mas Emba, mengucapkan salam sejahtera sehat selalu buat semua penyiarnya.
0: Amin, salam sehat, salam bahagia.
2: Ini Mas Mba menginformasikan cuaca di area Simpang Lima Gumul cerah, angin silir-silir. Dan juga request lagu dari Michael Jackson yang berjudul One Day in Your Life. Matur suwun katanya.
0: Ingin senang hati.
2: Siap Mas Mba, ditungguin requestnya ya. Lalu ada dari Pak Suwarji. Pak Suwarji ngetos.
0: Iya.
2: Ini di Pasar Kambing ya ini.
0: Oh, Brebeg Nganjuk.
2: Iya, Pasar Kambing Brebeg Nganjuk ini. Ini ramai sekali, arus lalu lintasnya juga padat sekali Danti. Ini sedikit tersendat ya arus lalu lintasnya di kawasan pasar ya Danti ya.
0: Iya.
2: Lalu ada ada Mas Randy dari Kediri menuju ke Kertosono melintas di kawasan

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di

0: Radio Jagra Krishna 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Bagaimana semarak kemerdekaan Agustusan di tempat tinggal Anda masing-masing? Atau mungkin pagi hari ini sudah repot masak tumpengan yang buat tasyakuran doa bersama nanti malam ya? Atau ada juga yang lebih milih pesen karena lebih praktis, nggak capek-capek bikin ya? Tapi memang agak itu mahal kalau mau langsung jadi, tapi enaknya kita nggak capek-capek, jadi langsung terima beresnya saja. Saya cek dulu info yang masuk di ruang gatekeeper, silakan Is.
1: Ada warga Mangundikaran Nganjuk, istri dari Bapak Arif ya. Ini mengirimkan beberapa dokumentasi acara kirim doa.
0: Kirim doa?
1: Iya, jadi kirim pagi doa ya? Pagi hari ini di salah satu makam yang ada di Mangundikaran Nganjuk ya. Yeah, dihadiri juga oleh Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Jumadi, betul. Bersama dengan Bapak Camatnya Nganjuk, Bapak Camat Kecamatan Nganjuk ya. Ini untuk lokasi makam Mbah Mangundikaran, itu di belakangnya SMPN 1 Nganjuk Danti. Jadi langsung dihadiri oleh Bapak Bupati bersama dengan jajarannya, hadir sekitar jam 9 lebih 15 menit sebelum dilakukan acara doa bersama seperti tahlil. Ini terlebih dahulu dari Bapak Marhen Jumadi memberikan sambutan pertama, yakni mengajak warga masyarakat untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada, sehingga kita bisa berkumpul di tanggal 17 Agustus besok begitu ya. Detik-detik menjelang upacara Agustus 2026. Lokasi ada di Mangundikaran Nganjuk, Sudut Cakra, di belakangnya SMPN 1 Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Busro, ini sudah melintas di jalur Simpang 4 Locaret Nganjuk, lancar, tidak ada hambatan. Dan saat ini kita masih coba komunikasi dengan rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota terkait insiden lalu lintas di Grogol Kediri. Itu informasi dari Pak Afik ya tadi, masuknya itu di Grogol ternyata. Kawasan Wonosari Grogol Kediri. Jadi itu masih jalur utama Grogol Gringging begitu ya. Semoga korban selamat Danti, karena kalau terlihat dari video tergeletak begitu.
0: Betul, di tengah jalan.
1: Iya, betul sekali.
0: Ibu-ibu ya.
1: Ya, ibu-ibu memakai daster warna coklat. Coklat ya?
0: Iya, coklat warna, kayak batik gitu loh.
1: Iya, warna coklat, tergeletak di tengah jalan. Dan kami masih terus coba komunikasi dengan pihak Polsek serta pihak unit Gakum Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Iis Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bapak Yudian Wahyudi mengatakan 76 anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, tetapi juga untuk membumikan nilai-nilai Pancasila hingga ke berbagai daerah. Bapak Yudian menyebut para anggota Paskibraka dipersiapkan menjadi generasi penerus yang mampu menerapkan nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan. Untuk mendukung peran itu, para anggota Paskibraka dibekali tidak hanya dengan ketahanan fisik, tetapi juga ketahanan ideologis dan spiritual, serta kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak melalui semangat gotong royong. BPIP berharap para anggota Paskibraka dapat menjadi bibit-bibit generasi Indonesia masa depan yang mampu membawa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Ibu Rima Agristina menjelaskan proses pemilihan anggota untuk menempati posisi penting dalam upacara tidak hanya berdasarkan kemampuan baris berbaris. Para anggota juga dinilai dari fokus, kestabilan emosi, dan kemampuan kepemimpinannya. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka telah mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi kepada kami, sudah ikut request lagu ya, khusus di hari Minggu dan tanggal merah. Terima kasih. Untuk Anda yang ketinggalan informasi, Anda bisa kembali mengecek di media sosial Cakra Krishna dan juga di website cakrakrishna.com untuk berita-berita selengkapnya. Menjelang jam 10 pagi, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, semangat untuk beraktivitas. Salam sehat, salam bahagia, hati-hati di jalan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau ini bersama dengan saya Imalana. Dan pastinya saya juga tidak sendiri ya, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Is Atin dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di hari Minggu ini ya, 16 Agustus 2026. Dan spesial kali ini kami juga membuka untuk Studio Cakra sekalian jika ingin request lagunya. Nah, boleh bebas nih ya. Kalian mau request lagu apa? Mau barat, pop, dangdut sekalipun juga boleh banget ini. Langsung saja kirimkan pesan Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Dan buat sedulur cakra yang mungkin berada di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: cek informasi ke gatekeeper. Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Kak Emi. Ini mengabarkan di wilayah Berbek cuacanya cerah sekali. Dan juga request lagu dari Deni Caknan yang berjudul Negara Angin nih, Ma.
0: Oke.
1: Sama ini. Oh iya, mau tanya, lagu yang diputar tadi judulnya apa?
0: Judulnya apa tadi? Celine Dion, I Love You.
1: Oke, lagunya Celine Dion ya, Ima, yeah, ya, yang berjudul I Love You.
0: Betul, betul.
1: Lalu ini informasi masuk dari Pak Yitno. Ini sepedanya masih berlanjut loh. Sekarang sudah sampai di Jatikalen, tepatnya di wisata pemandian air panas ini. Oh. Naik sepeda lima ini.
0: Oh iya kak, dari mana itu tadi?
1: Naik sepeda dari Jombang Kota, lewati Tembelang, terus Pondok Tambak Beras, lalu Megalu, ini sekarang sudah sampai di Jatikalen loh.
0: Oh gitu.
1: Wah, sepeda. Bersepeda jarak jauh ini Pak Itno ini ya.
0: Kayaknya emang sudah terbiasa ya bersepeda jarak jauh untuk Pak Itno ini ya.
1: Iya ini. Lalu ada Pak Roni mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Gringging ramai lancar pada siang hari ini. Dan juga request lagu Iwan Fales yang berjudul Ibu.
0: Oke.
1: Lalu ada Pak Afik ini mengirimkan video. Ini ada perbaikan jalan di wilayah Kras, Kabupaten Kediri ya.
0: Oke.
1: Ini penambalan jalan maksudnya. Ini di kawasan Kras Kediri, arah Tulungagung ya ini Pak Afik. Lalu ada informasi dari Mbak Sherly. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri juga. Sedang melintas di kawasan Mojoroto, tepatnya di Semampir. Arus lalu lintas ramai lancar di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Pandu, ini di Watu Dandang Prambon, arus lalu lintas melintas normal, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik Sri Cakra, kalau kita perhatikan juga ya, beberapa hari terakhir itu suasana menjelang 17 Agustus atau di bulan Agustus ini itu banyak sekali adanya kayak bendera merah putih yang mulai menghiasi jalanan. Di dunia belanja online pun juga sama ini ya. Warna merah juga mulai bermunculan dalam bentuk banner, diskon, ataupun flash sale begitu, yang cashback, gratis ongkir, dan berbagai macam promo menarik lainnya, ya kan? Nah, pertanyaannya tuh, ketika kita melihat tulisan diskon 50%, 70%, bahkan ada yang lebih, biasanya sampai 99% begitu, adanya promo-promo Agustusan, semarak Agustus biasanya ya. Apakah kita itu benar-benar sedang mendapatkan kesempatan untuk berhemat, atau malah tanpa sadar sedang dibuat untuk mengeluarkan uang lebih banyak nih ya, karena kita tertipu, ternyata harganya tuh dinaikin dulu baru dikasih promo kan. Biasanya ada yang seperti itu juga kan. Karena itu bagaimana untuk menurut Sudut Cakra sekalian, apakah promo-promo di bulan Agustus ini ya untuk menyemarakan bulan kemerdekaan itu benar-benar promo atau sekedar alibi belaka gitu. Bisa diinformasikan ya kepada kami untuk menurut pendapat Anda bagaimana gitu di 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Seduh Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Apakah menemui kewaspadaan di jalan pada hari Minggu ini? Karena kabarnya kalau di hari Minggu, hari Sabtu itu banyak sekali event-event yang ada di daerah-daerah begitu. Dan hari ini juga tanggal 16 Agustus itu akan ada apa ya namanya doa bersama ya pada malam hari. Jadi bisa juga diinformasikan kepada kami jalur mana saja yang akan ditutup pada nanti pada malam hari ya. Nanti biar pengguna jalan yang lain bisa menghindari jalur tersebut. Ke gatekeeper Iis, silakan.
1: Ya, 17 Agustus banyak diskon ya.
0: Betul.
1: Ini diskon-diskon yang ditunggu oleh warga masyarakat ya. Termasuk juga kita anak-anak muda yang suka check out atau suka belanja-belanja di mall, di kota kayak gitu.
0: Apalagi kalau ada promo, wah diskon 99%, waduh langsung di check out itu.
1: Iya, betul sekali. Kalau di tingkat jasa juga ada, Ima.
0: Gimana
1: itu? Di KAI atau Kereta Api Indonesia, diskon tiket jarak jauh kelas ekonomi komersial sebesar 17%.
0: Oh, yang buat tanggal 17 Agustus itu
1: ya,
0: itu ya. Oh.
1: 17% gitu ya.
0: Tapi sepertinya 17. Sudah habis ya itu.
1: Betul. Jadi ini saya sekedar menginfokan kalau Anda nyari tiketnya bisa dicek dulu di laman resminya ya, masih atau enggak gitu ya. Nanti kalau masih ya monggo bisa berkabar. Bisa langsung digaskan saja. Pemesanan di tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 17 besok. Jadi hanya dikasih space waktu yang cukup pendek karena memang ada diskon 17% begitu.
0: War ya itu.
1: War.
0: Saya sempat lihat di medsos gitu ya. Kan kalau jaraknya dekat biasanya kan kita 15.000 ya
1: kalau
0: is ya.
1: Kalau kena diskon
0: jadi berapa? Rp8 ada loh.
1: Rp8?
0: Iya.
1: Nggak ada Rp100?
0: Nggak ada. Jadi ada yang sampai segitu. Mungkin dia juga member atau gimana ya. Jadi bisa dapat harga yang sepertinya tidak murah lagi ya. Itu sangat murah itu.
1: Oh, iya. Siapa ya yang beruntung ini yang mendapatkannya? Seduh Cakra yang di tanggal 17 kan pasti banyak ini yang menggunakan jasa KAI begitu untuk bepergian mengingat libur panjang. Lalu kalau tadi Bu Dewi menyampaikan saya ada usaha paket makanan nasi crispy chicken begitu di kawasan Prambon Nganjuk. Dan nanti ketika 17 Agustus saya juga mau kasih diskon ini. 17.000 saja nanti sudah include dengan air minumnya dan juga paket spesial nasi crispy. Karena biasanya kalau include dengan minum 20.000. Nah, ini ada selisih 3.000 loh.
0: Sekarang 17.000 ya.
1: 17.000 lumayan sih ya, Seduh Cakra.
0: Iya, kalau beli partai banyak kan lumayan juga ya itu.
1: Betul. Kemudian informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Aminah, traffic saja untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur dalam kota Kediri masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian tadi dari pendengar ada Bu Nita, selamat pagi, Sengkut Brebes Nganjuk super cerah ya. Saya baru habis nyuci tapi tetap pantau Radio Cakra Krisna. Requestnya memes janji hati.
0: Oke, siap. Dari antri ya.
1: Bu Nita ya, bersabar. Kemudian kalau tadi ada yang sempat request lagu Negoro Angin dari Denny Caknan ya tadi.
0: Betul.
1: Mbak Emi menyampaikan terima kasih ya sudah diputarkan, jaya selalu untuk Radio Cakra Krisna.
0: Makasih.
1: Kemudian dari Mbak Fatimah mau request lagu Westlife My Love. Ini minta diputarkan lagu tersebut, baru kontaknya baru masuk, belum ke save, jadi masih pendengar baru ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Fatimah mohon ditunggu juga untuk lagunya. Satu lagi dari Ibu Siti Fatimah, ini tadi melintas di sekitaran jalur Ngoro Jombang agak ramai untuk di pagi hari ini, hati-hati ya, banyak kendaraan truk muatan barang, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, Sudur Cakra, kita bahas lagi ya terkait dengan diskon tadi. Dan yang menariknya, yang membuat kita tuh akhirnya membeli sebuah barang promo itu terkadang bukan karena barang tersebut benar-benar kita butuhkan. Jadi kayak semisal lapar mata begitu ya istilahnya. Bisa jadi karena kita tuh melihat satu kata yang sangat menggoda juga, yakni adanya kata diskon di situ. Nah, misalnya harga sebuah barang itu sebelumnya 200 ribu nih, kemudian diberikan diskon menjadi 100 ribu. Jadi otak kita itu langsung berpikir, wah ini saya hemat 100 ribu ini ya. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Padahal coba kita pikirkan lagi deh, kalau sebelumnya itu kita memang tidak berniat untuk membeli barang tersebut, sebenarnya kita bukan sedang menghemat 100 ribu saja, kita justru sedang mengeluarkan uang 100 ribu gitu. Jadi mindset kita tuh diubah dari kata diskon itu tadi ya, Sedulur Cakra, bahwasanya sebelumnya kita tidak memerlukan barang itu, taunya ada kata diskon dan ada potongan 100 ribu dari yang sebelumnya 200 ribu. Jadi kita mau gak mau ya termakan harus membeli barang tersebut, padahal kita tidak membutuhkan barang itu gitu. Jadi sebelumnya kita bisa menghemat 200 atau 100 ribunya itu tadi. Nah, karena ada kata diskon, jadi kita mengeluarkan 100 ribu itu tadi. Dan kenapa ya kira-kira diskon itu bisa begitu mudah untuk membuat kita tertarik untuk membeli sesuatu?

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Pak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dan Seru Cakra tadi bahwasannya di wilayah Kota Kediri pada jam 2 siang nanti itu kabarnya akan ada kirab bendera merah putih raksasa yang startnya itu di Balai Kota Kediri untuk finishnya di Goa Selomangkleng Gunung Kloto. Jadi buat Seru Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, harap hati-hati dan selalu meningkatkan kewaspadaan, karena bahwasannya seperti tahun-tahun sebelumnya juga ya, yang mengikuti kirab budaya itu banyak sekali dari banyak lini, dari banyak organisasi juga, pastinya tidak sedikit orang yang ikut dalam kirab bendera merah putih tersebut. Jadi untuk Seru Cakra yang akan melintas di wilayah Kota Kediri hari ini, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaannya, dan pastinya jangan terburu-buru, dan jika ada keperluan mendesak bisa lewat jalur alternatif yang lain saja. Untuk rutenya pastinya dari Balai Kota Kediri ini ke arah utara, maksud saya ke arah selatan ya, lalu belok ke kanan ke arah barat sampai ke Jembatan Brawijaya, lalu sampai ke Disbud Parpora, lalu belok ke kanan, lalu melewati sekolah-sekolah begitu sampai ke Gunung Kloto, sampai ke Goa Selomangkleng. Dan kami juga mengimbau kepada yang akan mengikuti kirab bendera merah putih ini untuk selalu menjaga bara api begitu ya, karena bahwasanya wilayah Gunung Kloto itu sempat terjadi kebakaran. Jadi yang akan mengikuti kirab bendera merah putih ini jika merokok ataupun membawa percikan api begitu ya, yang akan merambat ke dedaunan begitu, jadi harap untuk waspada dan juga menjaga barang bawaannya ya, agar tidak terjadi kebakaran yang mungkin tidak kita inginkan. Ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Randy. Ini perjalanan dari Pare menuju ke Kertosono sudah sampai di kawasan Pohjarak Pelemahan, harus lalu lintas ramai lancar. Dan ini Pak Randy mau mampir ke studio kita ini.
0: Oh gitu, beliau dari mana ini tadi? Ini
1: beliau dari Pare.
0: Jam berapa kesininya?
1: Nah ini sudah sampai daerah Pohjarak Pelemahan dan mau kesini rencananya. Paling 30 menitan gak sih, Ma? Iya, kalau dari Pejarak kesini.
0: Tapi kalau naik mobil sepertinya lebih sih.
1: Nah iya, soalnya harus melintasi kawasan Mengkreng juga ya nanti.
0: Iya betul. Ya nanti kabar-kabar saja.
1: Iya, lalu ada Bu Nita. Oh ini yang tadi request memes janji tadi ya. Lalu ada Bu Emi, terima kasih sudah dibeterin, jaya selalu radio kesayangan Cakra Krisna FM. Terima kasih Bu Emi. Lalu ada informasi dari Mas Evan, ini dari Jatikalen ke Peserut, melintas di kawasan Bagor Rami, harus lalu lintas lancar jaya. Lalu ada Mas Fahmi dari Jogoroto menuju ke Nganjuk, posisi sudah sampai di kawasan Kertosono, harus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Gilang, ini dari Wonosalam Jombang menuju ke Tembelang, sedang melintas di kawasan Mojowarno, harus lalu lintas ramai lancar. Ima
0: Danti, silakan.
2: Ada informasi yang disampaikan oleh Ibu Ismi, Mbak Ima. Ini kita sedang masak-masak
0: buat nanti.
2: Iya, malam tasyakuran gitu. Ya. Beliau ini ada di seputaran daerah Nganjuk Kota. Wah, terima kasih Bu Ismi ya. Ini kita ditawarin bantu masak atau ditawarin nanti hadir ikut mencicipi?
0: Kalau saya pilih yang kedua aja sih.
2: Iya, sama Im, saya juga pilih opsi yang kedua ya. Semangat Ibu Ismi masak ya. Kita temani di udara ya. Ditambahkan oleh beliau, cuaca di wilayah Nganjuk Kota juga cerah untuk pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ima, Mengkreng ramai. Mbak Ima, harap waspada, gitu. Hati-hati
0: liburan ya.
2: Iya, betul. Besok kan juga libur. Ubur, tanggal merah bagi yang tanggalannya merah.
0: Karena biasanya tetap disuruh upacara kan.
2: Iya, betul Im. Kemudian kalau untuk lalu lintas, ini banyak kendaraan pribadi khususnya dari arah Surabaya. Ada Bapak Bahrudin yang kembali menambahkan simpang 4 Papar Kediri juga cerah cuacanya, lalu lintas dominasi kendaraan pribadi. Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, dan sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, kita sambung lagi ya terkait dengan diskon tadi. Dan ternyata persoalannya tuh bukan hanya karena seputar diskon saja, tapi ada banyak sekali strategi yang digunakan oleh para penjual itu untuk membuat kita merasa harus segera membeli nih, kalau enggak bakal kehabisan nih. Nah, biasanya kan kita berpikir seperti itu ya, karena ada tulisan tinggal 2 lagi. Nah, biasanya kayak gitu. Atau mungkin kayak gini nih, ada flash sale hanya 10 menit saja. Nanti kalau sudah lebih dari 10 menit, biasanya sudah kembali ke harga normal gitu. Dan juga ada countdown, ada gratis ongkir dengan minimal pembelian, sampai ada cashback yang membuat kita itu merasa sayang gitu kalau nggak digunakan. Apalagi di berbagai marketplace begitu ya, banyak sekali kalau ada promo 17 Agustusan gitu, ada gratis ongkir yang harus diklaim. Kalau nggak diklaim, nanti dalam tenggat waktu segini bakal hilang. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Jadi akhirnya kita tuh mulai berpikir, mumpung murah, mumpung promo, atau kalau nggak beli sekarang nanti sepertinya kayaknya bakal nyesel nih di kemudian hari karena nggak bakal promo lagi. Nah, biasanya kan kita berpikir seperti itu ya. Padahal bisa jadi barang tersebut itu tetap ada di besok harinya, minggu depan, bahkan di bulan depan sekalipun itu tetap ada. Nah, Sendiri Cakra, pernahkah Sendiri Cakra sendiri tuh mengalami situasi seperti ini? Awalnya tuh cuman mau lihat-lihat, akhirnya kita check out deh barang tersebut. Bisa ceritakan ya pengalaman kalian kepada kami, karena kebanyakan orang tuh seperti itu, apalagi yang ibu-ibu, para wanita itu ya, lagi scroll-scroll marketplace, akhirnya tergiur nih dengan barang-barang promo, nggak taunya langsung check out nih. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi bisa diinformasikan saja kepada kami apakah dia juga memiliki pengalaman yang sama seperti itu ataupun tidak.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi

Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jadi Sudut Cakra, promo itu tadi sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita hindari begitu ya. Yang wajib kita hindari itu bukan. Promo itu justru bisa menjadi kesempatan yang bagus kalau semisal kita tuh memang membeli barang yang kita butuhkan dan harganya memang lebih murah daripada harga biasanya. Dan yang perlu kita hindari itu adalah membeli sesuatu hanya karena takut kehilangan kesempatan untuk promonya. Jadi sebelum check out, mungkin kita bisa berhenti sebentar dan bertanya dulu nih kepada diri kita sendiri, memang saya butuh gak nih sama barang ini, atau saya hanya tergoda karena harganya lebih murah daripada harga biasanya. Kemudian bandingkan juga

0: harga di beberapa tempat. Perhatikan biaya pengirimannya, cek syarat cashbacknya, dan jangan lupa lihat kemampuan dari dompet kita. Karena jangan sampai slogan rayakan 17 Agustus dengan diskon besar, malah berubah menjadi rayakan akhir bulan dengan saldo yang menipis. Menit ke-44 lepas dari jam 10, kita cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Bu Wiwi setuju, jadi lebih baik belanja-belanja yang promo karena di bulan Agustus sudah banyak sekali pengeluaran. Mulai betul. Dari awal Agustus kemarin, beliau menyampaikan banyak peralatan anak sekolah yang baru. Kan kemarin kan juga pendaftaran anak baru.
0: PKKMB ya?
1: Betul. Kemudian selanjutnya, saya kemarin juga keluar budget untuk putrinya yang mengikuti karnaval.
0: Nah, itu di Nganjuk lagi banyak sekali karnaval ya, makanya akhir-akhir ini.
1: Lalu juga ada seragam untuk RT yang nanti digunakan untuk senam bersama.
0: Waduh, ada seragam juga ya.
1: Nah, ini cukup banyak ya pengeluaran di bulan Agustus, makanya memang harus dipilah-pilah benar ini yang mungkin belanjanya harusnya bisa habis berapa ratus begitu dengan adanya diskon dan mengejar diskon nanti bisa lebih mengurangi budgetnya begitu. Nah, ini harapannya memang kalau untuk diskon di Nganjuk sendiri harusnya banyak ya perdiskonan di swalayan maupun di toko-toko biar bisa membantu perekonomian warga masyarakat.
0: Biasanya kan Semarak Kemerdekaan nih diskon 17% gitu atau 81% gitu kan.
1: Waduh, banyak sekali itu ya. Cukup suka juga sih saya dengan diskon-diskon kayak begitu, tapi biasanya itu ada juga orang yang gak pernah tahu diskon gitu loh.
0: Oh iya, betul ya.
1: Kayak teman kita ada ini ya, teman kita salah satu yang suka banyak belanja online selalu pas diskon gitu loh, bisa gitu. Sementara kalau saya atau teman-teman lain ketika mau belanja kok gak dapet-dapet diskon ya. Ini yang belanja online ya yang kita bicarakan ya.
0: Apa kita kurang mencari tahu gitu ya atau gimana ya? Kok kayaknya mesti gak dapet channelnya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sudah saya bela-belain bangun jam 12 malam katanya nanti bisa dapat diskon banyak gitu. Ternyata nyari juga gak dapet-dapet tuh ya.
0: Betul.
1: Kemudian untuk di Jombang, tepatnya lepas dari exit bandar mau menuju ke Kertosono, ini lumayan rame ya, jadi hati-hati untuk yang melintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang, agak rame. Kemudian untuk arus lalu lintas di kawasan Kediri, ini tadi ada di Jongbiru.
0: Okay.
1: Pak Mamat yang menginformasikan yang cukup ramai itu yang menuju ke Jongbirunya di sisi sekitaran PG Merican ya. Jadi mohon untuk waspada karena sekitaran PG Merican Kediri itu antriannya cukup panjang. Ini mau mengakses jembatan Jongbiru ya.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Betul. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Dwi, perjalanan menuju ke arah Pare Kediri ini sudah nyampe di Bogo Plomahan juga masih lancar, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggembur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Mulyakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Baik, Sudut Cakra, kali ini ada informasi lalu lintas untuk Sudut Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Kota Madiun, khususnya pada malam hingga dini hari nanti, yang dimana dalam rangka pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci, Polres Madiun Kota menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Salah satu ruas yang akan ditutup adalah Jalan Pahlawan. Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran sekaligus menjaga keamanan pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi sedulur cakra yang biasa melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, perlu mencatat waktunya nih. Penutupan jalan dijadwalkan pada pukul 23:30 malam hingga sekitar pukul jam 12:30 dini hari. Yang dimana artinya pengguna jalan yang hendak melintas pada jam tersebut perlu mengantisipasi perjalanan dan memilih jalur lain agar tidak terjebak adanya penutupan. Petugas kepolisian akan ditempatkan di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan serta mengarahkan kendaraan menuju jalur alternatif. Dan Sedulur Cakra yang tetap harus melakukan perjalanan di kawasan tersebut diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, tidak menerobos barikade, serta mengurangi kecepatan ketika mendekati lokasi kegiatan. Apel kehormatan dan renungan suci ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan bangsa. Karena itu, pengaturan lalu lintas dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga khidmat. Jadi sekali lagi ya, untuk Sudut Cakra yang akan melintas di Kota Madiun malam ini, di Jalan Pahlawan ditutup mulai pukul 23:30 malam, 23:30 hingga 00:30 atau 00:30 dini hari dalam rangka pelaksanaan apel kehormatan dan juga renungan suci.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna dan Sudut Cakra, kesimpulan dari pembahasan diskon beberapa bridging lalu ya, kita kan sempat membahas terkait dengan diskon-diskon. Nah ya, itu tidak selalu berarti hemat dan juga tidak selalu berarti tidak hemat. Hemat itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang benar memang kita butuhkan dengan harga yang lebih baik. Kalau kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan dan hanya melihat tulisan diskon besar, itu bukan lagi soal hemat, itu namanya adalah kalap dengan alasan ada promo gitu. Dan menjelang 17 Agustus ini, promo memang akan selalu bermunculan ya. Tinggal bagaimana kita sebagai konsumen ini menentukan mana yang memang kesempatan dan mana yang hanya godaan saja. Nah, Sudut Cakra, dan nanti juga di jam berikutnya kita akan membahas juga terkait dengan sebenarnya ketika tanggal merah datang, apakah kita akan menikmati liburan dengan bijak atau bahkan dompet kita itu justru akan ikut memerah juga ini ya.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Isatin dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Dan seluruh cakra tadi kita sudah sempat ya 1 jam itu membahas bagaimana promo besar menjelang 17 Agustus itu bisa membuat kita tergoda untuk berbelanja. Nah sekarang kita geser sedikit dari urusan belanja ke urusan yang gak kalah penting nih, yakni besok tanggal merah kalian mau kemana ini seluruh cakra. Nah yang dimana hari Sabtu, Minggu sama Senin itu hari libur ya, jadi banyak sedulur cakra semua ini mungkin yang berlibur untuk hari-hari weekend-nya gitu, atau malah justru memilih untuk menikmati liburan di rumah saja, me time begitu ya. Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Yata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Menit ke 11 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke Gatekeeper. Angga, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Pak Heri. Ini sedang merampasi pohon di kawasan Jalan Raden Ajeng Kartini atau tepatnya di kawasan Pelemahan, Ima.
0: Oke. Okay.
1: Ini di jalan arah ke Pare, Ima, ini. Ini melakukan perabasan pohon yang ranting-rantingnya sudah ke jalan raya ya, biar tidak mengganggu pengguna jalan, terutama untuk pengguna kendaraan roda 4 atau lebih. Lalu ini ada Kak Fatimah yang dari Magetan. Terima kasih, pas banget nyantai habis beres-beres auto karaoke.
0: Aduh,
1: yang request
0: ya.
1: Best Life My Love tadi. Ini pendengar setia Radio Cakra Krisna ini dari pagi sampai malam.
0: Oh,
1: dari
0: iya,
1: Magetan ini.
0: Oh.
1: Kak Fatimah ini. Salam kenal Kak Fatimah. Lalu ada ini Pak Randy tadi habis mampir dari studio kita loh, Ima.
0: Loh, kenapa enggak bilang Pak Randy?
1: Tadi sudah bilang loh pas dari Pare tadi.
0: Iya kan pas di sininya.
1: Nah, iya,
0: maksud
1: ini.
0: Maksud saya bukan
1: tiba-tiba
0: dari Parenya.
1: Tiba-tiba sudah check out ini. Ini tadi membeli herbal naria loh.
0: Oh,
1: herbal naria
0: gitu.
1: Si A. Iya, mampir ke sini buat beli herbal naria.
0: Mm-hmm.
1: Lalu sekarang beliau sudah melanjutkan perjalanannya ke Kertosono, Ima.
0: Oh iya.
1: Informasi masuk dari Mas Emba ini, harap hati-hati karo ke arah Simpang Lima Gumul yang dari arah pesantren.
0: Mm-hmm.
1: Ada truk muatan tebu yang sedang mengganti ban karena bannya masih bocor ya ini, Ima. Ini di pinggir jalan.
0: Oh gitu.
1: Iya, di bawah jalan di arah Simpang Lima Gumul, tepat di depan warung. Mohon untuk pengendara yang melintas dari pesantren menuju ke Simpang Lima Gumul.
0: Oh, karena ini arah pesantren ya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Dari arah pesantren ini. Lalu ada informasi dari Mbak Ines. Ini perjalanan dari Cepu menuju Nganjuk, sedang melintas di kawasan Bojonegoro, hutan Bojonegoro, perbatasan Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bularas, ini dari Surabaya menuju ke Bojonegoro, tapi mampir ke Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas cukup lengang pada siang hari ini. Lalu ada Pak Mulyono, ini dari exit tol Jombang menuju ke Nganjuk, sekarang sedang melintas di kawasan Tembelang, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Pak Ruslan, ini melintas di kawasan Wates Kediri, arus lalu lintas cukup ramai di kawasan Wates Kediri. Lalu ada Pak Darto dari Jatikalen menuju ke Wilangan, sedang melintas di Pasar Lengkong, arus lalu lintas ramai lancar, Ima.
0: Danti, silakan.
2: Nah, besok kan upacara bendera ya, Im ya.
0: Betul.
2: Kira-kira panas, terik, berawan atau ada potensi hujan. Ini kan sudah masuk puncak musim kemarau, khususnya wilayah Nganjuk juga ya. Jadi kemarin itu kita sudah tersambung dengan rekan-rekan BMKG untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan gimana sih besok pas upacara cuacanya, Bapak. Dan informasinya cuacanya ini relatif cerah dan juga terik. Jadi diimbau untuk para peserta upacara jaga kesehatan, jaga kebutuhan air minum juga ya.
0: Apalagi yang jadi apa namanya?
2: Petugas upacara.
0: Iya, paskibraka.
2: Iya, paskibraka, semangat ya. Semoga nanti
0: lancar,
2: terlaksana dengan baik, lancar khidmat juga ya, Im ya. Ini pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai nanti pingsan.
0: Waduh, kan kasihan juga ya.
2: Iya,
0: latihannya sudah berbulan-bulan.
2: Latihannya sudah, wah, itu waktu tenaga semua sudah dikerahkan ya.
0: Betul.
2: Im, jadi tinggal menunggu hari hanya saja. Ini jaga kesehatan dan cukupi juga air, kebutuhan air minum biar tidak dehidrasi ya. Ini kalau untuk khususnya di tanggal 17 sendiri, Ima ya, informasi dari rekan-rekan BMKG suhunya itu diperkirakan berada di kisaran 22 sampai dengan 29 derajat.
0: Oh, masih
2: ini pada
0: aman
2: pagi
0: ya berarti?
2: Hari.
0: Oh, pada pagi hari.
2: Pagi hari.
0: Saya kira tadi siang
2: ya,
0: hari.
2: Enggak, ini pagi hari. Kelembapannya masih 70 sampai dengan 92%. Anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam sehingga kondisi dinilai cukup mendukung untuk pelaksanaan upacara. Nah, memasuki siang hingga sore hari ini cuacanya diprediksi tetap cerah dengan suhu maksimumnya 33 derajat Celcius ya.
0: Lumayan terbakar ini kita ya.
2: Mulai haridang, panas ya. Dan untuk kelembapan udara berada di kisaran 49-58%, sementara angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 10 sampai dengan 15 km per jam. Meskipun peluang hujannya rendah, masyarakat ini tetap diimbau mengantisipasi kondisi panas dan terik, khususnya mereka yang mengikuti kegiatan upacara ya. Semoga semuanya sehat, lancar, aman, dan kita bisa menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan meriah juga, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Santi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, sementara itu untuk yang akan beraktivitas di Kota Kediri hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, ada kegiatan kirab bendera merah putih raksasa yang akan digelar mulai pukul jam 2 siang nanti dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kirab akan diberangkatkan dari Balai Kota Kediri dan dijadwalkan berakhir di kawasan wisata Goa Selomangkleng. KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Bapak Ibtu Murnianto mengatakan bahwa kepolisian telah menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan. Pengaturan lalu lintas mulai diberlakukan sekitar pukul jam 1:30 siang nanti. Polisi akan menutup arus simpang 4 Nabatiasa, khususnya kendaraan yang mengarah ke Jalan Basuki Rahmat, menuju ke simpang 4 Lonceng dan Jalan Doho. Penutupan dilakukan karena kawasan depan Balai Kota ini digunakan sebagai titik start sekaligus panggung kehormatan kirab. Sementara itu, rombongan kirab akan bergerak dari Balai Kota ini menuju ke simpang 4 Lonceng, kemudian melewati jembatan Brawijaya, selanjutnya menuju kantor Disbud Parpora. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Gunung Klotok hingga akhirnya finish di kawasan wisata Goa Selomangkleng. Seru Cakra, di sejumlah ruas yang menjadi jalur kirab, polisi akan menerapkan sistem buka tutup saja untuk arus lalu lintasnya menyesuaikan pergerakan dari para rombongan. Karena itu bagi Seru Cakra yang tidak memiliki kepentingan di sepanjang rute kirab, disarankan untuk memilih jalur alternatif yang lain saja untuk menghindari kepadatan dan perlambatan arus. Ibtu Murnianto juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan rute kirab dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Jadi sekali lagi ya, Seru Cakra, bahwasanya mulai sekitar pukul jam 1:30 siang, pengaturan lalu lintas sudah diberlakukan dan kirab dijadwalkan berlangsung mulai pukul jam 2 siang. Tetap hati-hati saat berkendara, jangan menerobos penutupan atau barikade petugas, dan utamakan keselamatan selama melintas di wilayah Kota Kediri hari ini.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dan sudut cakra bagi yang akan melintas di sekitar rute kirap, sebaiknya untuk memperhitungkan juga ya waktu perjalanan dan memilih jalur alternatif untuk menghindari adanya kepadatan yang berarti. Ikuti selalu arahan dari petugas dan jangan pernah untuk menerobos ketika arus sedang ditutup. Kami juga masih menunggu informasi dari seluruh cakra sekalian mengenai kondisi lalu lintas di perjalanan Anda bagaimana ini ya. Jika ada kepadatan, pengalihan arus lalu lintas, kecelakaan maupun kondisi lain yang perlu diketahui oleh pengguna jalan yang lainnya, segera informasikan saja kepada kami. Karena mengingat hari ini juga bulan Agustus, banyak sekali event ataupun perayaan di daerah-daerah begitu ya. Apalagi hari ini hari Minggu, jadi banyak yang melakukan perayaan begitu. Biasanya kalau di hari Minggu itu banyak yang melakukan jalan santai. Nah, ini biasanya ada kepadatan begitu ya, tidak sampai adanya penutupan jalan, namun diatur bergantian untuk arus lalu lintasnya. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik. Masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Okay. Suhu udara di Ngawi sekarang itu mencapai 30 derajat Celcius. Anget ya, cukup anget di jam 11:17 tadi. Nah, ini juga sempat menyampaikan loh, ini tak kira Mbak Intan, ternyata Mbak Ima toh. Hampir-hampir sama ya Mas Taufik. Karena memang krunya banyak di cewek, jadi beda ini kayaknya susah ya.
0: Betul.
1: Kemudian ini tadi juga informasi masuk gempa dengan magnitudo 2,2 di Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 75 km. Nah, kalau info dari BMKG tidak berpotensi adanya gempa susulan maupun adanya potensi tsunami, karena dari BBBD Kabupaten Pacitan sendiri tadi juga sudah mengirimkan respon bahwasannya Pacitan tidak ikut merasakan. Nah, kami juga patut bersyukur karena di Jatim ini memang sering sekali gempa dengan magnitudo yang kecil, tidak yang sampai seperti di NTT. Semoga saja kedepannya juga warga NTT yang meninggal dunia, keluarganya diberi ketabahan, mungkin yang rumahnya rusak, lalu juga kehilangan anggota keluarga, bahkan juga ada yang kehilangan harta benda, semuanya hilang seperti itu, semoga diberi ketabahan juga.
0: Betul.
1: Semoga di Nganjuk tetap aman ya, Nganjuk, Jombang, Kediri dan sekitarnya di Jawa Timur. Kemudian tadi pesan masuk juga diinfokan oleh Mas Anwari, perjalanan menuju ke arah dalam kota Kediri.
0: Okay.
1: Ini sudah melintas di Jalan Doho, sudah dibuka, tapi lalu lintasnya cukup ramai juga.
0: Persiapan ya?
1: Persiapan, betul sekali. Kan nanti ada
0: kirap,
1: betul. Nah, kayak apa ini? Pasti ramai banget sudah jakra. Seperti tahun-tahun sebelumnya kan juga ramai sekali ya. Anda harus menghindari jalur dalam kota Kediri untuk nanti di jam 2 siang apabila tidak berkepentingan untuk mengikuti kirab tersebut. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, Ketgibar.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Oke, sudah cakra, kita bahas kembali lagi ya terkait dengan tadi nih, liburan tanggal merah itu. Kira-kira kalian mau kemana ini ya, besok atau mungkin hari ini sudah dicicil, sudah berada di perjalanan, bisa juga diinformasikan ya kepada kami sudah cakra jika melihat kewaspadaan di jalan begitu ya. Dan yang menariknya nih sudah cakra, ada orang itu merasa liburan belum lengkap nih kalau belum naik kendaraan pergi kemana gitu ya, atau pergi ke tempat wisata, foto-foto, makan bersama keluarga. Tapi ada juga nih yang justru mengatakan bahwa setelah 5 hari bekerja, liburan terbaik adalah bangun agak siang, ngopi di rumah dan tidak kemana-mana. Jadi me time saja di rumah, karena energi mungkin sudah terkuras habis. Akhirnya untuk recharge energinya harus di rumah saja begitu ya, tidak membuang-buang energi. Dan sebenarnya keduanya itu sah-sah saja, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena yang paling penting dari sebuah hari libur itu bukan selalu seberapa jauh kita menuju perpergian, tetapi bagaimana kita itu bisa menikmati waktu yang kita punya. Ada 3 hari libur ini ya, yang di tahun ini. Ada di hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin. Nah, kalau sedulur cakra sekalian, apa ini aktivitasnya yang paling ingin dilakukan di 3 hari libur ini? Jalan-jalan kah, kulineran, kumpul keluarga, atau cukup me time saja di rumah, gak kemana-mana karena sudah 5 hari bekerja, capek gitu ya mungkin pikirannya. Dan biasanya ada juga orang-orang tuh yang mikir kalau begitu kita keluar rumah, biasanya ada aja yang harus dibayar gitu ya. Ada bensin, tiket masuk, parkir, makan, minum, hingga oleh-oleh yang mungkin harus kita pikirkan dan mengeluarkan uang yang begitu banyaknya. Dan yang menariknya, kadang kita juga berangkat dengan niat hari ini harus hemat. Tapi ketika sudah sampai tempat tujuan, itu muncul kalimat yang kayak gini nih, sangat familiar banget. Sudahlah, mumpung liburan, mau makan, mumpung libur, mau beli oleh-oleh, mumpung libur, mumpung di sini gitu kan ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi kita gak jadi hemat gitu ya. Akhirnya yang biasanya tuh, yang sebelumnya itu cuma mau menghabiskan 100 ribu rupiah saja untuk liburan. Taunya pulang-pulang dompet itu bertanya, kita tadi sebenarnya liburan atau melakukan pengeluaran besar-besaran ya? Biasanya kan seperti itu ya. Nah, sudah cakra gimana nih untuk 3 hari ini? Apakah di rumah saja atau malah berlibur ke tempat wisata gitu? Bisa diinformasikan saja ya kepada kami.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Apakah melintas di perjalanan Anda hari ini, adakah menemui kewaspadaan di perjalanan? Bisa diinformasikan saja ya kepada kami 0852 9001061. Gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Halim, sudah selesai mengikuti Kediri Run yang bertempat di Kediri Town Square ya, depannya Town Square pagi hari tadi. Sudah selesai dan ini sudah nyampe di rumah, enggak lelah ya ini ya. Ini 5 atau 5 kilo begitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan disampaikan oleh beliau pagi tadi itu udara di Kediri masih asri banget, sekitar jam 5:30 pagi, selesai di sekitar jam 7 pagi, wah cepet banget. Kemudian hunting nyari makan di sekitaran Jalan Doho. Kemudian yang ini ya sudah pulang, sudah nyampe di Sambirejo Pari Kediri. Informasi selanjutnya Ima, ini tadi disampaikan oleh Ibu Ilma, perjalanan menuju ke arah alun-alun Kota Nganjuk sudah nyampe di Jalan Ayani, arus lalu lintas masih cenderung lancar saja. Pak Bustan, mohon hati-hati untuk Anda yang mengarah ke Tulungagung. Untuk saat ini di Besuki Tulungagung lalu lintas sangat padat. Kemungkinan yang arah ke Pantai Popo lalu lanjut ke JLS Sine Tulungagung. Ini sudah mulai padat sekali, banyak bus, kemudian mobil Elf, kendaraan roda 4 pribadi, itu juga banyak sekali yang melintas.
0: Oke.
1: Kemudian dari Ibu Devina, ini tadi menyampaikan bahwasannya untuk di Terminal Purabaya Surabaya, ini cukup padat sekali ya, banyak yang mau pulang kampung sepertinya.
0: Mumpung liburan.
1: Iya, arahnya kebanyakan ke barat atau ke arah Kediri dan Nganjuk, Jombang, ini banyak sekali. Jadi yang hari ini nggak dapat bus untuk mengarah ke barat, mungkin bisa cari alternatif lain, pakai kereta atau bisa pakai jalur lain. Ilma.
0: Angga, silakan.

0: Lalu ada Mas Gigi. Ini sedang makan siang di rest area Ngantang bareng keluarga ini. Nah, cuacanya juga cerah sejuk di kawasan Ngantang. Arus lalu lintas dominan kendaraan pribadi dan sepeda motor. Harap berhati-hati untuk pengguna jalan. Oke, terima kasih Mas Gigi. Selamat menikmati liburan. Lalu ada Mas Satrio. Mas Satria, ini request lagu dari almarhum Bang Romi, Pena Bertinta Api. Lalu ada Pak Sugeng, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Sudah sampai di kawasan Rican, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa truk pengangkut tebu yang lewat. Lalu ada Bu Hartini melaporkan di kawasan Banjaranyar Tanjung Anom arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kendala selama perjalanan. Lalu ada Mas Faik, ini dari Pelosok Jombang menuju ke Megaluh, arus lalu lintas juga lancar, tidak ada kendala di perjalanan. Ada Pak Marzuki melintas di kawasan Bogor Nganjuk. Kendaraan sepeda motor dan mobil mendominasi dan tidak ada kepadatan yang terjadi, Ima.
1: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sudut Cakra, kita beralih ke informasi lain. Bahwasanya ada kabar kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 686 plus 800 jalur B pada hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026 sekitar pukul jam 4:45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan truk tronton bermuatan pakan ternak dengan nopol E9609VB dan truk bak bermuatan ikan bernopol polisi P8804UF. Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Bapak Ibda Rido Pramana, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat truk tronton melaju normal di jalur lambat dari arah Mojokerto menuju ke Jawa Tengah. Saat tiba di kilometer 686 plus 800, truk tronton tersebut kemudian ditabrak dari belakang oleh truk bak bermuatan ikan yang diduga pengemudinya dalam kondisi yang mengantuk. Akibat benturan tersebut, truk bak bermuatan ikan ini oleng, kemudian menabrak wire rope atau pembatas pengaman tol, hingga akhirnya berhenti dalam posisi melintang di media jalan tol. Pengemudi truk tronton berinisial AN usia 31 tahun, bersama kernetnya RH usia 22 tahun dilaporkan selamat. Namun, pengemudi truk bermuatan ikan berinisial MI, laki-laki berusia 51 tahun warga Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ini meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Sudut Cakra, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi dan kasusnya diserahkan kepada unit Laka Polres Jombang untuk proses penyidikan. Menurut Ibda Rido Pramana, saat kecelakaan terjadi, kondisi arus lalu lintas relatif landai dengan cuaca yang lumayan cerah. Setelah proses evakuasi selesai, jalur tol di lokasi kejadian kembali aman dan terkendali sekitar pukul jam 7 pagi. Polisi kemudian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk selalu menjaga konsentrasi, mengatur kecepatan dan tidak memaksakan diri, melanjutkan perjalanan ketika kondisi tubuh sedang lelah ataupun mengantuk. Istirahat menjadi langkah penting untuk mencegah kecelakaan akibat mikroslip atau hilangnya konsentrasi saat berkendara. Jadi seluruh cakra yang sedang melakukan perjalanan jauh di hari ini, jangan abaikan rasa lelah dan kantuk ya. Segera cari tempat yang aman untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Utamakan keselamatan karena terlambat beberapa menit jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa di perjalanan.

Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang

0: yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedo Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan ataukah cuaca di wilayah Anda ini sedikit redup ya, berbeda dari wilayah yang lain yang kabarnya cuacanya cerah bersahabat begitu. Informasikan saja di 0852 9001061. Ke Gatekeeper, Angga silakan.
1: Pelaksanaan upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 yang biasanya digelar di kawasan Bromo untuk sementara ini dilarang. Kebijakan ini diberlakukan karena kawasan Kaldera Bromo TNBTS masih dalam operasi pemadaman dan proses pendinginan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kepala Balai Besar TNBTS Rujinata Cahya Nugraha mengatakan, saat ini kawasan Kaldera Bromo ditutup untuk seluruh aktivitas selain kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat maupun pihak yang hendak menggelar upacara 17 Agustus diminta memilih lokasi yang lain di luar kawasan Gunung Bromo. Pembatasan juga berlaku untuk aktivitas masyarakat dan kegiatan lainnya demi memastikan proses pemadaman berjalan optimal. Rujinata menjelaskan, kawasan Bromo masih dalam tahap pendinginan dan sejumlah sisa bara api masih ditemukan serta masih mengeluarkan asap. Masyarakat diminta menghormati pembatasan aktivitas hingga kondisi dinyatakan aman dan operasi pemadaman maupun pendinginan selesai. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya risiko baru sekaligus memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo dapat berlangsung secara maksimal.
0: Danti silakan.
2: Ada Bapak Kurniawan melintas di Mengkreng dari arah Kediri Ima. Ini antreannya cukup panjang, baru ada tutut-tut melintas.
0: Makanya nganu ya, apa namanya? Macet.
2: Betul, sementara waktu saja. Nanti kalau usai keretanya melintas berangsur kembali normal lalu lintasnya, ruame mobil-mobilan Mbak Ima.
0: Liburan soalnya.
2: Liburan, betul, dari arah Surabaya, dari arah Kediri, ini banyak sekali mobil-mobil pribadi ya. Cuacanya cerah, cenderung terik siang hari ini. Ada Bapak Bambang, beliau itu melintas di Simpang 4 Masjid An-Nur Pare Kediri. Informasinya juga cerah, kelinong-kelinong saja cari es degan.
0: Aduh, seger banget itu ya.
2: Enak banget, ramai infonya di akhir pekan kali ini ya, wilayah Pare Kediri. Ada juga, ini yang disampaikan Mbak Yesi, ada di wilayah Kota Kediri. Beliau itu melintas di wilayah Muning. Ini informasinya juga cerah, masih banyak kendaraan gede di akhir pekan ini ya. Harap waspada, jaga jarak aman dan konsentrasi Ima.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Bayu Seduh Cakra, 3 hari tanggal merah. Ini kita bisa menikmati hari libur dengan cara yang sederhana pastinya ya. Misalnya kita berlibur ke suatu tempat wisata dan membawa bekal dari rumah, atau menentukan batas pengeluaran yang dimana sebelum berangkat itu kita hitung terlebih dahulu, lalu memilih tempat wisata yang tiket masuknya itu terjangkau, atau bahkan mencari aktivitas yang gratis. Bisa ke pantai begitu ya, untuk biayanya tidak terlalu mahal pastinya kalau kita berlibur ke pantai. Dan jika kita membawa makanan bekal begitu dari rumah, malah tambah hemat lagi itu. Karena sebenarnya yang membuat sebuah liburan terkesan berkesan bukan selalu tempatnya yang mahal atau murah, tapi bisa jadi justru momen yang paling sederhana bersama keluarga yang paling kita ingat. Jadi Seduh Cakra, sebelum kita berpergian, kita tuh harus menjawab dulu ke diri kita sendiri. Sebenarnya tuh mau liburan sesuai kemampuan, atau mau liburan supaya terlihat keren, atau mau liburan hanya karena ingin menikmati waktu bersama keluarga. Karena biasanya kalau 5 hari kerja, itu di akhir pekan kita menyisihkan waktu untuk berlibur bersama keluarga agar lebih dekat lagi hubungannya dengan keluarga kecil gitu biasanya ya. Dan Seduh Cakra, yang terpenting jangan sampai ya, karena ingin menikmati satu hari libur, kita justru membuat dompet ikut kehilangan waktu istirahatnya nih. Karena liburan yang menyenangkan itu bukan hanya ketika kita pulang membawa cerita, foto, dan juga pengalaman baru, tetapi juga ketika kita pulang dengan kondisi keuangan yang masih aman-aman saja. Dan ingat ya, slogan kita hari ini, tanggal merah boleh, dompet jangan ikutan memar ini ya. Dan satu lagi, kalau besok Anda itu jalan-jalan, hati-hati di perjalanan, jangan terburu-buru, dan nikmati waktu bersama orang yang Anda sayangi. Karena pada akhirnya, liburan terbaik itu bukan selalu tentang pergi sejauh mungkin, tetapi tentang menikmati waktu sebaik mungkin.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Sedulur Cakra, saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Tadi siapa yang minta lagu Endang Sukamti Rayuan Pulau Kelapa? Nah, setelah ini ya, nanti akan saya putarkan. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo boleh diupdate kembali bagaimana lalu lintas dan cuaca di sekitar Anda. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-910-61. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Sudah sampai mana Seru Cakra perjalanan Anda di tanggal 16 Agustus 2026 ini, tepat di jam 12 siang? Saya ke gatekeeper Danti, silahkan.
1: Kalau untuk prospek cuaca, ini sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 hari Selasa, Iis, khususnya wilayah Kabupaten Nganjuk ya, ini secara umum untuk pagi hari ada potensi udara kabur atau istilahnya kabut ya, di pagi hari hingga cerah berawan dengan suhu sekitar 20 sampai dengan 26 derajat Celcius dan kelembapan relatif tinggi 85 sampai dengan 91%, anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 10 km per jam. Siang hari cuaca cerah benderang, ini dengan tutupan awan yang sangat minim disertai suhu sekitar 31 sampai dengan 33 derajat Celcius yang terasa lebih terik terutama di wilayah dataran rendah ya. Kelembapan relatif menurun hingga 48 sampai 55%. Sementara angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 15 sampai 20 km per jam, sehingga kondisi siang cenderung panas, kering dan berangin dengan peluang hujan yang rendah juga. Kalau malam sampai dengan dini hari, cuaca cerah berawan pada malam hari dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai dengan 75%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam, kemudian melemah menjadi 5 sampai dengan 10 km per jam pada dini hari, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Saya ke penelpon ya. Halo, selamat siang Pak Riono.
2: Oh iya iya, selamat siang, baik.
0: Oke.
2: Panas baik.
0: Wah, panas ge. Gimana ini Pak kabarnya di sana?
2: Ya, di sana enggak ada seperti kemarin, sekarang panas baik.
0: Oh,
2: 26 panas, itu sudah panas baik di sini. 26 itu Pak.
0: Iya, iya, iya, karena memang daerah dingin ya Pak, nggak biasa ya kalau sampai panas tuh.
2: Iya, iya, daerah biasa.
0: Oke, baik. Hari Minggu apakah cenderung ramai Pak di sana?
2: Oh iya, ramai. Tadi saya berangkat itu nyebrangnya agak lama ini Mbak Is. Padat Mbak Is, hari Minggu jam-jam 7, 8 itu padat.
0: Oke. Ya ya ya. Kalau sekarang posisi untuk sekarang di mana jenengan Pak?
2: Ini saya di rumah itu di tangga ladang itu. Itu dibuatkan kopi. 100 meter kan ada rumahnya Mbak.
0: Gimana Pak?
2: Ke utara 100 meter kan rumah itu Kampung Madura gitu loh Mbak.
0: Oh, Kampung Madura. Yang jualan.
2: Ya sampai
0: sampai pagi-pagi itu ya Pak.
2: Iya, iya. Ini bulan depan ada event loh, Mbak. Di kampung sini sampai tiga kampung mungkin. Tanggal 5 itu, Mbak. 5-6. Event son horek. Tapi enggak melewati jalan raya. Aman. Libatnya jalur KP sawah loh, Mbak. Tahu ya?
0: Betul, Pak, tahu.
2: Ya, nanti ngumpulnya di area itu, area Santera itu di Sebaluk itu, ngumpulnya di sana. Berangkatnya.
0: Oke, berarti ruame Pak di sana Pak.
2: Ya, saya dapat info itu 30 son itu Mbak.
0: Duh, kapan itu Pak acaranya?
2: Tanggal 5 September cek son, tanggal 6 itu jalan.
0: Oh, masih lama nggih.
2: Ya Mas Kopeng, saya sudah kasih info kan OTW sekeluarga kecil katanya. Tapi ya enggak di rumah. Enggak di rumah saya. Oh. Saya suruh ke sebentar. Saya kan ada di sana di namanya Sebaluk gitu, Mbak Is.
0: Okay.
2: Jalan Coban Rondo. Mungkin saya istirahat di sana mungkin.
0: Okay.
2: Di adiknya adik-adiknya istri saya gitu loh, Mbak, di ibunya.
0: Cenci, baik. Terima kasih, Pak, informasinya, G.
2: Oh, iya, Mbak Is. Selamat siang, Mbak Is.
0: Selamat siang kembali. Ada Pak Riono ya, ini tadi beliau ada di kawasan Pujon Batu.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Endang Sukamti, rayuan Pulau Kelapa Merdeka ya katanya. Jadi untuk Anda yang masih di perjalanan, bagaimana di kendaraan Anda, apakah juga sudah ada miniatur, kemudian ada bendera merah putihnya yang kecil itu ya? Biasanya di persimpangan, stopan itu selalu ada yang jual. Kalau Anda nggak punya ya barangkali ada rezeki bisa beli ya, biar mempercantik serta menunjukkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Informasi seru cakra bagi Anda yang melintas di jalan raya Keras Kediri arah ke Tulungagung maupun sebaliknya, waspada karena ada pengerjaan jalan, ini adalah pengaspalan. Sebenarnya proyek ini sudah lama sekali ya. Jadi sebenarnya jalur utamanya Keras Kediri banyak yang dibenahi, terutama di jalur utama. Utamakan keselamatan selama dalam perjalanan karena untuk lalu lintasnya diatur bergantian. Jadi mohon untuk hati-hati, terlebih hari ini akhir pekan banyak yang menuju ke arah Tulungagung untuk berwisata. Bayangkan, karena sekarang sudah ada JLS Tulungagung, ini sudah ramai sekali pokoknya di sana ya. Banyak yang mengakses jalur JLS untuk menuju ke Pantai Sine, kemudian juga Pantai Tloto, ada juga di Pantai Gemah maupun Pantai Popoh dan sekitarnya. Informasi itu bisa Anda sampaikan juga, barangkali sudah di lokasi 0852 9010 61. Update informasi ke Danti.
1: Mas Emba ini menambahkan info. Tadi kan ditanya ya sama Ii, siapa sih tadi yang request rayuan Pulau Kelapa? Ini ternyata itu orang yang lagi makan rujak di warungnya Mas Emba yang request.
0: Gitu, titip salam ya Mas ya.
1: Iya, udah diputar belum sih?
0: Sudah, baru
1: sudah
0: saja.
1: Ya. Iya, ini selamat menikmati sepiring rujak dengan alunan musik Pulau Kelapa.
0: Wah, ya.
1: Wah, mendekati HUT RI ini ya. Ini makan rujak dalam keadaan apa ini berarti ya? Dalam keadaan merdeka ya.
0: Merdeka
1: Is, ya?
0: Dong.
1: Terima kasih Mas Emba dari seputaran Simpang 5 Gumul Kediri. Ada info ini dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk Iis. Infonya dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026, Salantas akan menghentikan semua kendaraan yang melintas. Semua akan dihentikan dan semua pengendara akan melaksanakan penghormatan bendera. Saat jam 10 pagi suara sirene berbunyi ya. Untuk lokasi pusat pemberhentian itu ada di Pos Tugu Jaya Stamba, Jalan Ayani Nganjuk, Simpang Tugu Adipura, Jalan Gatot Subroto Nganjuk, dan Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Jadi saat nanti sirenenya berbunyi, dimohon semua kendaraan berhenti sejenak di tempat yang aman. Pengendara melakukan penghormatan bendera merah putih, dengarkan dan heningkan cipta sejenak. Mari bersatu menjunjung tinggi semangat kemerdekaan ya Is ya. Ini juga ada pesan untuk tertib berlalu lintas, karena itu bentuk nyata cinta tanah air. Ayo tertib, ayo nyaman, ayo jogo Nganjuk.
0: Siap.
1: Siap. Terima kasih rekan-rekan dari Salantas Polres Nganjuk ya, yang ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima, silakan.
2: Mas Emba ini ternyata warungnya di Simpang 5 Gumul ya.
0: Iya,
2: ini ya.
0: Gimana
2: di...
0: sudah tahu belum main
2: kira-kira? Belum. Ya? Nanti deh ya, nanti kan saya pulang. Nanti.
0: Waduh, langsung survei berarti.
2: Iya, nanti tak mampir ya di warungnya Mas Emba
0: ini. Ini Mas,
2: ya.
0: Rekan kita mau mampir loh, Mas.
2: Tapi di daerah ini ya, berarti di daerah jalurnya pesantren ya ini punyanya Mas Emba, karena tadi kan sempat ada truk yang ganti ban, katanya kan di depan warungnya Mas Emba. Dan ternyata tak kira itu awalnya warungnya Mas Emba itu di sekitaran Simpang Lima Gumulnya gitu loh, is yang banyak jajan-jajanan. Tak kira di situ. Dan ternyata di jalur pesantren untuk warungnya Mas Emba. Oke deh Mas Emba, nanti kapan-kapan
0: ya.
2: Ima ke sana. Iya. Atau nanti juga boleh deh ke sana.
0: Nah, mumpung ini
2: sambil mampir makan rujak ya.
0: Betul. Suka mah?
2: Tahu lontong aja sih.
0: Oh, tahu lontong ya.
2: Iya, karena kurang suka sayur ya. Lalu informasi selanjutnya, mungkin bagi yang akan melintas di wilayah Kota Malang, yang akan berlibur gitu ya di Kota Malang, akan ada pengalihan arus lalu lintas. Dan untuk arus lalu lintasnya ini akan ada pengalihan di wilayah Jalan Tugu, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit. Dan untuk Jalan Kahuripan, untuk arus lalu lintasnya diatur dua arah. Jalan Tumapel dan Jalan Brawijaya, untuk arus lalu lintasnya dibalik sementara. Lalu kan di wilayah alun-alun Kota Malang ya ini, untuk upacara kemerdekaannya, ini untuk titik parkirnya ada di Jalan Gajah Mada di depan Hotel Aloha Ocean Garden, Jalan Sultan Agung Selatan, Tareko, dan juga depan BKPSDM Kota Malang. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Kota Malang, perlu diperhatikan lagi bahwasanya di Kota Malang pada hari Senin 17 Agustus 2026 besok, tepatnya di alun-alun Kota Malang ini akan ada penutupan jalan sementara. Untuk pukul jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang pengibaran bendera, dan dilanjut lagi pukul 2 siang sampai dengan jam setengah 6 sore pada saat penurunan bendera merah putih. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Edo Hartono yang melakukan perjalanan dari Brebek menuju ke Bucel, saat ini telah sampai di Simpang 4 Merican. Untuk arus lalu lintas di keempat arahnya terpantau ramai lancar, yang dimana didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Untuk cuaca di siang hari ini cukup terik ya Iis. Selanjutnya untuk informasi arus lalu lintas juga dikabarkan dari Ibu Mia yang melakukan perjalanan di Simpang Nabatiasa. Ini terpantau lumayan ramai ya Iis, karena sudah siap-siap ya akan ada kirab bendera merah putih begitu ya di depan Balai Kota Kediri untuk startnya. Jadi di Simpang Nabatiasa ini sudah mulai ramai oleh para partisipan. Untuk cuaca di siang hari ini di wilayah Simpang Nabatiasa juga terpantau cerah cenderung ke terik Iis.
0: Terima kasih Malana dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada diskon seru cakra dalam rangka memperingati Agustus atau dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. PT Pertamina Patraniaga menghadirkan promo diskon harga BBM non-subsidi sebesar Rp450 per liternya. Promo ini berlaku untuk pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex melalui aplikasi My Pertamina. Kitty Adora, Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga mengatakan, promo Semarak Kemerdekaan tersebut disiapkan khusus bagi 81.000 konsumen pertama selama periode program. Promo diskon BBM Pertamina tersebut berlaku selama 2 hari saja, yakni tanggal 17 hingga 18 Agustus 2026, mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan oleh konsumen. Pembelian harus dilakukan melalui aplikasi My Pertamina dengan nilai transaksi minimal Rp17.000. Nah, dalam 17.000 itu kan sudah dapat 1 liter. Nah, itu nanti akan ada diskon 450. Adapun jumlah pembelian yang mendapatkan promo dibatasi maksimal 17 liter dalam satu stroke. Promo hanya dapat digunakan satu kali oleh setiap pelanggan dan berlaku bagi 81.000 konsumen pertama selama periode program. Dengan demikian, konsumen yang ingin mendapatkan potongan harga BBM Rp450 per liter perlu melakukan transaksi melalui My Pertamina selama kuota promo masih tersedia. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem digital, yakni My Pertamina, untuk memperoleh berbagai keuntungan lain selama periode perayaan HUT ke-81. Selain diskon BBM, Pertamina Patraniaga ini juga menyediakan program Mercedes Special Kemerdekaan yang berlangsung pada 10 hingga 31 Agustus 2026. Pelanggan dapat menukarkan poin My Pertamina untuk mendapatkan Mercedes yang ditawarkan dalam program tersebut. Khusus pada 17 Agustus, My Pertamina juga menghadirkan flash sale dengan potongan hingga 45%. Program ini berlangsung mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 6 petang dan mencakup penukaran voucher partner My Pertamina serta sejumlah Mercedes edisi kemerdekaan. Jadi kalau Anda besok beli BBM tapi yang non subsidi melalui aplikasi My Pertamina, Anda akan dapat potongan 450 per liternya.

0: Jam 12.32 menit, saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Di wilayah Kota Kediri, hari ini saya melihat di CCTV begitu ya, pantauan arus lalu lintas. Untuk jalurnya sepanjang jalur ini tidak ada kemacetan yang berarti ya Iis ya. Mm-hmm. Mungkin hanya karena ada lampu merah begitu, akhirnya ada kemacetan sedikit, tapi setelah itu kalau sudah lampu hijau sudah lancar kembali. Yeah. Untuk di wilayah Kota Kediri hari ini, cuaca di Kota Kediri hari ini cukup lumayan bersahabat, terik panas ya, tapi ini untuk di wilayah Kota Kediri hari ini. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari Bapak Jarwo, melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke wilayah Blitar, saat ini sudah sampai di jembatan Ngantru. Untuk arus lalu lintasnya di jembatan Ngantru cukup ramai lancar di siang hari ini, dipenuhi oleh kendaraan roda 4 dan juga truk bermuatan berat. Harap hati-hati di jalan jika berpapasan dengan truk bermuatan berat ya, karena bahwasannya masih musim giling juga ya, giling gula begitu, akhirnya memang untuk yang bermuatan tebu banyak yang lalu lalang ya untuk truknya begitu. Okay. Iis, selanjutnya untuk informasi yang kami himpun dari wilayah Mojokerto, bahwasannya untuk 17 Agustus yang punya rencana naik Gunung Penanggungan, ini suasananya bakal diprediksi ramai sekali. Pasalnya sekitar 5-6 ribu pendaki diperkirakan bakal berkumpul di Gunung Penanggungan Mojokerto untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI. Jadi mereka naik gunung untuk upacaranya gitu. Upacara 17-annya ini di Gunung Penanggungan sebenarnya sudah menjadi agenda tahunan juga, dan tahun ini upacara bakal digelar di puncak Pawitra dan juga puncak Bayangan Gunung Penanggungan yang punya ketinggian sekitar 1653 meter di atas permukaan laut. Dan yang bikin makin spesial lagi, jadi para pendaki ini juga bakal kembali membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 1 km di puncak Pawitra. Jadi seperti di Kediri Kota ya, ada kirab juga begitu. Jumlah peserta tahun ini diperkirakan meningkat cukup signifikan, yang dimana tahun lalu yang di HUT ke-80 itu sekitar 3.000-3.500 saja, sedangkan di tahun ini itu mencapai 6.000 orang. Jadi buat yang suka mendaki dan ingin mendaki di Gunung Penanggungan Mojokerto, waduh ini sebaiknya dipikirkan ulang ya, karena yang sudah daftar ini 6.000 orang ya.
0: Apakah nanti di sana menjadi lautan manusia?
1: Iya, bukan lautan gunung tapi lautan manusia ini ya. Dengan jumlah pendaki sebanyak itu, tentu persiapan dan pengamanan ini juga tidak main-main ya. Jadi ada ratusan sukarelawan juga yang akan disebar di sepanjang jalur pendakian dan juga di lokasi upacara nantinya. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari petugas pos pendakian, tim SAR, relawan kebencanaan, sampai komunitas pencinta alam. Untuk mengantisipasi kondisi darurat, panitia pun juga menyiapkan 2 ambulans, 4 motor, 1 mobil double cabin, dan 1 kendaraan off-road Jimny. Selain itu ada juga 2 dapur umum yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan logistik para peserta. Berarti ini yang mendaki di Gunung Penanggungan pada tanggal 17 Agustus itu sudah tidak usah bawa makanan yang banyak-banyak ya, tidak usah survive lagi karena sudah disiapkan untuk dapur umum juga loh Iis ini gitu. Jadi upacara 17 Agustus di Gunung Penanggungan tahun ini diprediksi bakal jadi salah satu perayaan kemerdekaan yang cukup meriah. Buat para pendaki yang ikut, tetap jaga keselamatan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi untuk rokok puntung ya, puntung rokok maksud saya. Dan ikuti arahan petugas selama berada di jalur maupun di lokasi upacara. Cara Iis.
0: Terima kasih. Ada Imalana di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner. Radio Cakra Krishna.
4: Bug.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, selamat siang Sri Cakra, jam 12.44. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, mulai 15 hingga 28 Agustus 2026 nanti. Status tersebut ditetapkan setelah gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu kemarin dan menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta kerusakan pada rumah, infrastruktur, dan sejumlah fasilitas publik. Melki Laka Lena, Gubernur NTT, mengatakan penetapan status tanggap darurat diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus mempermudah koordinasi antar lembaga. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 305 garing KEP garing HK garing 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan itu ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus kemarin. Gempa yang menjadi dasar penetapan status tanggap darurat terjadi pada 15 Agustus di

0: wilayah Flores. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 itu dilaporkan memiliki kedalaman 15 km dan berlokasi sekitar 30 km timur laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Guncangan gempa berdampak pada sejumlah wilayah di NTT. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, bencana itu menyebabkan kerusakan permukiman warga, infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Aktivitas masyarakat di sejumlah daerah juga terganggu akibat dampak gempa. Melki mengatakan, masa tanggap darurat akan dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, hingga TNI Polri, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Terkait dengan gempa di NTT tadi ya, Iis, bahwasannya per hari ini 16 Agustus 2026 itu untuk korbannya bertambah menjadi 51 orang yang meninggal dunia.
0: 51 ya.
1: Betul, 51 orang sekali meninggal dunia dan tercatat ada 64 orang yang luka-luka. Untuk 3 korban ini meninggal dunia ditemukan di Manggarai Timur, sementara di wilayah Manggarai atau Reo, jumlah korban meninggal bertambah 1 orang dari 23 menjadi 24 orang. Dan sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini mengguncang wilayah Nagekeo NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 4:58 pagi ya waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut juga memicu tsunami dengan ketinggian maksimum 0,94 meter di sejumlah wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Gempa ini menyebabkan juga sejumlah fasilitas kesehatan rusak, termasuk RSUD Komodo dan RSUD Ruteng. Sejumlah pasien juga harus dipindahkan, selain itu kerusakan juga terjadi pada rumah warga, pelabuhan, serta akses jalan di sejumlah kabupaten di NTT. Dan kita berdoa saja ya, semoga tidak ada gempa lagi yang menyusul di wilayah Flores ini.
0: Amin.
1: Dan ini juga terjadi dekat dengan Pulau Komodo juga, Iis.
0: Nah,
1: jadi ini merupakan salah satu apa ya, cagar budaya juga ya.
0: Betul.
1: Yang dimana Komodo itu hanya ada di wilayah Indonesia saja. Semoga tidak merusak ekosistem Pulau Komodo yang ada di sana, sehingga komodo-komodo di sana pun juga selamat saja, tidak ada luka-luka begitu ya untuk komodonya. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Surabaya ini, untuk hari Senin besok 17 Agustus 2026, yang mungkin akan berlibur di wilayah Surabaya, bahwasannya untuk kado HUT kemerdekaan RI ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadirkan kado ini ya, berupa gratis untuk layanan Trans Jatim pada 17 Agustus besok. Layanan tersebut berlaku selama 1 hari untuk seluruh koridor Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila dan juga Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury ya. Jadi buat yang ekonomi begitu bisa mendapatkan gratis untuk besok hari 17 Agustus sebagai kado memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Lalu selanjutnya untuk informasi trafik, kami dapatkan dari Pak Nur Ali yang saat ini sedang berada di SPBU Bandar Kedung Mulyo. Perjalanan dari arah Wilangan menuju ke Mojokerto untuk arus lalu lintas ramai lancar. SPBU-nya pun tidak ada antrian yang berarti, semuanya stok BBM aman saja. Cuaca juga cerah menuju ke Trik. Budian Anggra ini perjalanan dari Bogor menuju ke Madiun telah sampai di SPBU Caruban. Arus lalu lintas di wilayah SPBU Caruban juga terpantau ramai lancar untuk kedua arahnya. Cuaca pun juga cerah. Bu Asmaul, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung telah sampai di perempatan Jepun. Untuk arus lalu lintas ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Terakhir dari Mbak Ayu Sari yang saat ini sedang berada di SPBU Ploso Kandang, perjalanan dari wilayah Trenggalek menuju ke Blitar. Arus lalu lintas selama perjalanan ramai lancar dipenuhi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Untuk cuaca juga bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, jam 12 lebih 52 sudah cakra. Kali ini memang cuaca juga cenderung cerah ya. Jadi untuk Anda yang di perjalanan menuju ke arah tempat wisata maupun tempat-tempat bersejarah, mengingat ini kan momennya Agustus ya, kayaknya cocok juga ini kalau ke tempat-tempat bersejarah. Jangan lupa untuk menambahkan informasinya ya. Lewat 0852 9010 61.

Ya, selain itu, Sri Jakra dari PT Pertamina Patraniaga ini juga sudah memastikan bahwasannya pasokan BBM dan LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang habis gempa itu tetap tersedia meski jumlah sarana distribusi terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah itu pada 15 Agustus kemarin. Perusahaan melakukan pemulihan operasional SPBU secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan pekerja dan masyarakat. Berdasarkan pembaruan kondisi operasional per hari Sabtu, sebanyak 32 dari total 52 SPBU di wilayah Flores telah kembali beroperasi. Sementara itu, 20 SPBU lainnya masih belum dapat melayani konsumen karena terdampak gempa maupun menghadapi kendala operasional. Baik, Suri Cakra, masuk di jam 1 siang. Saya Isatin pamit geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani kalian semua Sedulur Cakra sampai nanti berapa di jam 2 siang. Dan Sedulur Cakra, kami juga masih menunggu update informasi terbaru dari Anda jika kali ini sedang melakukan perjalanan begitu ya. Bagaimana untuk wilayah Anda, apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan ataupun di wilayah Anda ini cuacanya sedang redup begitu ya. Bisa diinformasikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Daria, Daria CA, Daria Gester, dan Daria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Daria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Daria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Daria, Herbal Daria obat.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat sedulur cakra yang berada di wilayah Wates dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Lalu dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: Baik, Sudut Cakra, di siang hari ini apakah Anda melakukan perjalanan di wilayah Kota Kediri? Karena kabarnya di wilayah Kota Kediri nanti jam 2 siang itu di depan Balai Desa, Balai Kota Kediri maksud saya, itu ada kirab merah putih ya, untuk mengibarkan bendera merah putih di atas Gunung Kloto. Jadi buat Sudut Cakra yang melintas di daerah sana bisa diinformasikan kepada kami apakah sudah terjadi kepadatan dan penutupan jalan begitu ya di wilayah depan Balai Kota Kediri. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Hari Minggu masih banyak yang mau ikut request lagu ya.
0: Iya.
1: Ini ada Bapak Ino yang pantau kita 24 jam.
0: Iya, gimana iya. Ini?
1: Mau request lagu Mbak Ima, judulnya Rembulan Malam versinya Yeni Inka.
0: Coba nanti kita lihat ya, ada nggak yang versi Yeni Inka ya.
1: Baik. Tadi sebelumnya juga ada Aku Resi mau request lagu Bila Bulan Bisa Ngomong dari Dul Sumbang Neng Cantik. Ada juga tadi yang baru bergabung, salam kenal dari Mas Firman Berbek ya.
0: Okay.
1: Mau request lagu judulnya Merah Putih Berkibarlah Bendera Negeriku, ciptaannya Gombloh ya.
0: Ini salam saya sehat, putarkan salam... yang versi Shana Shannon ya.
1: Oke, ini salam sehat selalu, semangat kata beliau.
0: Okay.
1: Baik, terima kasih. Ada Bapak Kamim juga, ini beliau mau request Pesawat Tempur dari Iwan Fals ya.
0: Aduh, banyak sekali ya ternyata.
1: Masih banyak ini, listnya masih panjang ini ya.
0: Okay.
1: Iya, mohon ditunggu ya, nanti diputarkan sama Mbak Ima satu per satu. Ada info juga Im,
0: apa?
1: Ini dari rekan-rekan stasiun meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya.
0: Okay.
1: Bahwa besok di hari Senin 17 Agustus 2026 ini akan ada info potensi tinggi gelombang ya.
0: Okay.
1: Jadi ada perakiraan cuaca maritim. Kalau untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca secara umum cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 50 km per jam.
0: Okay.
1: Untuk tinggi gelombang berkisar 0,5 sampai dengan 1,4 meter.
0: Okay.
1: Untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 36 km per jam dengan tinggi gelombang 0,5 sampai dengan 1,1 meter. Sementara untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuaca secara umum juga cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, Ima, dengan kecepatan maksimum 44 km per jam.
0: Okay.
1: Untuk tinggi gelombang 0,8 sampai dengan 2,2 meter. Siapa tahu besok di hari libur ada yang mau wisata di pesisir pantai ya.
0: Betul.
1: Harus waspada, perhatikan juga perakiraan cuaca maritim dari rekan-rekan BMKG, Ima.
0: Ke Iis, silakan.
2: Jangan lupa di tanggal 17 Agustus berarti nanti untuk layanan administrasi atau layanan puskesmas, Samsat, ini semuanya libur ya, walaupun di hari Senin, karena di tanggal 17 Agustus nanti
0: betul.
2: Juga akan diadakan upacara bendera begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Imron di Kota Malang, depannya Kayu Tangan. Lalu lintas cukup ramai sekali walaupun cuaca sangat cerah di sana, tapi tetap mendominasi. Kemudian ada Bapak Imam, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di Jongbiru, jembatan Jongbiru padat ya. Lalu lintas ramai sekali dengan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 juga banyak melintas, Ima.
0: Terima kasih Iyasatin. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, untuk tanggal 17 Agustus 2026 besok dari pihak BMKG ini memperkirakan cuaca di besok hari ini akan diprediksi didominasi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah sekali. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, mengatakan bahwa kondisi cuaca Nganjuk pada 16 hingga 18 Agustus secara umum masih didominasi cerah hingga berawan. Khusus besok pagi, suhu diperkirakan berada di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 70-92%. Sedangkan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cerah, namun suhu udara bisa meningkat hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan berada di kisaran 49-58%, sementara untuk angin dari arah tenggara bertiup sekitar 10 hingga 15 km per jam. Dan Seluruh Cakra, meskipun peluang hujan rendah dan kondisi cuaca cukup mendukung pelaksanaan upacara, masyarakat tetap diminta ya untuk mewaspadai cuaca panas dan juga terik. BMKG Nganjuk mengimbau kepada masyarakat yang mengikuti upacara untuk menjaga kondisi kesehatan dan mencukupi kebutuhan air agar tidak mengalami dehidrasi. Dan secara umum, kondisi cuaca Nganjuk pada periode 16 sampai 18 Agustus masih dipengaruhi oleh puncak musim kemarau. BMKG menyebut, kondisi atmosfer juga dipengaruhi oleh El Nino yang kuat, IOD positif, serta monsun Australia yang membawa masa udara relatif kering. Sementara gangguan atmosfer MGO diperkirakan memiliki pengaruh yang relatif lemah terhadap Jawa Timur. Karena itu Seluruh Cakra, selain menjaga kondisi tubuh, masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air dan mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran lahan selama musim kemarau. Jadi untuk Seluruh Cakra yang besok akan mengikuti upacara kemerdekaan ini ya, siapkan kondisi fisik, cukup minum air putih, dan pastikan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari langsung. Cuaca diprediksi cerah, tetapi panas terik tetap perlu diantisipasi.
5: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
6: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
5: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
6: Caranya bos?
5: Rutin konsumsi herbal Naria.
6: Oh iya ya,
5: iya.
6: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Tuh kan, kamu sudah tahu.
6: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
5: Yes.
6: Nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan Saudara Cakra yang mungkin besok akan mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI, kabar cuacanya juga cukup bersahabat ya di besok hari. Langit akan diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah sekali. Namun jangan sampai terlena ya dengan cuaca yang cerah, karena suhu udara bisa mencapai 33 derajat Celcius pada siang hari. Sehingga panas dan paparan sinar matahari ini tetap perlu diantisipasi. Pastikan cukup minum air putih, jaga kondisi tubuh, dan bagi yang mengikuti upacara, siapkan perlindungan dari paparan sinar matahari. Update informasi ke ruang gatekeeper Angga. Silakan.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bu Nita, perjalanan menuju Karanganyar Kota, menyampaikan kalau untuk di jalur Loceret, Simpang 4 Loceret ya, arah ke Tugu, ini disampaikan ramai lancar saja.
0: Oke.
1: Kemudian juga Suruh Cakra besok yang akan mengikuti upacara di tanggal 17 Agustus, besok itu cuaca diprediksi didominasi cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah, tapi kan cerah berawan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu disampaikan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dari mulai 16 hingga 18 Agustus 2026 secara umum masih didominasi cerah hingga berawan. Ima, silakan.
0: Terima kasih Iis Atin. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk dari Mas Eko, sedang melintas di kawasan Simpang Baruna Kediri. Arus lalu lintas cukup ramai pada hari ini, juga terdapat antrian di lampu merah perempatan Simpang Baruna untuk yang ke arah timur. Lalu ada Mbak Tia, ini dari Pamenang menuju ke Mojo Kediri, sedang melintas di kawasan Simpang Semampir. Arus lalu lintas cukup ramai, lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu ada Mbak Siska sedang melintas di kawasan Ngudikan Bogor. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kendala di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Kiki sedang melintas di kawasan Pasar Bogor Timur. Arus lalu lintas cukup ramai lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada peningkatan volume kendaraan, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra yang hari ini akan berbelanja kebutuhan dapur begitu ya. Kali ini ada informasi terbaru harga sejumlah bahan pangan strategis. Ini mana harga ini merupakan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi ini rata-rata keseluruhan ya, jadi bukan per daerah. Harga beberapa komoditas dan pangan pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026 masih berada di level yang cukup tinggi. Data tersebut dipantau pada pukul jam 8.30 pagi tadi. Untuk komoditas telur ayam, harganya ini berkisar untuk rata-ratanya ya Rp29.000 per kilogramnya. Kemudian bawang merah berada di kisaran Rp39.000, bawang putih Rp40.000, cabai merah besar harganya Rp49.000, cabai merah keriting Rp50.000. Dan seluruh cakra yang cukup tinggi adalah harga cabai rawit ini ya. Untuk cabai rawit hijau tercatat Rp55.000, untuk cabai rawit merah Rp62.000 per kilogramnya. Harga tersebut merupakan rata-rata tingkat pedagang ecer secara nasional, sehingga harga di pasar masing-masing daerah pastinya akan berbeda. Ada yang lebih murah atau bahkan ada yang lebih mahal dari harga nasional ini. Untuk komoditas beras, beras kualitas bawah 1 berada di kisaran Rp14.000, kualitas bawah 2 di kisaran Rp14.600, beras medium yang berkualitas 1 ini Rp16.500, medium 2 Rp16.300, sedangkan beras super 1 berada di kisaran Rp17.750 per kilogramnya. Sementara untuk kebutuhan protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat di kisaran Rp41.000, daging sapi kualitas 1 di kisaran Rp151.000, sedangkan kualitas 2 berada di kisaran Rp142.000 per kilogramnya. Untuk gula pasir premium di kisaran harga Rp20.000, minyak goreng curah Rp20.000-an per liternya. Dan Seluruh Cakra perlu diingat, angka tersebut merupakan harga rata-rata nasional, bukan patokan harga di setiap pasar. Harga di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, maupun daerah lainnya bisa berbeda ya, tergantung kondisi stok, distribusi, dan permintaannya. Jadi sebelum berbelanja, Seluruh Cakra bisa membandingkan dulu harga di beberapa pedagang dan menyesuaikan pembelian dengan kebutuhannya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dan seluruh cakra sebut jumlah komoditas pangan tadi masih berada di level yang cukup tinggi juga ya, terutama cabai rawit merah. Dan untuk harga daging ayam ras pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun perlu diingat harga tersebut bukan patokan mutlak di setiap daerah. Harga di pasar Nganjuk, Kediri, Jombang, dan wilayah lainnya ini bisa berbeda tergantung stok dan kondisi masing-masing pasar. Jadi bagi seluruh cakra yang mungkin akan berbelanja atau yang sudah berbelanja ya, bisa diinformasikan untuk harga bahan pokok di wilayah Anda bagaimana. Apakah harganya sama seperti rata-rata nasional atau malah mengalami penurunan ataupun kenaikan yang signifikan ya daripada harga rata-rata nasional yang sudah diinformasikan tadi. Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Satlantas Polres Nganjuk akan menghentikan sementara seluruh kendaraan yang melintas pada hari Senin 17 Agustus jam 10 pagi.
0: Oke.
1: Iya, jadi ya kalau ada yang masih di perjalanan lalu melintas di beberapa titik Nganjuk yang memang nanti ada prosesi begitu akan dihentikan.
0: Oke.
1: Iya, akan dihentikan sebentar saja. Lokasi pusat pemberhentian kendaraan nanti ada di Pos Tugu Jaya Stamba.
0: Oke.
1: Ini Jalan Ayani Nganjuk, kemudian Simpang Tugu Adipura, Jalan Gatot Subroto Nganjuk, Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Saat sirene berbunyi, pengendara diimbau untuk berhenti sejenak di tempat yang aman, melakukan penghormatan kepada bendera merah putih, mendengarkan dan mengheningkan cipta sejenak, bersama-sama menjunjung tinggi semangat kemerdekaan.
0: Baik.
1: Yuk, mari dihormati detik-detik proklamasi sebagai wujud cinta tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Informasi ini langsung disampaikan khusus oleh KBU Satlantas Polres Nganjuk, itu Jarwanto Imam.
0: Ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk ini dari Pak Dedi, ini dari Melandangan menuju ke Sawahan sedang melintas di kawasan Jalan Dr. Sutomo Ngepeh. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mbak Siska, ini sedang perjalanan dari Tiripan menuju ke Pasar Kerep sedang melintas di kawasan Sekar Putih Guyangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga. Lalu ada Mbak Bella, ini dari Kertosono menuju ke Jatikalen Nganjuk sedang melintas di kawasan Pabrik Gula Lestari, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Tio, ini dari Lengkong menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Tanggung Ramat, Pelosok Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, Rima.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seru Cakra, kali ini kita beralih ke informasi nasional terkait dengan gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tersebut kini bertambah menjadi 51 orang. Berdasarkan pembaruan data Basarnas hingga Minggu, 16 Agustus 2026 pukul 9 pagi tadi, sementara itu 64 orang dilaporkan mengalami luka berat. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa penambahan jumlah korban terjadi setelah tim SAR mengevakuasi 4 warga dalam kondisi meninggal dunia. 3 korban ditemukan di Kabupaten Manggarai Timur, sementara 1 korban lainnya ditemukan di Kabupaten Manggarai. Dengan tambahan tersebut, jumlah korban meninggal di Manggarai menjadi 24 orang. Operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Tim SAR menghadapi sejumlah kendala di lapangan, termasuk akses jalan yang terganggu akibat adanya longsor, serta gangguan jaringan komunikasi dan listrik di beberapa lokasi, khususnya Manggarai Timur. Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, tim SAR juga memanfaatkan jalur laut. Selain itu, helikopter SAR telah dikerahkan menuju Labuan Bajo untuk mendukung proses evakuasi maupun distribusi logistik. Sejumlah personil SAR dari berbagai daerah, termasuk Makassar dan Surabaya, juga turut diperbantukan ke wilayah Flores. Dan seluruh cakra, gempa ini dilaporkan berdampak pada sejumlah wilayah di Flores. Di antaranya ada di Sika, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. Pemerintah bersama tim gabungan masih melakukan pendataan, evakuasi, serta penanganan terhadap masyarakat terdampak. Jadi seluruh cakra, kita doakan bersama ya proses pencarian dan evakuasi korban ini berjalan dengan lancar, serta masyarakat pun yang terdampak diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi.

0: Dalam meneliputi masyarakat NTT ya, hingga minggu pagi ini jumlah korban meninggal dunia tadi dikabarkan sempat mencapai 51 orang. Sementara puluhan lainnya ini mengalami luka berat. Dan di tengah kondisi tersebut, tim SAR bersama dengan petugas gabungan ini juga masih terus melakukan pencarian dan evakuasi. Meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan ya, akses jalan yang terganggu, serta jaringan komunikasi dan listrik yang belum normal sepenuhnya, ini menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan. Mari kita doakan bersama-sama ya, agar seluruh proses pencarian dan evakuasi berjalan dengan lancar dan aman. Korban yang masih dicari segera ditemukan, dan masyarakat yang terdampak pun diberikan keselamatan serta kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana ini. Update informasi ke Iis.
1: Pak Sohib tadi sempat menanyakan perjalanan dari Warujeng mau menuju ke arah Kertosono, tepatnya dekatnya Pasar Kertosono, apakah ada hambatan? Nah, kalau dari Warujeng kalau mau Kertosono itu biasanya lewat depannya studio sini ya.
0: Oh, gitu.
1: Kan lebih cepat gitu.
0: Betul.
1: Tapi saya mengarahkan untuk langsung saja lewat di Baron, yakni Tugu Jotos, nanti ambil ke kanan. Karena di jalur Pule sampai dengan Kalianyar itu ada satu hambatan.
0: Apa ini?
1: Tadi ada acara PHBN dan ditutup dan dialihkan begitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi bisa langsung ambil di jalur utama depannya stadion saja, menghindari jalur Kelurahan Kalianyar yang menuju ke arah Trayang, karena biasanya mengakses Trayang begitu. Informasi selanjutnya ini disampaikan oleh Bu Lili. Perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota ini sudah nyampe di sekitaran Sukomoro, masih aman. Mas Gilang dari Begadung Nganjuk ke Bandara Juanda Sidoarjo.
0: Okay.
1: Aman lancar. Requestnya ini Rindu versi Saujah Band. Kemudian dari Bapak Rofik ini melintas di jalur Kecamatan Ngeronggot, depannya kantor kecamatan pun juga masih aman. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Saudara Cakra, dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini, Satlantas Polres Nganjuk akan menghentikan sementara seluruh kendaraan yang melintas pada hari Senin 17 Agustus 2026 jam 10 pagi besok ya, saat sirene berbunyi. Jadi ada sirene berbunyi begitu ya, tepat pada pukul 10 pagi. Dan untuk lokasi pemusatan pemberhentian kendaraan, ini ada di pos Tugu Jaya Stamba, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, Simpang Tugu Adipura, di Jalan Gatot Subroto Nganjuk, Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Dan saat sirene berbunyi, pengendara diimbau untuk berhenti sejenak di tempat yang aman. Jadi melipir dulu ya, melakukan penghormatan kepada bendera merah putih, mendengarkan dan mengheningkan cipta sejenak, dan bersama-sama menjunjung tinggi semangat kemerdekaan. Jadi mari kita hormati bersama-sama detik-detik proklamasi, yang dimana sebagai wujud cinta tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Ya, Saudara Cakra, jadi hari Senin besok ya, masih berada di perjalanan sekitar pukul jam 10 pagi begitu. Jangan kaget ya jika kendaraan akan dihentikan sementara saat sirene itu berhenti. Sirene berbunyi maksudnya pada saat detik-detik proklamasi berbunyi. Penghentian ini bukan sekedar pengaturan lalu lintas saja, tetapi menjadi bentuk penghormatan kita bersama terhadap detik-detik proklamasi dan perjuangan para pahlawan. Jadi ketika sirene berbunyi, pastikan juga untuk berhenti di tempat yang aman. Ikuti arahan petugas dan bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih serta mengheningkan cipta. Jadi bagi seluruh cakra yang akan berpergian besok pagi, perhitungkan waktu perjalanan Anda agar tidak terburu-buru. Tetap tertib, hormati momentum kemerdekaan, dan utamakan keselamatan di jalan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Studio Cakra, waktu sudah merapat di pukul 2 siang. Waktunya saya Imalana bergeser dulu. Dan terima kasih buat Studio Cakra yang tadi sudah stay tune dari jam 6 pagi tadi ya. Dan khusus di hari Minggu ini, Studio Cakra boleh untuk request musik bagusnya ya. Sampai nanti di jam 9 malam. Selamat siang, Studio Cakra, dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang seluruh cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, di siang hari ini ya, hari Minggu seluruh cakra, yang sedang di perjalanan mengarah ataupun pulang ke tempat-tempat wisata. Ini bisa disampaikan ya, kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintasnya seperti apa. Bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper juga masih ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau via teh Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya dari Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang hari ini cuaca cukup terik ya, Seluruh Cakra tampak dari sekitar studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Tadi pas saya keluar ruangan gitu, waduh, terasa sekali panasnya ya. Padahal udah jam 2 siang ini. Nah, kira-kira apakah juga sama di jalur-jalur yang Anda lalui kalau memang terik begitu ya? Ini rawan hilang konsentrasi karena mungkin dehidrasi dan lain sebagainya. Maka penting untuk memastikan kondisi tubuh tetap terhidrasi Seluruh Cakra. Kalau memang dalam perjalanan Anda sudah mulai merasakan ngantuk, hilang konsentrasi, ataupun perlu istirahat gitu ya, segera menepi saja, cari tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat. Sambil berbagi informasi, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Galang dari wilayah Nganjuk menuju ke Bandara Juanda, Surabaya. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini jalur tol lancar saja, tidak ada hambatan. Tadi di gerbang tol Begadung Nganjuk tidak ada antrian juga, cuacanya pun juga cerah. Pak Suyanto Eko ini tadi mengabarkan untuk di sekitar Jalan Doho Kediri atau tepatnya di selatan Balai Kota Kediri, ternyata masih landai saja karena mungkin cuacanya panas ya Mal, jadi arus lalu lintas masih landai, lancar saja. Lalu traffic light di simpang 4 tersebut juga normal, nyala. Ini tadi dari pengendara juga semuanya tertib ya, mematuhi rambu lalu lintas. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Ibu Maya. Ini tadi sempat perjalanan dari wilayah Madiun menuju ke wilayah Nganjuk. Sepanjang perjalanan juga disampaikan arus lalu lintas cukup ramai yang dari arah Madiun menuju ke wilayah Nganjuk dominasi dengan kendaraan roda 4, sementara cuaca pun cerah, anginnya lumayan kencang untuk di wilayah wilangan Nganjuk. Kemudian Pak Suyanto, ini tadi ternyata perjalanan dari Pare menuju ke Sukorame. Sukorame Lamongan ya ini Mal ya. Sukorame itu Lamongan. Ini sudah sampai mana Pak Suyanto? Monggo on air ya, bisa disampaikan untuk pengalaman perjalanan di hari ini seperti apa. Tambahan informasi disampaikan juga oleh Bapak Daus, ini tadi melintas di Simpang 3 Mengkreng, tidak ada hambatan, masih cukup lancar saja meskipun sudah ramai sekali. Banyak kendaraan bus angkutan umum yang ngetem juga di sekitar Meraan, cuaca pun cerah bahkan cenderung panas Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Barusan saja saya terima telepon off air ya dari Pak Sohib menginformasikan bahwasanya ada insiden kecelakaan tunggal, lokasi berada di timurnya Jaya Kertas Kertosono Jamal. Itu yang melibatkan kendaraan sepeda motor yang baru saja keluar dari gang begitu. Jadi karena kelalaian pengemudi sendiri ya sehingga mengalami kecelakaan. Dan tadi informasinya korban perempuan tergeletak namun sudah dibantu oleh warga setempat ya. Dan informasi data lengkapnya juga terbatas, kita gali terlebih dahulu untuk informasinya. Jadi Pak Sohib tadi hanya memberikan informasi by telepon off air ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Maya, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah Surabaya. Lalu lintas jalur utama untuk di siang kali ini juga cukup ramai, padat. Terlihat dari video yang dikirimkan kendaraan roda 4 yang mendominasi, cuaca pun juga masih aman saja. Kemudian Mas Gilang tadi memberikan dokumentasi perjalanan dari Begadung ke Bandara Juanda ya. Diinformasikan juga terlihat dari video untuk di ruas tol ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lulu, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri, ini akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Kemudian Bapak Surya ini juga memberikan informasi dari Pasar Geringin sampai dengan Pasar Banyakan Kediri, disampaikan lalu lintasnya juga cenderung sepi dan informasi cuacanya cukup panas ya untuk di siang kali ini. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima ya disampaikan oleh Pak Bambang, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mojokediri, rencana akan balik ke Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini terik dan panas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Inta Nagraini, sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan, pemerintah memprioritaskan pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu. Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan sumber daya untuk membuka akses yang terputus akibat bencana. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN NTT saat ini menangani 12 titik longsoran yang mengganggu konektivitas jalan. Rinciannya, 3 titik berada di ruas Ruteng kilometer 210, 1 titik di ruas kilometer 210 sampai dengan batas Kabupaten Manggarai, dan 8 titik lainnya berada di ruas Aegela sampai dengan batas Kota Ende. Sejumlah alat berat seperti loader dan ekskavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan petugas selantaran masih terdapat potensi gempa susulan. AHY menilai pemulihan konektivitas menjadi bagian penting dalam penanganan bencana karena akses jalan menentukan kelancaran distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Pak Afiq, ini tadi juga melaporkan kembali ya, setelah tadi sempat on air pagi jam 9, ternyata perjalanan daerah keras juga tadi sempat dilaporkan. Kemudian juga di siang hari ini ya, kembali melaporkan untuk traffic light ya, atau lampu merah di wilayah Beranggahan untuk antrian kendaraan di sana cukup padat. Jadi arus lalu lintas di traffic light Beranggahan siang ini cukup padat, harap hati-hati saja, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lain. Cuacanya pun panas ya, dilaporkan oleh Pak Afiq. Kemudian ini nanti tujuan akhir kemana Pak Afiq, kok dari pagi jam 10 sampai siang masih ada di jalan ya Mal ya? Belum sampai-sampai, ini tujuannya kemana Pak Afiq, atau memang hari ini agendanya ngukur jalan saja, muter-muter berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menghabiskan waktu bersama keluarga? Karena Pak Afiq itu biasanya kalau hari libur seperti ini kan ngajak anak-anaknya untuk jalan-jalan holiday. Seperti itu ya, holiday, betul, entah itu makan, kemudian nanti ke tempat wisata, itu biasanya rutin Pak Afiq itu ya, seperti Pak Hajir. Tapi iya, Pak Hajir ini belum ada ini suaranya ya.
0: Berarti ini
1: ya,
0: lagi di luar jangkauan berarti.
1: Oh, tadi pagi sih sudah. Oh. Nah, siang ini belum Mal.
0: Oh, masih sibuk ngopi. Masih sibuk ngopi. Kalau kayak gitu makan bakso.
1: Nah. Belum, nanti tiba-tiba muncul OTW Terawas gitu ya.
0: Nah, iya, kalau kayak gitu Jogja atau nah, Bali gitu bener, biasanya tiba-tiba,
1: tiba-tiba
0: ya.
1: Tiba-tiba sekali ya Pak Hajir ini. Ini tadi juga belum update lagi perjalanan kemana. Kemudian dari Pak Arif di Nganjuk Kota ya Mal ya, ini Pak Arif ya, sedang lomba-lomba gustusan ternyata.
0: Wah, mantep ini, seru ini.
1: Iya, ini tadi lomba ini, masukkan pensil dalam botol.
0: Masukkan pensil dalam
1: botol tapi pakai cermin. Biasanya kan kalau yang dulu itu diikat di pinggang ya Mal. Tali pensilnya ditali pakai tali yang panjang kemudian diikat ke pinggang.
0: Oh, kayak itu kalau dulu masukkan paku itu.
1: Nah, benar. Iya, tapi iya, kan kadang ada juga yang diganti dengan pensil ya.
0: Oh iya,
1: ya,
0: biar lebih aman gitu
1: biar
0: ya.
1: Biar lebih aman. Nah, ini pakai cermin, sudah enggak ditalikan lagi di pinggang.
0: Berarti di kayak cermin, kayak apa? Lihat spion gitu ya.
1: Iya, seperti lihat spion.
0: Unik juga ini.
1: Ini kalau mirror kan susah ya, Mal.
0: Nah, iya itu. Ini harus sinkron antara bener, gerakan tangan sama isi kepala.
1: Isi kepala, betul. Ini di kaca kanan ternyata. Nah, iya. Aslinya itu kan harusnya
0: kiri. Ha, benar.
1: Itu pakai kaca, ini yang bikin susah itu Mal ya anak-anak. Kemudian selain lomba masukkan pensil ke botol pakai cermin, juga ada lomba memasukkan air ke dalam botol. Mm-hmm. Tapi mukanya dikasih
0: corong gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, ini saya pernah menang ini.
1: Oh, pernah menang.
0: Iya, pernah menang
1: itu
0: ini
1: berarti,
0: lomba ini.
1: Oh, POV yang ikut lomba berarti kelihatannya kecil.
0: Kecil banget
1: gitu ya,
0: kayak susah lah.
1: Susah,
0: tapi
1: ya?
0: Kita harus bisa temukan titik fokus kita.
1: Betul.
0: Biar bisa harus bisa temukan titik fokus kita.
1: Betul.
0: Biar bisa lihat ini apa namanya? Gelas yang pegang air itu, yang isi air itu sama botolnya.
1: Nah, kalau enggak pakai corong itu kan terlalu mudah. Terlalu mudah. Jadi kalau pakai corong kan ini ya, sinkronisasinya harus pas gitu.
0: Benar, kita harus bisa temuin titik yang pas gitu kan.
1: Iya, menemukan titik yang pas
0: antara gelasnya sama botolnya.
1: Nah, ini banyak yang kelewat ini, Mal. Mungkin pikiran dia ini atau kelihatannya dia ini sudah pas gitu ya,
0: sudah
1: Mal.
0: Sudah pas.
1: Lalu kita yang lihat ini lewat,
0: itu.
1: ini enggak pas di botolnya ini ya. Makanya enggak penuh-penuh ya.
0: Nah, ya itu.
1: Ini sedikit
0: susah juga
1: banget
0: itu, ya.
1: Susah banget ini ya. Wah, seru sekali ternyata masih berlangsung sampai siang. Jadi kayaknya menyesuaikan, Mal. Sudah siang kan. Jadi lombanya yang main air biar agak dingin, seger gitu loh, Mal. Kalau pagi mungkin kan tadi yang kelereng dan lain-lain. Nah, siang itu biasanya yang sudah pakai air. Entah itu, kadang kan ada juga yang plastik diisi air, kemudian kita matanya ditutup harus memecahkan itu ya. Pokoknya kalau sudah lewat dari jam 12 ini lombanya juga menyesuaikan yang agak segeran ya. Pakai air-airan seperti ini. Ini berarti masih belum selesai, Pak Arief. Sampai jam 2:30 sore padahal ini ya. Ini ramai sekali. Kalau Pak Arief itu kan

0: kota yang ini loh Mal, Jan Panglima Sudirman.
1: Iya
0: ya?
1: Betul, di daerahnya ya? Daerahnya itu loh
0: Mangundikaran.
1: Mangundikaran ya? Betul
0: ya? Ya. Oh, wilayah Mangundikaran Nganjuk Kota. Kalau Pak Arif ini ya, ini tengah berlangsung lomba-lomba, belum selesai sampai sekarang. Cuacanya pun juga cerah. Lalu saya juga saat ini dibantu Intan ya untuk komunikasi dengan Bapak Samsudin, Kabup Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, terkait dengan kegiatan besok pagi ya. Besok pagi katanya ada tabur bunga juga makam pahlawan Nganjuk Jamal ya. Jadi sepertinya setelah upacara ya Mal.
1: Iya. Yeah.
0: Setelah upacara itu akan ada agenda tabur bunga di makam pahlawan. Ini kira-kira seperti apa untuk besok agendanya? Ini tadi Bapak Samsudin juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya seperti apa untuk prosesinya. Mohon waktu, Jamal.
1: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, giat puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Seru Cakra ini biasanya juga diwarnai dengan hal-hal unik. Selain kegiatan formal seperti upacara dan juga prosesi ataupun hal-hal yang bersifat kenegaraan begitu ya. Ini juga ada beberapa kegiatan lain semacam lomba. Kalau di sekitar Nganjuk itu ada namanya malam tirakatan gitu ya. Lalu juga sampai dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tentunya banyak yang warga masyarakat itu menggelar mulai dari malam 17-nya sampai dengan tanggal 17 besok. Nah, terkait dengan kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah pemerintah Kabupaten Nganjuk, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat siang, Pak Sam.
4: Selamat siang, Mas Jamal.
1: Baik, kabar baik, Pak Sam?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah siap. Pak Sam, mohon info untuk kegiatan peringatan HUT 81 Republik Indonesia di wilayah Pemkab Nganjuk, kegiatannya seperti apa, Pak Sam?
4: Terima kasih, Mas. Mulai kemarin sore itu penutupan, yaitu Karnaval dan Pawai Budaya SMA SMK MA umum. Luar biasa sekali kemarin animo penonton kita di weekend itu Sabtu malam Minggu, wah luar biasa. 33 peserta sampai dengan ayani tumpah ruah. Kenapa kita sebutkan seperti itu? Karena saya juga mengikuti langsung. Saya juga jadi peserta. Kita juga ikut memeriahkan juga. Terus dirangkai malamnya kemarin ada pengukuhan paskibraka tingkat kabupaten Nganjuk di pendopo KRP Pasro Kusumo.
1: Siap. Nanti malam ada giat, Pak.
4: Betul sekali, ini sudah flyernya sudah kita sampaikan kemarin malam, bahwasanya untuk malam nanti melalui flyer yang sudah kami sampaikan di beberapa OPD, kecamatan, ataupun sekolah. Ini terkait dengan istighosah tahlil tasyakuran dalam rangka peringatan dari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025-26. Kaitannya dengan tempatnya nanti di pendopo Kabupaten Nganjuk, Pakan Bebas Rapi, untuk masyarakat umum silakan kita bisa bergabung di pendopo KRT Sosro Kusumo. Terus nanti malam juga demikian, kita kurang lebih nanti sesuai dengan agenda kita jam 23.45 upacara apel kehormatan dan perkenan suci nanti KRS, tempatnya di TMP juga Kalayat Dingin.
1: Oke.
4: Malam ini
1: tengah malam ya Pak ya?
4: Betul sekali, malam renungan.
1: Oke.
4: Dilaksanakan di TMP Yudha Kalayat di Bedingin, Lojaret, Mas.
1: Oke. Lanjut di besok, untuk upacaranya diselenggarakan mulai dari jam berapa, Pak Sam?
4: Rencana kita 0700 maksimal kita 0730 upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, tempatnya di lapangan upacara GOR Bung Karno.
1: Oke.
4: Nah, ini terus nanti tetap Mas, kita juga ada selesai upacara peringatan HUT RI ke-81. Ini kita juga tabur bunga di TRT Yuda Pranaya Pekingin Nganjuk.
1: Oke. Lalu untuk upacara detik-detik proklamasinya nanti terpusat di Jakarta atau di Nganjuk juga menyelenggarakan, Pak?
4: Nganjuk, kita sudah siapkan bahwa menyaksikan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tempatnya nanti di pendopo KRT Sosrokusumo, undangannya Prokopimda beserta OPD jajaran terkait. Ini kita 09.30 sudah berada di pendopo KRT Sosrokusumo di Pemkab Nganjuk. Okay. Nanti selesai ini Mas, jalannya juga kita menuju ke Rutan untuk menyaksikan langsung untuk remisi dan kita sudah koordinasi sama Kalapas selesai detik-detik proklamasi. Ada remisi yang diperuntukkan sekitar hampir 120 lebih orang yang ada di Rutan Nganjuk. Nanti selesai detik-detik proklamasi rencananya demikian.
1: Okay.
4: Dirangkai juga sorenya Mas, sorenya ini upacara penurunan bendera Sanggar Putih pukul 16 lapangan upacara GOR Bung Karno. Ini sorenya terus dilanjutkan resepsi kenegaraan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Bapak Nganjuk di pendopo KRT Sosrokusumo, undangannya adalah pukul 18.00. Maksimal nanti pukul 21.00 kita sudah selesai.
1: Waduh, siap. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti ada selain kegiatan formal berupa apa namanya upacara, ini juga ada rangkaian-rangkaian lainnya begitu Pak ya di wilayah Kabupaten Nganjuk ya.
4: Betul sekali Mas Jamal.
1: Oke. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk Pak. Silakan.
4: Terima kasih Mas, untuk masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, silahkan monggo kita bersama-sama untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 untuk melaksanakan tasyakuran di lingkungan mulai dari RT, RW, masjid masing-masing ataupun musola, langgar di kecamatan, OPD, sekolahan ataupun di tingkat kabupaten. Disilahkan sesuai dengan himbauan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Nganjuk, ini dalam upaya untuk mempertebal untuk nasionalisme. Monggo silahkan kepada masyarakat Nganjuk dan sekitarnya untuk selalu memberikan perhatian lebih pada peringatan 17 Agustus tahun 2026. Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Samsudin. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, selamat sore.
4: Selamat sore, sukses selalu untuk Cakra Krisna Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Kabak Prokopim. Ada Bapak Samsudin tadi terkait dengan kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di wilayah Kabupaten Nganjuk ternyata rangkaiannya dimulai sejak kemarin ya. Kemarin ada pengukuhan, karnaval juga gitu ya. Lalu pengukuhan, nanti malam ada upacara juga. Dilanjutin besok pagi ada upacara bendera. Lalu tabur bunga atau ziarah ke makam pahlawan, taman makam pahlawan gitu. Dilanjutin dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tentunya ini dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Timur. Berdasarkan pemeriksaan awal, bendungan Napungete, Wairita, dan Bay secara visual berada dalam kondisi baik meski pemeriksaan teknis lebih lanjut masih dilakukan. Sementara itu, bendung dan jaringan daerah irigasi Wailaku di Manggarai Timur mengalami kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder. Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 2 juga menyiagakan sejumlah peralatan pendukung termasuk drilling truk kren untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sistem penyediaan air minum atau SPAM di Labuan Bajo agar layanan air minum masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan jaringan irigasi Wailaku turut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air. Di sisi lain, puluhan ribu paket sembako dari bantuan presiden telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah pusat juga menugaskan sejumlah pejabat untuk turun langsung ke Labuan Bajo dan Maumere guna memastikan penanganan berjalan di lapangan. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga terus mengkonsolidasikan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, BNPB, Pemerintah Daerah, BPBD, serta unsur terkait agar penanganan bencana berjalan terpadu. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima pesan masuk disampaikan oleh Ibu Fitri. Sedang masak-masak hari ini, Jamal. Karena hari ini nanti di apa namanya RT-nya ini ada doa bersama. Kayaknya semua
0: kapan?
1: Pada
0: nanti malam ya?
1: Doa bersama nanti malam.
0: Yang betul. Saya tunggu dari doa bersama adalah makan-makannya.
1: Iya, jadi kadang kan sekarang ini ya mau enggak yang bawa berkat satu-satu gitu enggak. Jadi langsung apa ya, kita tumpengan langsung tumplek-blek semuanya langsung makan bersama gitu loh Mal ya. Kalau kita biasanya itu loh yang apa ya namanya ya, nasinya di tengah, kemudian di pinggir-pinggirnya nanti ada lauk-lauknya.
0: Oh iya benar.
1: Apa itu namanya Mal ya?
0: Tumpeng. Bukan.
1: Bukan. Kalau tumpeng kan ya bentuk
0: yang kerucut ya.
1: Kerucut. Lah ini enggak.
0: Lah terus.
1: Apa ya yang nasinya sudah di apa namanya ditata memanjang gitu, lauknya juga itu apa ya Mal ya?
0: Apa?
1: Iya kan tahu.
0: Liwetan
1: juga.
0: Oh ini sebetulnya saya tuh apa namanya paling suka liwetan itu, seru soalnya. Tapi sayangnya nanti malam nggak bisa deh kayaknya.
1: Iya,
0: ikut, ya.
1: Kita liwetan sendiri aja
0: di sini ya. Aja. Liwetan di Cakrakrisna ya.
1: Iya benar. Kita liwetan di sini ya harusnya ini. Karena itu tadi juga mempersiapkan mengasahkan untuk liwetan di RT-nya. Jadi masaknya itu agak besar gitu loh Mal ya. Dan di RT-nya Ibu Fitri ini tadi acara Agustusan alhamdulillah tidak narik lagi. Maksudnya biasanya kan Agustusan kita sebagai warga ditarik ya untuk biaya Agustusan dan lain-lain. Nah sekarang itu enggak Mal. Kalau di RT-nya Ibu Fitri itu sekarang ini karena ada jimpitan setiap bulan itu loh Mal, yang biasanya ada di kumplung atau apa yang ada di depan rumah Mal. Nah itu sekarang pakai uang itu. Jadi mau lomba-lomba, harus makan bersama, ini tidak ada
0: nggak ada tarikan lagi ya?
1: Nggak ada penarikan lagi, betul. Nah itu kan juga meringankan warga gitu ya Mal ya. Agustusan biasanya kan ada tarikan 30 ribu lah, 20 ribu. Nah ini sudah ada uang jimpitan, keamanan, jadi uangnya itu juga sebagian digunakan untuk Agustusan. Jadi alhamdulillah Agustusan kali ini tidak ada penarikan lagi gitu di warga. Tapi semuanya senang bisa makan bersama. Kemudian hari ini juga ada lomba-lomba. Ini tadi lokasinya ada di wilayah Begadung Nganjuk ya. Cuacanya juga hari ini bersahabat sekali. Semoga saja nanti malam acaranya penyerahan

0: penyerahan apa itu Mal?
1: Hadiah.
0: Penyerahan hadiah, kemudian doa bersama gitu ya. Atau itu bisa disebut malam tirakatan juga enggak Mal? Kita ikut malam tirakat bukan?
1: Bisa,
0: bukan ya? Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya. Itu semoga lancar semuanya.
1: Iya,
0: gitu ya. Jadi tadi saya juga coba menghubungi Bapak Amin Fuadi ya, beliau budayawan Nganjuk dan juga menjabat sebagai ketua Kota Sejuk ya di wilayah Nganjuk terkait dengan filosofi malam tirakatan 17 Agustusan yang banyak dilakukan hingga saat ini oleh warga di malam 17 Agustus ini ya Mal. Saat ini sudah tersambung Jamal, silakan.
1: Baik, saya langsung ke Pak Amin Fuadi, budayawan Nganjuk sekaligus ketua komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk. Selamat sore Pak Amin.
2: Selamat sore Mas Jamal.
1: Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak dengar suaranya Pak Amin saya.
2: Iya ya, betul Mas ini. Karena menjelang pensiun ini kegiatannya malah padat.
1: Lah ya itu, iya. Ini tambah padat lagi dong kayaknya ya.
2: Iya betul, ini persiapan besok resepsi upacara nanti dilanjutkan malam resepsi kenegaraan.
1: Oh gitu. Siap. Pak Amin, ini biasanya malam 17-an tuh banyak warga masyarakat yang menggelar kegiatan malam tirakatan, Pak. Nah, ini secara filosofis, Pak. Sebetulnya malam tirakatan itu seperti apa sih, Pak?
2: Ya. Nggih, terima kasih Mas Jamal. Jadi begini, acara apa ya? Semacam tradisi malam tirakatan ini muncul pada era sekitar 70-an Mas ya. 70-an itu baru ada itu ya, perintah untuk melaksanakan selamatan dan malam tirakatan itu ya. Nah, sebenarnya secara prinsip kita ini terkondisikan dengan budaya ya, terutama yang orang Jawa ya, adat Jawa ini ya. Segala sesuatu perlu tentu dikaitkan dengan keadaan-keadaan bagaimana supaya yang akan kita jalani itu menjadi sesuatu yang benar-benar apa ya, lancar, baik dan seterusnya. Nah, tidak lupa di situ juga pada saat melaksanakan malam tirakatan itu kita kilas balik ya, kilas balik introspeksi. Nah, terkait ini karena malam peringatan hari kemerdekaan, tentu malam tirakatan ini adalah kita flashback ya, flashback lagi melihat bagaimana dulu perjuangan para leluhur kita dulu dalam rangka bisa merebut sehingga kita menjadi suatu bangsa yang merdeka. Nah, itu yang barangkali perlu dilakukan dengan cara malam tirakatan, tirakatan dan tasakuran ya, gitu ya. Nah, makanya biasanya di malam, kalau di tempat RT saya Mas, itu selalu dari sesepuh itu untuk menceritakan ya masa-masa lalu dulu itu seperti apa ya, baik itu di lingkungan tempat tinggalnya sini Nganjuk lah ya, sekitar Nganjuk ini, maupun barangkali secara luas ya, secara luas dalam rangkuman bangsa dan negara ini. Nah, kebetulan setiap tahun tuh saya yang kedapuk menyampaikan itu ya, memberi motivasi, mengingatkan itu ya Pak, terutama kan pada para generasi muda.
1: Betul.
2: Nah, tentu dalam filosofinya tentu ini adalah menggugah, menggugah kita semuanya ini untuk ingat bahwa perjuangan para pahlawan dulu itu tidak mudah, tidak sedemikian rupa tiba-tiba dapat itu tidak, tapi sebuah proses dengan pengorbanan nyawa, harta benda ya, tenaga ya. Jadi itu yang harus difahami. Nah, tentu garis bawah yang kondisi merebut perjuangan kemerdekaan ini dengan tidak mudah itu benar-benar harus disikapi dengan mengisi ya, mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu hal-hal yang sifatnya positif. Seperti itu Mas Jamal.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau kita tilik secara bahasa Pak ya, kan ini tirakat itu kan artinya apa ya namanya ya? ngempet dan lain sebagainya, ya, demi betul. Mencapai suatu tujuannya lah begitu ya. Nah betul. Ini kira-kira Pak, kalau relevansi dengan perayaan kemerdekaan seperti saat ini yang paling pas itu seperti apa tuh Pak?
2: Ya, jadi menurut saya kalau dikatakan memang kalau dari sisi tata bahasa tirakat itu adalah mengurangi makan, mengurangi tidur ya. Seperti itu ya. Biasanya justru lebih tepat tirakat, malam tirakatan itu pada saat malam satu suro. Oh. Itu kalau di tradisi Jawa ya. Jawa itu. Nah, sedangkan tirakat ataupun apa ya istilahnya ini ya oke lah tirakat ya, malam kemerdekaan itu yaitu tadi saya kira bukan kepada bagaimana mengurangi makan, mengurangi tidur tidak, tetapi tirakat dalam arti batin ya, pola pikir kita ya, pola pikir kita untuk kembali flashback ke masa lalu itu. Itu kalau saya menggarisbawahinya begitu, karena sebenarnya tirakat itu yang lebih tepat ya, istilah tirakat itu adalah pada saat malam satu suro, karena bulan Jawa ya, bulan Muharram itu memang dianggap istimewa gitu ya, dan selain Ramadan ya itu dianggap istimewa. Nah itulah yang harusnya ini. Nah tetapi makna malam tirakatan ini adalah ya itu tadi, kita ini diperintahkan untuk kilas balik ya, kilas balik membaca masa lalu ya,
1: refleksi
2: supaya,
1: begitu ya,
2: betul ya, betul. Jadi itu supaya kita bisa tidak lupa gitu ya, tidak lupa akan jerih payah perjuangan para pejuang kita dulu gitu ya, itu. Jadi saya kira seperti itu ya momennya, karena ini hari peringatan hari kemerdekaan, tentu yaitu tadi malam tirakatnya itu adalah kembali mengingat gitu ya. Kalau mungkin justru malam tirakatan
1: 17
2: tanggal 16 ya? Ini 16 malam ini biasanya kan diisi dengan tasakuran.
1: Nah, nggak ada tirakatnya sama sekali.
2: Sama sekali malah nggak ada tirakatan, betul. Ya, mungkin kalau melekan iyalah ya, melekan iya, melekan. Tapi melekan pun mungkin bukan melekan yang seperti satu suro ya, beda ya, gitu ya. Jadi ini mungkin saya lebih tepatnya mengatakan bahwa malam tirakatan ini ya tadi melakukan flashback, kilas balik terhadap perjuangan-perjuangan para leluhur kita dulu seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan ini walaupun dengan segala hal yang harus dilalui itu.
1: Terakhir Pak Amin, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak kepada generasi muda Kabupaten Nganjuk khususnya dalam momen kemerdekaan ini Pak, silahkan.
2: Ya, terima kasih Mas Jamal. Jadi gini, kita ini sebagai sebuah bangsa itu tidak serta-merta langsung berdiri begitu saja. Sebuah proses panjang ya, perjalanan bangsa ini yang luar biasa ya, pahit getirnya ini sudah dilalui para leluhur kita ya, dan akhirnya step by step ya, perjalanan sejarah bangsa kita ini pada akhirnya kita bisa memperoleh kemerdekaan. Nah, untuk ya kita ini sebagai generasi penerus ini bisa apa ya, mengucapkan rasa terima kasih sehingga kita ini menikmati kemerdekaan, mari kita wujudkan pada generasi muda ini untuk bisa berbuat ya segala sesuatunya yang serba positif ya, yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini harapan saya seperti itu, karena yang jelas bahwa kondisi bangsa kita seperti ini itu butuh perjuangan juga di saat ini ya, untuk jangan sampai nanti ada angan-angan yang tahun 30 Indonesia hilang. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Ini mari kita para generasi muda ini mulai berpikir bagaimana kita menyikapi ancaman-ancaman ya, baik itu dari dalam maupun luar ini, agar bangsa kita ini tetap eksis. Saya kira seperti itu Mas Jamal.
1: Oke, baik. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Amin. Semoga ya,
2: sama-sama, Mas.
1: Kita bisa ketemu off air ya Pak ya.
2: Iya, betul. Okay. Nanti barangkali saya sudah janji sama Mbak kemarin tuh, Mbak siapa ya, aku lali sampai
1: Mbak Intan
2: itu.
1: Ya.
2: Iya, Mbak Intan. Itu untuk nanti membahas ya tentang itu Mas, weton ya, weton kelahiran ya, itu yang itu nantilah, nanti setelah acara ini nanti mungkin saya bisa fokus nanti siap. Kita bahas step by step-nya.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ke Bali. Sehat siap, selalu. Mas. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amin Fuadi, budayawan Nganjuk sekaligus ketua komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk. Ini tadi menerangkan terkait dengan filosofi dari malam tirakatan gitu ya. Tirakatan, karena malam 17 biasanya warga masyarakat itu menggelar namanya malam tirakatan. Tapi yang saya heran tuh enggak ada kata-kata enggak ada apa namanya tirakat-tirakatnya gitu ya. Nah, ternyata yang dimaksud tirakat adalah kilas balik sebuah refleksi begitu ya. Untuk mengenang jasa para pahlawan gitu, dan agar generasi muda ini tidak lupa dengan peran serta ataupun jasa para pahlawan yang pada waktu itu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Amin bahwasanya memang kita selaku generasi muda gitu ya, tidak boleh berpikiran pesimis gitu. Nah, kita yakin saja dan tentunya tetap harus isi momen kemerdekaan ini dengan hal-hal positif.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, dan sudah hampir masuk di jam 3 sore. Seluruh Cakra, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra, semangat aktivitas ya di hari Minggu 16 Agustus 2026. Luar biasa informasi yang kami terima. Ini tadi berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga cukup semarak sekali di beberapa wilayah. Video-video yang kami terima ini sebagian juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna, sehingga Anda bisa cek ulang ya apabila Anda mungkin tertinggal informasi yang kami terima tadi pagi. Dan lepas dari jam 3 sore kali ini bersama dengan saya Erika Dwi dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Intan Anggra ini 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Sementara itu Sriwijaya Cakra terkait dengan pengamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas di wilayah Kediri imbas adanya kirab bendera merah putih raksasa. Sudah berhasil tersambung dengan Ibda Arifin Priyawananto, beliau merupakan Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Erika.
0: Anggi Bapak Arifin, untuk sore hari ini sedang giat pengamanan di kirab bendera merah putih raksasa, Anggi.
1: Betul sekali Mbak Erika, dan saat ini juga kami sedang melaksanakan pengamanan PAM Jalur. Dan untuk kirab bendera merah putih saat ini sudah melewati Mako Lantas Satlantas Polres Kediri Kota, Mbak Erika.
0: Oke, ini tadi rutenya di mana saja Pak Arifin yang dilalui?
1: Siap, Mbak Erika. Mohon izin, saya Ibda Arifin Priwananto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, melaporkan terkait dengan kegiatan kirab bendera merah putih yang dimulai atau start dari Balai Kota, Mbak Erika, menuju ke selatan atau simpang 4 lonceng, tekuk ke kanan, Jalan Brawijaya melewati depan Mako Satlantas Polres Kediri Kota, nantinya melewati simpang 4 Jembatan Brawijaya Timur, melewati Jembatan Brawijaya mengarah ke barat sungai, Mbak Erika. Nantinya melewati depan kantor Polres Kediri Kota atau depan kantor Disbud Parpora. Terus menuju ke utara atau melewati Bundaran Kartaji, Mbak Erika, tekuk ke arah barat melewati simpang 4 Veteran. Dan nantinya juga akan terus ke barat melewati simpang 4 Sukorame dan untuk finish di area Goa Selomangleng, Mbak Erika.
0: Finishnya di
1: nantinya betul sekali. Dan untuk tim Mapala yang akan melaksanakan pendakian, nanti untuk bendera akan dibawa ke atas dan terpasang di atas Gunung Klotok nantinya, Mbak Erika. Untuk rencana kegiatannya seperti itu, Mbak Erika.
0: Ini tadi berangkat dari mana, Bapak? Mohon maaf.
1: Dari startnya dari Balai Kota Kediri, Mbak Erika.
0: Oh, dari Balai Kota Kediri. Ini rombongan dari Mapala, kemudian dari instansi mana saja Pak Arifin yang ikut serta?
1: Hampir seluruh instansi di Kota Kediri ada perwakilan yang mengikuti, Mbak Erika. Baik itu dari instansi keagamaan, dari instansi LSM, dari instansi kepemerintahan. Ada semua, Mbak Erika, kurang lebih estimasi hampir 1.500 atau mendekati 2.000 peserta, Mbak Erika.
0: Cukup banyak ya rombongan ini, Bapak Arifin. Kemudian pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa ini di sepanjang rute yang dilalui peserta?
1: Siap, Mbak Erika. Untuk PAM Jalur dari Polres Kediri Kota sudah mengeluarkan surat perintah yang ditandatangani langsung oleh Bapak Kapolres. Untuk simpang-simpang 4 yang memungkinkan terjadi kepadatan telah terplotting anggota kami Satlantas Polres Kediri Kota, mulai dari simpang 4 Lonceng, simpang 4 Jembatan Brawijaya Timur, nanti termasuk di simpang 3 depan Kecamatan Mojoroto atau tepatnya di sebelah kantor Polres Kediri Kota, Bundaran Sekartaji, simpang 4 Veteran dan simpang 4 Sukorame. Ini kami plotting anggota dalam rangka nanti mengantisipasi apabila terjadi kepadatan, supaya untuk anggota kami di lapangan segera melaksanakan pengaturan lalu lintas. Demikian Mbak Erika.
0: Ini nanti saat ada peserta yang melintas, kendaraan di stop dulu gitu nggih Pak Arifin?
1: Betul sekali Mbak Erika, dikarenakan memang kirab merah putih ini tidak bisa terpotong. Di satu kloter itu bendera merah, di kloter selanjutnya bendera putih. Artinya merah dan putih. Kalau sampai terpotong akhirnya merah terpotong putih akhirnya Mbak Erika.
0: Jadi dua warna terpisah gitu ya.
1: Betul sekali Mbak Erika.
0: Jadi pengendara harus sabar ini ya Pak, nunggu rombongan ini selesai melintas baru bisa lintas di jalur itu, ngoten nggih Pak Arifin?
1: Betul sekali Mbak Erika. Kalau demikian untuk rombongan juga tidak terlalu lama, Mbak Erika.
0: Oh, tidak terlalu lama.
1: Tidak terlalu lama untuk jalan seperti biasa. Jadi kurang lebih tidak sampai 5 atau 7 menit rombongan itu sudah lewat, Mbak Erika. Untuk kepadatan pun juga tidak terlalu panjang, Mbak Erika.
0: Ini diperkirakan sampai Gua Selomangleng jam berapa, Bapak Arifin?
1: Estimasi kalau dari keberangkatan Mbak Erika, kemungkinan mungkin sekitar 45 menit sudah sampai ke area finish di Gua Selomangleng, Mbak Erika.
0: Jadi sebelum jam 4 sudah sampai ini nanti ya, Pak Arif ya?
1: Betul sekali, Mbak Erika. Apabila tidak terjadi hambatan atau mungkin tidak berhenti, dimungkinkan nanti pukul 16.00 sudah sampai di area finish Gua Selomangleng, Mbak Erika.
0: Infonya berapa meter ini, Bapak? Benderanya?
1: Estimasi mungkin tadi kami sempat melihat Mbak Erika, dari mulai berangkat sampai dengan area belakang mungkin sekitar 1 kilo Mbak Erika.
0: Oh, 1 kiloan.
1: Menurut kami ya Mbak Erika ya. Menurut kami yang melihat. Kebetulan saya di depan Mako Lantas nih Mbak Erika untuk memantau teman-teman yang melaksanakan gatur lalu lintas di titik masing-masing Mbak Erika.
0: Sejauh ini masih cukup aman dan lancar saja nggih Bapak Arif, laporan dari rekan-rekan di lapangan.
1: Alhamdulillah Mbak Erika, termasuk dalam rangka menyambut kemerdekaan RI yang ke-81 tentunya masyarakat Kota Kediri juga semangatnya luar biasa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini Mbak Erika.
0: Nggih, himbauan Bapak Arifin monggo disampaikan kepada pendengar Radio Cakra Krisna yang akan melintas di jalur dalam Kota Kediri untuk sore hari ini, monggo.
1: Siap Mbak Erika, mohon izin kami dari Satlantas Polres Kediri Kota menghimbau kepada para pengendara kendaraan yang akan melewati wilayah Kota Kediri. Kami dari Satlantas Polres Kediri Kota maupun stakeholder yang lainnya meminta maaf dikarenakan memang masih adanya penutupan beberapa jalan, adanya kegiatan pengerjaan jembatan Kaliombo 1 dan juga kegiatan crossing gorong-gorong di Jalan PB Sudirman. Untuk kedua jalan tersebut masih dilaksanakan penutupan total. Namun demikian kami dari instansi terkait maupun di Dishub sudah memberikan papan banner himbauan atau alternatif jalan bagi para pengendara yang akan melewati Kota Kediri. Silakan untuk berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Silakan melihat rambu-rambu papan peringatan jalan-jalan alternatif supaya tidak terhambat nantinya di area yang mungkin terjadi kepadatan terutama di area kota. Adapun untuk daerah-daerah yang mungkin masih ada wilayah yang bergelombang, tetap fokus, hati-hati, utamakan keselamatan. Yang terpenting adalah selamat sampai tujuan, bukan berarti cepat. Begitu Mbak Erika, mohon izin.
0: Baik, terima kasih Bapak Arifin untuk waktu serta informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erika.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Ibda Arifin Priyawananto, Kanitur Jawali, Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan pengamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota imbas adanya kirap bendera merah putih raksasa sore hari ini.

0: Ya, seru cakra. Ini tadi baru saja tersambung dengan Ibda Arifin ya, terkait dengan pengamanan kirab bendera merah putih raksasa di Kediri Kota. Sehingga untuk Anda yang mungkin melintas, tepat ada rombongan juga melintas, harap bersabar, ikuti arahan petugas yang berada di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman. Saya ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Ya Erika, di berbagai tempat ya, ini saat ini juga sudah banyak persiapan-persiapan gitu ya Erika ya, terkait dengan tentunya peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Ngeronggot Erika. Nah, di Hamin 1 ini ada apa aja kira-kira untuk kegiatannya di wilayah Kecamatan Ngeronggot? Saat ini di ujung telepon sudah ada Bapak Camat Ngeronggot, Bapak Muhammad Makrub, Esos MM. Silakan Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya langsung sapa Bapak Makruf ya, selaku Camat Ngeronggot Nganjuk yang sudah tersambung melalui line telepon. Selamat sore Bapak Makruf, Assalamualaikum.
2: Selamat sore Mbak Rika, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat ya?
2: Kabar baik, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Hamin 1 peringatan HUT RI ke-81. Untuk di wilayah Ngeronggot sendiri, agenda Hamin 1 ini apa saja? Kemudian untuk persiapan besok bagaimana Bapak Makruf? Mungkin bisa disampaikan. Monggo.
2: Iya, terima kasih. Untuk kegiatan di Kecamatan Ngeronggot hari ini, nanti malam tasyakuran berada di Pendopo Kecamatan Ngeronggot. Kami undang semua kepala desa, kemudian UPTD Porwil sekecamatan Ngeronggot, juga Forbimcam dan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Ngeronggot. Nanti malam setelah maghrib akan dilaksanakan proses tasyakuran.
0: Jadi kita syakuran lepas maghrib di Pendopo Kecamatan Ngeronggot. Setelah itu Bapak mungkin ada agenda lanjutan?
2: Ya, agenda lanjutan persiapan upacara besok di lapangan. Untuk persiapannya alhamdulillah ini sudah siap, dan kemarin pasukan paskibraka sudah dikukuhkan menjadi tim peserta pengibaran bendera di lapangan besok.
0: Jadi pengukuhan sudah dilakukan kemarin, nggih, Bapak Makruf. Ini jumlah untuk paskib yang bertugas besok ada berapa, Bapak?
2: Ada 65.
0: Kemarin dikukuhkan semuanya ya pada hari Jumat. Juga berjalan dengan lancar ya, Bapak, acaranya kemarin?
2: Alhamdulillah berjalan lancar, dan kami juga ngundang seluruh orang tua wali yang akan para peserta pengibar yang akan melaksanakan tugas besok ya.
0: Baik, jadi kemarin ada pengukuhan paskib, kemudian hari ini ada tasyakuran di pendopo, lalu besok pagi ada upacara, nggih?
2: Betul,
0: nggih. Upacaranya jam berapa Bapak besok?
2: Upacaranya ada dua, pertama di Pendopo Kecamatan, rangkaian upacara upacara bendera korpri, kemudian penyerahan bendera merah putih kepada pasukan paskibraka untuk dibawa di stadion Ngeronggot untuk pelaksanaan upacara besok.
0: Ini semuanya juga untuk persiapan besok sudah matang semuanya, nggih, tinggal upacaranya saja.
2: Ya, sudah siap Mbak Rika. Ini petugas mulai pagi sudah check in di lapangan.
0: Check in semuanya, nggih, mengecek semuanya. Oke, harapannya Bapak untuk agenda peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di tahun ini seperti apa, monggo?
2: Ya, harapannya dapat kita laksanakan dengan lancar, mulai awal bulan Agustus sampai nanti resepsi di akhir bulan Agustus. Nah, harapannya nanti semua masyarakat teringat perjuangan para pahlawan sehingga bisa meneruskan perjuangannya sehingga negara Kesatuan Indonesia ini dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya.
0: Baik, siap. Terima kasih Bapak untuk waktu serta informasinya sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Makrup Esos MM Camat Ngeronggot Nganjuk terkait dengan agenda peringatan HUT RI ke-81 yang ada di Kecamatan Ngeronggot.

0: Ya, seru Jakrah, ini tadi kami terima informasi di jalur dalam kota Kediri sebagian digunakan untuk kirab bendera merah putih raksasa ya. Startnya ini tadi atau berangkatnya dari Balai Kota Kediri menuju ke Goa Selomangkleng. Ada beberapa rute yang akan dilalui oleh peserta, sehingga bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut, perjalanannya sedikit terhambat ya. Jadi ketika ada peserta kirab, pengguna jalan dihentikan sementara. Namun ini tadi info dari Ibda Arifin, tidak terlalu lama kok Seru Cakra ya, diperhentikannya tidak terlalu lama. Nanti kalau sudah habis kirabnya, sudah selesai melintas, untuk arus lalu lintas juga bisa dibuka kembali. Jadi harap ditunggu sebentar seperti itu ya. Ini tadi juga benderanya juga cukup besar sekali, Seru Jagra, merah putih raksasa, bahkan ukurannya pun sepanjang 1 km kurang lebih seperti itu. Ada yang berpapasan dengan kirab merah putih raksasa di Kediri Kota sore hari ini, Seru Jagra, bisa juga Anda sampaikan kepada kami. Saya cek informasi dulu ya ke Jamal.
1: Ya Erika, ini saya pengen ini ya, pengen bilang kalau besok ternyata jam 10 pagi itu ada polisi yang ngeberhentiin Seru Cakra pas waktu di jalan.
0: Itu.
1: Jangan panik ya.
0: Jangan panik
1: karena memang agendanya nanti akan ada peringatan detik-detik proklamasi ya. Jadi
0: betul,
1: masyarakat yang tidak ikut upacara ini tetap diajak untuk berhenti sebentar gitu ya, untuk memperingati detik-detik proklamasi, tentunya dalam rangka yang pertama adalah menghormati gitu ya, dan yang kedua sebagai bentuk refleksi kita sekaligus kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di beberapa titik ini nanti akan dilaksanakan kegiatan tersebut gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya dibantu dengan Intan sedang menghubungi Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, untuk nanti bisa dijelaskan secara detail terkait dengan kegiatan tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, besok 17 Agustus setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di jam 10 paginya ini dari pengendara maupun juga pengguna jalan yang melintas di jalur dalam kota ini akan juga diperhentikan sementara ya, untuk mendengarkan Indonesia Raya. Nah, kira-kira pengamanannya besok seperti apa? Sudah berhasil tersambung ya dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum.
4: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Angge, besok ini Bapak Dwi mohon bantuan informasinya. Jam 10 pagi akan ada detik-detik proklamasi. Yang tidak ikut upacara, pengguna jalan yang melintas ini juga diberhentikan pas di jam 10 pagi atau seperti apa, Bapak? Mungkin bisa disampaikan agendanya besok.
4: Oh iya, Pak. Mungkin Pak untuk besok pagi jam 10 tentunya detik-detik proklamasi serentak, nanti mengundangkan sirine dan menghormati daripada hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Seperti biasa juga, jadi kita berhentikan untuk para pengguna jalan untuk berhenti sejenak serentak untuk mengheningkan cipta, dan nanti setelah itu bisa berjalan kembali demikian.
0: Kalau di Nganjuk sendiri, Bapak, itu nanti di mana saja lokasinya?
4: Untuk di Nganjuk nanti di bundaran Gatot Subroto, terus ada juga di perempatan Mangunkusumo dan patung Jastamba itu yang di Ayani. Itu nanti akan disiagakan atau disiapkan beberapa personil untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
0: Jadi ada 3 titik nggih Bapak yang besok ditempatkan personil di sana juga untuk mengarahkan warga untuk detik-detik proklamasi.
4: Dan sebetulnya tidak hanya 3 titik ya. Okay. Jadi untuk besok pagi itu kan serentak. Mungkin nanti di seputaran GOR juga demikian, di seputaran GOR gedung olahraga apa nih GOR olahraga Nganjuk itu yang jelas nanti akan diselenggarakan upacara juga. Nanti yang melintas sana pada jam yang sama akan diberhentikan dan sama berdoa sejenak untuk menghormati Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Demikian, Mbak.
0: Ya, jadi untuk upacara besok ini terselenggara di GOR Bung Karno, nggih, Bapak Dwi?
4: Betul, betul. Sebetulnya semua instansi melaksanakan ya, banyak instansi termasuk di Polres juga. Namun demikian untuk Nganjuk dipusatkan di GOR Bung Karno.
0: Ya. Itu nanti pesertanya ya, juga betul. Ada dari siswa-siswa pelajar atau tidak, Pak?
4: Gabungan, Mbak. Biasanya gabungan dari TNI Polri, dari instansi PNS, juga dari instansi-instansi lain termasuk pelajar demikian.
0: Ini kira-kira besok dari petugas kepolisian besok berjaga di sekitar GOR Bung Karno jam berapa, Bapak?
4: Sama, Mbak. Untuk di sana mungkin dari pagi sudah ada penggotaan. Namun demikian untuk pelaksanaan, tetap detik-detik proklamasi jam 10.
0: Oh, jadi nanti dari pagi sampai acara selesai ada anggota yang berjaga di sana ataupun mengatur arus lalu lintas ngoten nggih Bapak Dwi nggih.
4: Iya, betul sekali.
0: Iya. Ini mungkin ada himbauan bagi warga Nganjuk Bapak Dwi terlebih besok di detik-detik proklamasi jam 10 pagi mungkin bisa disampaikan. Monggo.
4: Ya, untuk warga Nganjuk tidak perlu ditanya. Oh, kenapa dihentikan? Tidak seperti itu, kita hanya untuk menghormati, menjunjung tinggi nilai kemerdekaan aja. Jadi besok warga masyarakat juga tidak berhenti lama, hanya satu menit saja. Hanya satu menit saja, itu memang detik-detik proklamasi. Dan setiap tahun memang seperti itu, Mbak. Setiap tahun seperti itu. Untuk yang di wilayah Nganjuk, sekitarnya yang terutama di dalam kota, mohon maaf nanti berhenti sejenak untuk menghormati hari lambang tersebut. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Dwi nggih untuk informasi serta himbauannya sore hari ini. Semoga acaranya besok berjalan dengan lancar. Selamat beraktivitas kembali Bapak, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Sama-sama Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru ya, karena besok jam 10 pagi kita semuanya diimbau untuk menghentikan kegiatan dan juga aktivitas sejenak selama 3 menit ya. Ini berdiri tegap, mengambil sikap sempurna untuk menghormati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berdiri tegak, mengambil sikap sempurna dan tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi Anda yang mungkin juga berkendara menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga mengemudi kendaraan roda 4 di jalan raya, biasanya pun diminta berhenti sejenak dan juga mematikan mesin kendaraan. Dikecualikan bagi kegiatan atau layanan publik darurat yang jika ditinggalkan dapat membahayakan keselamatan diri atau orang lain, ini dikecualikan seperti itu. Sehingga besok apabila Anda berkendara maupun juga mengemudi kemudian diberhentikan sementara untuk perjalanan Anda, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, karena hanya sebentar saja kita refleksi detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jam 10 pagi ya, Seru Cakra, kira-kira besok sekitar jam 10 pagi Anda ada aktivitas di luar rumah atau tidak? Jangan lupa berkabar ya besok dengan kami. Melintas di jalur mana? 0852-9001061. Cek informasi ke Gatekeeper Intan.
1: Euforia dalam menyambut hari kemerdekaan besok ternyata beberapa daerah cukup banyak ya, Rika ya.
0: Betul, iya. Ini banyak kegiatan yang terselenggara.
1: Betul sekali. Tadi salah satunya untuk di wilayah Kediri sendiri kan ada kirap bendera merah putih raksasa ya. Tadi kan dimulainya jam 2 siang dan informasikan untuk rute awalnya itu kan dari Balai Kota Kediri ya. Sampai nanti itu finishnya itu di Gunung Kloto atau kita nyebutnya Gua Silomangkleng ya.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Hermawan, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas untuk jalur utama diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup terik panas ya untuk di sore kali ini. Lalu Pak Yaris ya, beliau selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk juga memberikan informasi, dikirimkan satu dokumentasi di mana kita bisa menikmati pemandangan atau view yang luar biasa sekali sejuknya, tapi ada minusnya Erika.
0: Oh, apa ini?
1: Minusnya itu ada kemacetan. Terjebak kemacetan itu sampai 2 jam karena imbas ada truk mogok. Begitu. Jadi jalanan macet total, tidak bisa bergerak itu selama 2 jam. Lokasinya itu antara Batu Angkruk dan Pintu Langit Dieng. Wah, Wonosobo. Ternyata pasti Aris lagi di Wonosobo.
0: Lagi jalan-jalan ya.
1: Nah, ini jalan-jalan atau mungkin
0: ada tugas ya.
1: Nah, ini bisa disampaikan Pak Aris ya. Dan infonya itu hampir 2 jam terjebak kepadatan, lumayan ya.
0: Waduh, karena mungkin hari Minggu juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, tapi kalau di dengan situasi seperti ini Erika, tapi kalau disuguhi dengan pemandangan view yang cantik sih saya betah-betah aja kalau 2 jam, ya kan?
0: Karena, pegel tapi ya.
1: Iya, atau mungkin bisa turun dulu dari kendaraan, kemudian keluar menghirup udara yang segar, karena terlihat di sana itu tidak panas Erika, jadi aman.
0: Oh, jadi aman saja ya.
1: Jadi

0: bisa melihat view, kemudian ada kabut tipis. Nah, kemudian sepanjang jalan itu bendera merah putih berkibar semuanya. Tentunya,
1: Pemandangannya indah ya.
0: Nah, betul sekali, pemandangannya indah. Kemudian anginnya di sana lumayan kenceng ya, Rika. Dan untuk bukitnya kan terasa ring, jadi menambah poin plus ya untuk view yang ada di sana, betul. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Udin. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, Raka Tulungagung, lewat jalur Mojo Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hamzah, perjalanan sudah sampai di jalur utama Mantingan Ngawi arah ke Surabaya nantinya. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih terik panas untuk di sore kali ini.
1: Okay.
0: Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga untuk sore kali ini masih terik dan panas. Lalu dari teman-teman kepolisian atau Polsek Balongbendo, Polresta Sidoarjo, untuk giat hari ini Erika, Minggu 16 Agustus 2026 jam 2 siang tadi ya, bertepatan di depan Mapolsek Buduran, itu dilaksanakan pembagian bendera merah putih kepada pengendara roda 4 dan roda 2. Itu sebanyak ada 100 biji ya, dalam rangka menyambut HUT RI ke-81. Jadi untuk jam 2 tadi itu persiapan pembagian, dikirimkan beberapa dokumentasi ya. Jadi untuk bendera kecilnya Erika yang dibagikan ke pengendara sepeda motor itu langsung dipasangkan oleh teman-teman kepolisian di sana. Iya, di kendaraan.
1: Iya.
0: Begitu, luar biasa sekali ya. Kemudian untuk yang mengenakan roda 4 itu juga dilakukan penyetopan ya. Kemudian dipasangkan ke spion atau kaca mobilnya. Kalau untuk kendaraan sepeda motor juga sama ya, untuk di spion kendaraan sepeda motor itu langsung dipasangkan oleh teman-teman kepolisian yang ada di sana. Dan tentunya beberapa pengendara ini juga tertib ya untuk mengantri menunggu giliran dipasangkan oleh bapak-bapak polisi di sana ya. Jam 2 siang cukup terik panas, kemudian jam 3 juga alhamdulillah selesai ya untuk pembagian ada 100 biji.
1: Wah, cukup banyak ya.
0: Banyak, 100 biji loh Erika, itu pengendara sepeda motor dan roda 4.
1: Roda 4, betul. Ya. Dipasang jadi, di spion gitu ya.
0: Jadi pokoknya yang melintas di depan Mako Polsek Buduran langsung di stop sama Pak Polisi. Tapi gak usah takut, itu di stopnya karena ada pembagian bendera merah putih saja.
1: Bukan karena ditilang ya.
0: Betul, tapi kan tentunya sekarang kan sudah mendekati jam 4, sudah selesai Erika, begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan ini oleh Bu Siti Asia, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca sore kali ini cukup terik dan panas Erika.
1: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ada Pak Andi, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk, saat ini sudah sampai di jalur Mericaan Kediri. Masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Irwan juga melintas di kawasan Pace Nganjuk. Untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya terpantau cenderung lancar saja, cukup ramai. Roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Hamzah di Kertosono Nganjuk, mulai dari Simpang 4 Kertosono sampai ke arah RS di Kertosono, saat ini juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat. Pak Fikri di jalur Pari Kediri, arah ke Kediri Kota, saat ini juga ramai lancar, cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Anang, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri, saat ini sudah sampai di jalur Bakur Nganjuk. Sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
1: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada, karena terpantau hingga hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, terdapat banyak kegiatan masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan sepertinya minggu ini rame-ramenya karena sebelum tanggal 17 ya banyak diselenggarakan perlombaan-perlombaan di tingkat RT, RW, bahkan kelurahan ya Seru Jakra. Hingga kegiatan tersebut terkadang membuat arus lalu lintas yang digunakan juga terhambat, dialihkan atau mungkin juga diatur bergantian dan lain sebagainya. Jadi tetap waspada, kabarkan apabila perjalanan Anda sore hari ini menjumpai adanya pengaturan arus lalu lintas agar bisa jadi catatan untuk Seru Jakra lainnya yang akan melintas di jalur yang Anda lalui saat ini.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Jangan lupa ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, tetap dengarkan siaran kami. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Sehingga dimanapun Anda berada, tetap bisa mendengarkan kami dan juga tetap bisa berbagi informasi dengan kami. Satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi kami semua ya. Sehingga jangan lupa terus berkabar ya dengan kirim foto videonya di 0852 9001061. Sore hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Intan Anggraini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
4: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Pedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru Cakra untuk di Jalan Doho, Kota Kediri. Bagaimana untuk sore hari ini kondisinya? Ramai atau tidak kira-kira? Tadi siang katanya kan masih longgar ya, masih cukup landai arus lalu lintas di sana. Semakin sore apakah sudah semakin padat di Jalan Doho Kediri? Bisa juga Anda kabarkan ya. Mungkin di wilayah Jombang maupun juga di wilayah Nganjuk pun bisa Anda terus sampaikan kepada kami. Kira-kira menemui hambatan apa saja atau mungkin masih aman dan lancar saja. Padahal ini tadi kami terima informasi banyak terselenggara kegiatan ya dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rute mana saja yang Anda lalui bisa disampaikan. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi kita dapat yang disampaikan Pak Yaris ya, ini memberikan updatean kembali Erika. Posisi berada di rest area yang ada di wilayah Dieng Wonosobo. Ini dikirimkan satu video bahwasannya di sana masih hujan lokalan begitu.
0: Oh, hujan lokal.
1: Iya, padahal kan sudah musim kemarau ya. Mm-hmm. Tapi di sana masih hujan Erika.
0: Hujan lokal. Nah, biasanya sebentar ini hujannya.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Dan hujannya deras loh Erika.
0: Hujannya lumayan deras. Waduh,
1: iya,
0: syahdu sekali berarti
1: syahdu
0: di sana
1: sekali.
0: Ya.
1: Jadi tadi lepas kepadatan, kemudian menepi sebentar untuk di rest area yang ada di wilayah Dieng Wonosobo. Kemudian di sana langsung turun hujan cukup deras, Erika.
0: Oke.
1: Nah, ini cukup syahdu juga ya ternyata. Dan dikirimkan dokumentasinya itu benar-benar kabut begitu di sana.
0: Berkabut. Ini kalau di sana Erika pasti ngantuk ya.
1: Nah, ngantuk kayak dipupuk gitu ya Erika.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena dingin sekali.
1: Vibes-nya sudah cantik, bagus, tapi kok hujan.
0: Tambah syahdu lah.
1: Tambah syahdu lah ya istilahnya.
0: Makan yang hangat-hangat, bikin mie gitu ya, mie kuah.
1: Makanan mie. Kalau minuman apa ya? Yang hangat itu enaknya ya, mungkin teh hangat.
0: Iya, teh hangat, jahe
1: atau
0: gitu ya.
1: Itu enak lah ya. Betul. Untuk dikonsumsi di sana ketika hujan.
0: Jangan di sini ya.
1: Nah, jangan panas ya soalnya kalau di sini ya dengan.
0: Iya, soalnya
1: itu
0: panas sekali.
1: Nah, ini di Dieng Wonosobo itu suhunya itu sampai 19 derajat Erika disampaikan. Padahal sore ya. Cukup berbeda kalau untuk di daerah sini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Heru. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Buyangan Nganjuk arah Kerejoso. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca sore kali ini juga cukup terik panas. Kemudian Ibu Rina ini juga mengabarkan persiapan nanti untuk maleman 17 Agustus katanya.
0: Oh, siap-siap
1: nah,
0: ya.
1: Iya betul. Lokasinya ini berada di wilayah Gondang Anjuk Erika. Gondang Anjuk ini persiapan nanti tumpengan saja Mbak Erika. Begitu.
0: Tumpengan, nasi kuning atau putih?
1: Nah ini belum ditambahkan ya, cuma nanti tumpengan saja kayak gitu. Okay. Biasanya kan kalau untuk itu ya malam kemerdekaan ya Erika, biasanya kan makannya bareng-bareng ya?
0: Bareng-bareng, betul.
1: Kadang tuh kayak per RT.
0: Per RT biasanya.
1: Dan pelaksananya kadang tuh di tengah-tengah jalan.
0: Di tengah jalan, jadi harus ditutup jalannya ya.
1: Biasanya nanti tuh menggelar tikar, kemudian makan bersama-sama begitu untuk menyambut besok HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Kemudian menambahkan cuacanya masih terik Mbak untuk di wilayah Gondang dan sekitarnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Imam, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Surabaya lewat jalur arteri. Lalu lintas masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih aman, cukup terik panas. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Latifah, perjalanan sudah sampai di wilayah Tiripan Brebek. Rencananya akan mengarah ke Sawahan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hasyim. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Bakur Nganjuk ya, ini masih aman lancar. Di sekitaran Paron ramai kendaraan juga untuk kendaraan roda 4 juga untuk yang melintas di sore hari ini. Cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Anwar, perjalanan juga dari Pare Kediri menuju ke arah Prambon Nganjuk. Baru lepas dari Simpang Pat Papar ke arah Jembatan Kelutan juga masih aman lancar. Cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Firdaus, tadi perjalanan dari Kertosono menuju Nganjuk Kota saat ini sampai di jalur Peserut Sukomoro Nganjuk. Masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Ada dari Seduh Cakra yang di sore hari ini masih repot sekali di dapur ya, untuk menu tasyakuran nanti malam. Biasa cara habis isya ya, kalau di perkampungan, di per RT itu habis isya kita kumpul semuanya di pos ronda gitu ya. Biasanya di sekitar pos itu jalannya sudah diberi alas, entah apa namanya, terpal atau mungkin juga ada yang namanya karpet gitu, untuk makan bersama seperti itu. Sehingga ini tadi para ibu-ibu yang bertugas untuk memasak ya, yang akan dijadikan konsumsi tasyakuran nanti malam, per RT juga pada repot ini ya memasak masing-masing. Ada juga mungkin dari Anda yang malah pesan di luar saja biar tidak terlalu repot kita di dapur ya. Jadi pilih pesan di luar, nanti tinggal ambil, tinggal store saja ke Pak RT-nya masing-masing. Memang semuanya pilihan ya, tergantung dengan kebutuhan saja. Mau beli, mau bikin sendiri, semuanya ada nilai usahanya masing-masing seperti itu. Kalau Anda tim yang mana ini Seru Cakra, sore hari ini masih masak atau mungkin juga persiapan ambil masakan itu dari catering dari tempat yang Anda pesan, sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Kalau yang suka masak mah pasti sukanya yang epret ya Rika ya.
0: Apa namanya, masak-masak sendiri, bahkan menunya banyak.
1: Iya, pasti pilihannya macam-macam ya. Tapi kalau pengen yang simple, gak mau capek, pengennya yang praktis aja, tinggal catering saja,
0: catering
1: pesan.
0: Iya, ayam bakar, ayam geprek, itu kan biasanya.
1: Cukup kita buka HP, kita ketikkan ke WhatsApp-nya nomornya.
0: Mau pesan berapa kota, itu ya.
1: Betul, jadi tinggal terima beres, terima jadi saja kitanya. Gak capek tenaga juga, gak capek apa waktu juga.
0: Iya, mungkin karena kan tetap aktivitas hari Minggu, jadi tidak bisa masak. Ada juga kan yang seperti itu.
1: Iya betul, karena waktunya tidak ada, akhirnya ya udah jalan keluarnya itu catering saja.
0: Catering saja jalan keluarnya ya. Betul. Semuanya punya ini nilai usahanya masing-masing.
1: Betul, iya.
0: Effort semuanya itu
1: semuanya
0: ya.
1: Semuanya effort loh ya. Untuk mau pesan ke catering itu juga effort.
0: Iya kan ini apa pesan WhatsApp.
1: Iya, betul. Tapi lebih ngambil, praktis lagi. Itu penjualnya sudah include diantarkan. Nah itu tambah poin plus lagi.
0: Poin plusnya
1: kita.
0: Lagi, betul.
1: Iya, betul. Kita cuma tinggal chat ke penjualnya, langsung datang lah.
0: Langsung datang untuk pesanan kita ya.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Yaris ya, bahwasannya untuk di wilayah Dieng Wonosobo Erika, semalam itu sempat suhunya mencapai 9 derajat. Begitu.
0: Waduh, dingin sekali nih.
1: Iya, dingin sekali. Wah, 9 derajat loh ya.
0: Pakaiannya sudah dipersiapkan ini pasti ya.
1: Pasti dong.
0: Untuk
1: ini
0: penangkal dingin.
1: Biar enggak dingin sekali ya Pak Yaris.
0: Betul.
1: Ya. Dan infonya itu, namun Pak Yaris tidak menjumpai adanya embun upas.
0: Oh, tidak menjumpai ya.
1: Waduh, embun upas sih gimana ini Pak Yaris ya? Gak lupa ya.
0: Seperti untuk salju itu mungkin ya.
1: Betul, kemungkinan malam hari ya, padahal untuk suhunya di sana menyentuh 9 derajat tapi tidak menemui embun upas. Nanti kalau menemui tolong didokumentasikan ya Pak ya, biar dibagikan ke kita terus kita up ke media sosial biar teman-teman tahu.
0: Waduh, ini Intan nyuruh Pak Yaris ini ya, berani-beraninya ini.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah iya, mohon maaf ya Pak Yaris ya, soalnya saya juga kepo ini embun upas yang ada di Wonosobo apakah cukup berbeda
0: dengan yang lainnya.
1: Nah
0: ya.
1: Betul, biasanya kan Pak Yaris kalau ada mungkin embun upas atau awan-awan yang istilah-istilah lainnya itu Erika, itu selalu di dokumentasikan kemudian dikirimkan gitu.
0: Biar tahu kan oh seperti ini, biasanya kan kita hanya membahasnya saja gitu ya,
1: tapi belum tahu realitanya ya.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Kamto, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Madiun ya, nantinya lewat jalur bawah saja. lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Andi. Ini juga informasinya aktivitas di rumah saja mengabarkan wilayah Ngajukota dan sekitarnya juga masih terik panas. Lalu informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Mas Salman. Perjalanan dari Surabaya arah ke Madiun lewat jalur tol, lalu lintas di ruas tol juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru Cakra, kami terima informasi dari wilayah Sidoarjo. Kabarnya ada sebuah ruko berbahan kayu terbakar pada hari Minggu 16 Agustus 2026 siang. Tadi sekitar jam 1 siang lewat 40 menit. Lokasi tepatnya ruko tersebut di Jalan Pengganggong, Desa Ketimang, Kecamatan Roayu, Sidoarjo. Saat kejadian, ruko tersebut diketahui dalam kondisi yang kosong karena pemilik sedang berada di luar kota. Kobaran api membakar bagian belakang bangunan dan terus membesar. Warga sekitar akhirnya gotong royong, kemudian juga menanti kedatangan petugas pemadam kebakaran yang saat itu sudah perjalanan ya dari pos damkar. Proses pemadaman, seru Cakra, ini tadi juga cukup lama. Bahkan nih tadi ada dua mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Warga tadi juga sempat berusaha mencari sumber air untuk membantu proses pemadaman. Air diperoleh dari musola yang berada di belakang ruko. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga relatif mudah mendapatkan sumber air dari sisi barat Jalan Raya Wonoayu. Kobaran api telah berhasil ditangani oleh pemadam kebakaran dengan dua unit mobil damkar. Petugas masih melakukan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun nilai kerugian akibat kejadian tersebut. Proses pemadaman kebakaran ruko di Desa Ketimang, Wonoayu, Sidoarjo ini juga sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas. Petugas damkar sempat melakukan buka tutup jalan raya Wonoayu untuk proses pengambilan air. Jadi hingga saat ini masih dalam proses pembasahan kebakaran yang ada di wilayah Wonoayu Sidoarjo. Anda mungkin juga ada rencana melintas di wilayah Wonoayu, tetap hati-hati dan juga waspada saja. Atau mungkin tadi sempat melintas di sana saat ada kebakaran, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Situasi saat Anda melintas seperti apa? 08 852 9001061.

0: Ya, Sri Cakra, jadi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tradisi malam tirakatan jadi agenda rutin yang digelar oleh masyarakat di berbagai pelosok daerah. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, kegiatan malam tirakatan masih dipertahankan oleh masyarakat, yang biasanya digelar pada 16 Agustus malam hingga menjelang pagi hari di tanggal 17 Agustus. Ini tadi juga beberapa warga ya atau sedulur cakra ini juga mempersiapkan ya berbagai persiapan untuk tasyakuran atau mungkin juga malam tirakatan nanti malam. Mungkin sedulur cakra juga ada persiapan tersendiri ya yang biasanya dilakukan di malam sebelum 17 Agustus. Ini juga bisa disampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Nah, ini cukup hal berbeda ya Erika, kalau dari wilayah Tunggul Klagen Rejoso yang disampaikan oleh Bu Heri. Mm-hmm. Ini kalau di tempatnya Bu Heri itu tasyakur dan kirim doanya sudah dilakukan semalam. Jadi di tanggal 15 malam 16-nya.
0: Kok sudah duluan ya?
1: Nah, ini didahului ternyata kalau di wilayah
0: duluan.
1: Tunggul Klagen Rejoso.
0: Nah, iya, ini kenapa kok duluan ini?
1: Iya, betul. Jadi tasyakuran dan kirim doa sudah dilakukan semalam ya, Mbak. Dan tentunya dihadiri oleh Babin Kamtibmas, kemudian kepala desa, perangkat dan tokoh masyarakat dan warga Dusun Tunggul ya. Dan alhamdulillah semalam itu acaranya berlangsung dengan lancar.
0: Lancar juga alhamdulillah ya.
1: Dan betul ya Erika, bahwasanya untuk tasyakurannya itu memang menggelar tikar di jalan.
0: Di jalan biasanya dekat pos gitu ya, atau dekat rumah Pak RT.
1: Atau mungkin biasanya di dekatnya pos kamling gitu ya.
0: Dekatnya pos kamling.
1: Atau mungkin pergang se-RT kayak gitu.
0: Betul.
1: Dan ini terlihat juga untuk dokumentasi semalam ya. Di wilayah Tunggul Klagen Rejoso. Ini wah luar biasa sekali ya antusias masyarakat untuk kirim doa ya dalam rangka ini untuk menyambut HUT RI ke-81 untuk tahun ini. Dan terlihat untuk euforianya ya, umbul-umbul tetap Erika sudah terpasang di sana
0: sudah,
1: ya.
0: Sudah, harusnya sudah terpasang dari
1: betul,
0: tanggal 1 itu
1: dari
0: ya.
1: Tanggal 1 itu sudah terpasang. Kemudian biasanya itu yang tidak ketinggalan lampu kelap-kelipnya.
0: Nah, itu lampu kelap-kelipnya yang
1: betul.
0: Menambah meriah ya.
1: Iya, yang menambah kalau kita perjalanan dari jauh tuh kelihatan. Wah, itu sudah kelap-kelip ya warnanya merah, hijau,
0: betul.
1: Putih kayak gitu biasanya warna-warni ya. Nah, ini terima kasih Bu Heri sudah memberikan pengalamannya kemarin ya di wilayah Tunggul Klagen Rejoso. Dan untuk sore kali ini lanjut saya untuk nanti malam ternyata juga masih ada tasyakuran tapi beda tempat di balai desanya.
0: Oh, di balai desa.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini tambah ramai itu ya. Amat. Satu desa.
1: Betul. Wah, ternyata di sana dua kali ya Rika ya.
0: Dua kali.
1: Dua kali. Jadi yang semalam itu tuh di RT Tunggul Klagen Rejoso, kalau nanti malam itu di wilayah di balai desanya begitu. Ini jadi masih persiapan untuk nanti acara tasyakuran. Nah, ini pastinya sambil mempersiapkan sambil memantau 106,1.
0: Mantap itu ya, biar enggak ngantuk ya.
1: Jadi sambil mempersiapkan juga biar tahu informasi di mana-mana.
0: Okay.
1: Cukup di rumah saja tinggal putar 106,1 sudah tahu info semuanya.
0: Iya, dari wilayah manapun termasuk mungkin dari wilayah Nganjuk ya.
1: Jadinya aman saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Sailendra. Ini juga menginformasikan kondisi perjalanan ya, beliau dari Nganjuk ke Kediri arus lalu lintasnya juga mohon info. Mohon info Mbak, dari Nganjuk ke Kediri apakah ada titik-titik tertentu atau ada pengalihan arus lalu lintas ya, atau mungkin ada jalur alternatifnya begitu?
0: Mungkin PB Sudirman saja ya, karena kalau kirap tadi sudah selesai.
1: Iya betul, kalau kirap sudah selesai sih Pak Salendra. Ini juga bisa ditambahkan kira-kira Kedirinya mana, kota atau kabupaten?
0: Nah, betul, itu yang mana ya,
1: yang mana ya, bisa ditambahkan. Kalau untuk kewaspadaan memang ada dua titik sih Erika, yang arah ke Ngronggo itu ya, itu kan juga ada masih pembangunan jembatan Kaliombo 1.
0: Betul.
1: Sama yang sebelumnya itu kan ada pemasangan drainase ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk kendaraan sepeda motor masih bisa dilalui Pak, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan jalur alternatif yang lainnya. Mungkin Pak Salendra bisa ditambahkan kira-kira rutenya ke diri mana, nanti saya bantu untuk memberikan informasi. Kemudian Pak Aribowo, sore kali ini aktivitasnya saya bersih-bersih rumah saja Mbak Erika katanya.
0: Oke, tidak kemana-mana ya.
1: Tidak kemana-mana. Atau mungkin ini untuk menyambut hari kemerdekaan besok itu rumahnya harus clean, harus bersih.
0: Harus bersih, jadi beres-beres saja agenda hari ini.
1: Betul, agendanya hari ini ya, beberes rumah ya, sambil pantau 106,1 wilayah Trawulan Mojokerto. Cuacanya juga masih panas ya, dan tentunya anginnya masih kencang, jadi sehingga debu masih masuk di dalam rumah begitu.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Papar arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca sore kali ini cukup cerah, Erika.
0: Lanjut Jamal.
2: Masuk info disampaikan oleh Pak Rozi, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Lamongan, saat ini sudah sampai di jalur Kabuh Jombang. Masih aman lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja, cukup terik. Pak Ridwan, Bandar Kedung Mulyo Jombang ke arah Nganjuk aman, untuk kepadatan tidak ada ya, tapi cukup ramai. Ada peningkatan saja, tapi masih aman sajalah, dan untuk cuaca masih bersahabat juga. Ada Pak Safi'i, perjalanan tadi dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican. Sejauh ini kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca disampaikan masih cukup terik. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Dewi, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Kertosono sudah sampai di jalur Papar Kediri. Aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada yang melintas di jalur Kediri Kota, Seru Cakra sore hari ini menjumpai kewaspadaan apa saja bisa Anda sampaikan ya. 0852-9000-1061.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Ini tadi kami juga sempat terima informasi. Ini salah satunya terkait dengan besok akan ada detik-detik proklamasi jam 10 pagi sehingga pengendara maupun juga pengemudi akan di stop sesaat ya, mungkin 3 menitan di simpang 4 atau di beberapa titik yang ada di wilayah Nganjuk. Kemudian besok itu akan ada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Bung Karno, Kabupaten Nganjuk. Jadi apabila Anda melintas di sana harap hati-hati karena pagi akan ada keramaian atau kerumunan di sana. Banyak peserta upacara yang hadir sehingga dari petugas kepolisian besok akan standby di sana juga pagi-pagi sekali sampai selesainya acara. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di Gor Bung Karno besok pagi hingga siang hari, perhatikan ya Seru Cakra, ikuti arahan petugas yang berada di lokasi atau mungkin juga bisa cari jalur alternatif lainnya. Kalau Anda dari pintu tol Begadung Nganjuk atau mungkin mengarah ke pintu tol Begadung Nganjuk, itu nanti juga bisa melintas.

0: tas dulu di ini Taman Pandan Wilis ya, Seru Jagra, Jalan Berantas. Di sana lebih lancar untuk arus lalu lintasnya esok pagi hingga siang hari. Anda untuk saat ini juga bisa terus berbagi kabar ya terkait dengan kemeriahan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di wilayah Anda masing-masing. 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan, silahkan.
1: Pak Sailendra ya, memberikan informasi kembali bahwasannya itu mohon info jalur utama Nganjuk Kediri, Erika.
0: Oh, jalur utama Nganjuk Kediri. Aman kayaknya kalau jalur utama Nganjuk Kediri ya.
1: Nah, aman Pak Sailendra ya, kalau untuk jalur utama Nganjuk Kediri sejauh ini untuk informasi yang kita dapati ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kertosono, rencananya akan mengarah ke Lengkong. Lalu lintas juga untuk di sore kali ini masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Udin, perjalanan sudah sampai di wilayah Baron Nganjuk arah ke Sukomoro. Lalu lintas juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Yaris ya, ternyata untuk sore kali ini meskipun di Dieng itu juga masih pantau 106,1, Erika.
0: Oh, masih tetap pantau ya.
1: Masih pantau. Jadi tidak semata-mata meninggalkan Nganjuk.
0: Kemanapun tetap dengerinnya Cakra ya.
1: Kemanapun berada selalu yang dimonitor Cakra Krisna. Nah ini terima kasih Pak Yaris ya. Selamat liburan. Ini ternyata liburan ya Dika ke Wonosobo.
0: Oh liburan. Alhamdulillah. Tidak tugas ya.
1: Iya betul. Nuruti si kecil ini loh.
0: Oh nuruti si kecil.
1: Waduh besok upacaranya di Dieng dong Pak.
0: Di Dieng, ikut upacara di sana.
1: Nah ini kira-kira untuk vibesnya gimana Pak, bisa diinfokan juga ya besok ya untuk menjelang upacara ya Erika ya, HUT di jam 10 ya, tentunya di sana view-nya seperti apa juga. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan sudah sampai di wilayah Surabaya arah ke Mojokerto ini, lalu lintasnya juga masih aman, lancar, ramai juga bisa bergerak ya. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Agil, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi arah ke Magetan, lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup cerah, Erika.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Bu Diana, tadi berada di jalur Perak Jombang arah ke Nganjuk masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Robi di jalur Tanjung Anom Nganjuk di sekitaran Malangsari tepatnya saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan masih bersahabat juga. Pak Wildan, tadi infonya berada di kawasan Begadung Nganjuk ya, untuk pantauan arus lalu lintas saat ini tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat, masih aman, dan untuk cuaca masih bersahabat saja. Satu info disampaikan oleh Pak Samsul, tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Sukomoro saat ini sampai di jalur Baron Nganjuk lepas dari perlintasan kereta api masih aman. Walaupun tadi sempat tersendat ya pas waktu melintas, walaupun tidak ada kereta api kan harus pelan-pelan sehingga yang belakang juga harus mengurangi laju kendaraannya, tapi selepas itu masih aman saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Mbak Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Jakra, untuk sementara waktu ya, jalur utama Nganjuk Kediri, kondisi arus lalu lintas lancar saja, tidak ada hambatan. Ini untuk Anda yang akan melintas di jalan raya Nganjuk Kediri, tetap hati-hati, juga konsentrasi. Sudah berkendara maupun mengemudi 3 hingga 4 jam, jangan lupa cari rest area terdekat atau cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Jangan sampai dipaksakan berkendara ya, karena cukup berbahaya bagi Anda sendiri maupun juga orang lain.

Ya, seru cakra malam tirakatan ya menjadi salah satu tradisi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan pertama kali pada tahun 1970-an melalui adanya instruksi untuk melaksanakan selamatan pada momentum Hari Kemerdekaan. Dan malam tirakatan ini merupakan salah satu budaya Jawa yang biasa dilakukan saat sedang ada hajat besar. Malam tirakatan juga sering dilakukan oleh masyarakat Jawa pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro atau mungkin ketika ada keadaan tertentu. Secara tata bahasa, tirakat ini sebenarnya merujuk pada laku prihatin seperti mengurangi makan dan mengurangi tidur. Tirakat fisik ya, laku tirakat fisik semacam ini sebenarnya lebih tepat dan biasa dilakukan pada malam satu Suro di bulan Muharram dalam tradisi Jawa. Sementara itu pada malam tirakatan kemerdekaan esensinya itu telah bergeser menjadi upaya kilas balik ke masa lalu dan keprihatinan batin untuk mengenang jasa pahlawan. Filosofi terdalam dari malam tirakatan kemerdekaan adalah sebagai momen introspeksi dan juga refleksi. Melalui momen ini, masyarakat diajak untuk membaca kembali sejarah, kemudian juga mengingat jerih payah para leluhur dalam merebut kemerdekaan. Oleh sebab itu, ini masyarakat ya, terutama generasi muda, diingatkan untuk selalu menghormati jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dan juga mengingat perjuangan para pahlawan. Dalam momen kemerdekaan ini juga semoga generasi muda juga mulai berpikir kritis dalam menyikapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun juga luar negeri. Ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Amin Fuadi ya, seorang budayawan. Para generasi muda harus selalu berpikir optimis agar negara Indonesia dapat tetap eksis dan terhindar dari semua kekhawatiran. Untuk informasi tersebut bisa Anda simak kembali ya Seru Cakra melalui website kami cakrakrisna.com. Karena sudah masuk di jam 5 sore, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, saya selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di hari Minggu kali ini jam 5 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya di sore kali ini saya tidak sendirian bertugas, ditemani ada Jamal dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di hari Minggu, kondisi jalanan, dan semoga saja untuk aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar untuk di Minggu kali ini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes, sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamal ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Dan tentunya kali ini sudah hampir mendekati Hamin berapa jam lagi ya. Nanti akan pelaksanaan tasyakuran dan kirim doa untuk besok menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kira-kira persiapannya seperti apa, Seluruh Cakra? Apakah Anda nanti bersama dengan masyarakat setempat ya, tetangga Anda ini nanti kirim doa, tasyakuran bersama, makan bersama, ini juga bisa ditambahkan ya. Kira-kira itu di daerah mana? Kalau kita dapatin informasi bahwasanya semalam ya, itu sudah pelaksanaan di wilayah Tunggul Klagen Rejoso. Itu sudah melaksanakan tasyakuran dan kirim doa. Dan untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Anda juga bisa sampaikan ya, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Di hari Minggu kali ini jam 5 lebih 13 menit ya, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Bu Dian nih tadi mengirimkan video ya, Intan.
0: Oke,
1: saya gimana? Baru lihat.
0: Apa itu videonya?
1: Ayo ikut lomba panjat pinang.
0: Waduh, ini di mana Erika?
1: Ini seperti video-video apa namanya, lelucon gitu.
0: Oh, lelucon ya. Gitu.
1: Hadiahnya itu,
0: apa itu?
1: Mbak Cantik.
0: Waduh, lah ini nanti bapak-bapak sama mas-mas berebutan iku dong.
1: Ya itu makanya ini seperti apa ya, ini sepertinya video dibuat AI gitu.
0: Oh gitu ya, betul.
1: Benar, ini lucu ya.
0: Lucu
1: kan?
0: Sekali ini pastinya.
1: Hadiahnya macam-macam gitu.
0: Tapi tahun ini kira-kira untuk lomba panjat pinang di mana ya Rika ya?
1: Kalau biasanya di perdesaan itu masih ada kok Intan. Cuman ya memang gak semuanya gitu ya.
0: Betul.
1: Di tempat Rika sih sudah tidak ada.
0: Sudah tidak sama.
1: Tapi kalau seperti di wilayah Bogor dan sekitarnya itu masih ada kok.
0: Oh, masih
1: ya.
0: Ada.
1: Masih okay. Ada lomba panjat pinang.
0: Itu sebenarnya
1: ini.
0: Sistemnya sepertinya gimana sih Rika? Itu yang paling atas bisa ambil. Terus
1: yang bisa
0: dikasih
1: yang bisa ngambil ya diambil.
0: Oh, gitu,
1: gitu ya. Jadi kan mereka beregu ya. Beregu biasanya 5 orang, 3 sampai 5 orang. Nah itu nanti kan gotong royong menuju puncak ya kan, mengambil hadiah. Sepertinya kalau sudah sampai di apa namanya atas,
0: paling
1: ya,
0: atas
1: sudah
0: ya,
1: langsung dapat semuanya.
0: Oh, dapat semuanya. Itu, tapi
1: iya.
0: Itu untuk satu orang itu.
1: Iya, untuk satu grupnya.
0: Oh,
1: mereka.
0: Satu grupnya.
1: Kan,
0: oke.
1: Ini dia sampai atas kan juga naik temannya.
0: Oh, gitu ya. Saya pikir yang paling atas ya udah itu milik itu seorang, enggak ya?
1: Bagi dong,
0: oh, dibagi.
1: Satu grup.
0: Oke.
1: Karena kan gotong royong.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul. Tapi kan susah ya perjuangannya Erika.
1: Tapi
0: karena
1: yang
0: kan licin juga.
1: Yang di apa namanya, di panjat itu juga berat loh ya.
0: Nah, betul ini. Waduh.
1: Ini kan yang paling bawah apalagi ya.
0: Yang paling bawah
1: 3,
0: itu
1: 4 orang.
0: Yang harus benar-benar kokoh, ya. Kuat ya.
1: Ini berat badannya juga bervariasi. Anggap
0: waduh.
1: Saja 50 kilo ya.
0: Kali tiga, kali empat.
1: Berat
0: waduh.
1: Ini ya. Jadi kalau sudah sampai atas ya dibagi gitu.
0: Iya, harus.
1: Kalau sepengetahuannya Rika sih seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada satu regu sudah sampai di puncak ya dapat. Yang dapat ya satu regu itu
0: iya,
1: dibagi.
0: Betul.
1: Gitu,
0: itu kira-kira
1: ya.
0: Waduh, pulang-pulang badannya pegel semua.
1: Pegel
0: enggak,
1: semuanya,
0: ya?
1: Betul.
0: Harus langsung minta pijet itu.
1: Yang penting kan hadiahnya juga besar kadang ya.
0: Biasanya
1: ada Magicom, ada setrika.
0: Premium
1: gitu,
0: semua ya.
1: Premium. Karena ambilnya juga susah gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau mungkin di tempat Seru Cakra masih ada panjat pinang juga bisa disampaikan lokasinya mana ya.
0: Hadiah utamanya Mbak Cantik gitu loh ya.
1: Hadiah utamanya apa kira-kira kalau di wilayah Anda? Ini khusus RT-nya saja atau khusus RW-nya saja yang boleh ikut atau di luar itu boleh? Kadang sekarang itu lomba yang tidak RT-nya nggak boleh ikut.
0: Oh, nggak boleh
1: kan
0: ikut
1: seperti
0: gitu.
1: Itu.
0: Okay.
1: Iya, yang bukan satu RW nggak boleh ikut.
0: Waduh, cuman jadi penonton dong.
1: Cuman jadi penonton. RT atau RW lain hanya jadi penonton saja. Okay. Setiap apa namanya
0: daerah,
1: wilayah daerah
0: beda-beda,
1: punya kebijakan
0: ya?
1: Sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ya semoga semuanya juga tetap senang, happy gitu ya. Karena setiap RT, setiap RW kan dipastikan ada perlombaan semacam itu gitu ya. Kalau yang nggak ada ya berdoa saja semoga tahun depan ada ya. Karena kurangnya tanggap dari ketua RT salah satu mungkin ya, salah satunya. Kemudian juga mungkin pemuda-pemudinya yang minim itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa tidak ada perlombaan seperti itu. Kemudian orang tua-orang tuanya juga repot dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya Intan ya. Mm-hmm. Karena kan harus kerja, ngurus ini dan itu, jadi tidak ada waktu untuk menggelar acara semacam itu. Semoga saja ya, berdoa ya Seru Jakra yang tahun ini belum ada lomba-lomba di wilayahnya, ini semoga tahun depan ada.
0: Nah, diaminkan ya.
1: Semoga ada bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga yang lainnya gitu ya. Kali ini menyimak di sana seru sekali ya. Mm-hmm. Kok di sana ada lomba ini, di tempatku enggak ada sama sekali ya. Gitu. Semoga tahun
0: jadi
1: depan
0: penonton saja.
1: Iya, ini. Tidak hanya jadi penonton tapi juga jadi peserta. Karena kan rata ya lombanya, dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya bisa ikut.
0: Yang
1: karena
0: seru itu biasanya bapak-bapak ya, Rika.
1: Bapak-bapak betul, lucu-lucu semuanya.
0: Iya, bapak-bapak ya. Sama yang mama itu.
1: Mama.
0: Ibu-ibu lah ya.
1: Iya, ibu-ibu ini lucu-lucu gitu ya. Yang biasanya enggak ketemu dengan tetangga, akhirnya karena ada acara Agustus bertemulah dengan tetangga ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Mas Indra. Ini tadi melintas di sekitar Bandar Kedung Mulyo Jombang, akan menuju ke Surabaya dari wilayah Nganjuk jalur bawah saja. Sudah mulai ramai yang arah ke Surabaya ya, dominasi kendaraan pribadi, sementara cuaca juga masih bersahabat. Mungkin karena hari Minggu sore ya, jadi
0: betul,
1: ramai yang arah ke Surabaya. Pada balik lagi ke rantau.
0: Iya betul. Tapi besok tanggal merah ya Rika.
1: Oh iya besok tanggal merah ya.
0: Tapi kayaknya gak berlaku di swasta ya.
1: Betul. Ini ada yang long weekend juga ya.
0: Iya,
1: jadi ada yang libur panjang, ada yang gak libur panjang, ada yang besok tetap upacara di instansi masing-masing.
0: Betul itu ya. Ada yang masih melaksanakan upacara.
1: Betul. Meskipun hanya upacara saja, habis itu pulang kan yang pasti berangkat ke kantor.
0: Iya,
1: gitu
0: yang penting kan
1: ya.
0: Berangkatnya itu.
1: Berangkat ke kantor,
0: ikut sertanya
1: harus tetap berangkat.
0: Itu.
1: Betul. Jadi malam hari ini bisa dipersiapkan besok pakai baju apa, Seru Jakra.
0: Betul.
1: Kemudian disetrika yang belum
0: disetrika. Ya. Biasanya kalau upacara pakai baju kopri itu ya, Rika
1: iya,
0: ya.
1: Iya, semuanya kan rapi. Kemudian juga wes pokoknya necis semuanya
0: necis
1: gitu ya.
0: Necis semuanya.
1: Betul. Ini kan harus ini kita ya, ikut upacara hari kemerdekaan itu harus rapi, harus bersih.
0: Rapi, bersih,
1: pokoknya,
0: wangi.
1: Maksimal lah,
0: maksimal
1: ya.
0: Lah ya.
1: Betul, harus maksimal karena ini upacaranya beda dengan upacara-upacara sebelumnya. Ini kita dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi harus dipersiapkan sejak malam hari ini ya. Daripada besok setrikanya mending nanti malam.
0: Nanti
1: gitu
0: malam
1: ya.
0: Saja daripada besok istilahnya
1: biar
0: apa?
1: Biar enggak keburu-buru
0: kesiangan.
1: Kesiangan. Betul kan harus sarapan juga. Sarapan
0: loh ya. Upacaranya beda loh ya sama yang biasanya hari Senin.
1: Iya, upacaranya
0: ini
1: beda.
0: Lumayan lama ya pastinya.
1: Lumayan
0: ya.
1: Lama, cuaca juga tahu sendiri jam 7, jam 8 itu sudah panas karena musim kemarau. Jadi harus sarapan yang cukup ya, jangan terlalu kekenyangan. Kalau kekenyangan nanti mules,
0: juga gak nyaman
1: perutnya, kekenyangan, terus ngantuk lagi.
0: Aduh,
1: ya kan.
0: Siapa ngopinya kalau gitu ya.
1: Betul, jadi jangan lupa ini sarapan secukupnya saja. Kemudian butuh ngopi ya, ngopi dulu bangunnya lebih pagi, persiapan ya untuk ikut upacara kemerdekaan besok pagi.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Besok ya, dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya Satlantas Polres Nganjuk akan menghentikan sementara seluruh kendaraan yang melintas pada hari Senin 17 Agustus 2026 di jam 10 pagi, Seluruh Cakra. Tentunya ada 3 titik ya untuk pusat pemberhentiannya, di mana yaitu di Pos Tugu Jaya Stamba sampai dengan Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Kemudian yang kedua itu di Simpang Tugu Adipura sampai dengan Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Dan lokasi ketiga itu berada di Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Sore kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak David, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan tadi dari Madiun menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah masuk wilayah Saradan, juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Arifin tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Jombang. Saat ini sudah masuk di wilayah Gudo Jombang, masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Ardianto tadi mengabarkan untuk jalur Kertosono masih aman. Ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas untuk sore hari ini, cuacanya disampaikan sudah mulai redup, Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper ya, di sore kali ini jam 5 lebih 27 menit, beberapa daerah diinformasikan juga masih aman, lancar ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Tentunya untuk Anda, Seluruh Cakra, yang untuk di sore kali ini sedang persiapan untuk nanti menyambut tasyakuran malam 17 Agustus, tentunya ini juga bisa diinformasikan juga ya. Kira-kira ini nanti agenda kegiatannya di mana? Tasyakurannya di balai desa atau mungkin di setiap gang atau RT-nya jenengan? Nah, ini ya bisa diinformasikan juga. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa? Apakah tiap RT atau mungkin tasyakuran bareng-bareng di balai desa begitu? Ini juga bisa disampaikan juga ya. Karena beda daerah tentunya juga beda untuk cara rangkaian kegiatan tasyakuran malam 17 Agustus. Nah, ini sudah hamin berapa jam lagi, Seluruh Cakra. Tentunya ini Anda bisa sampaikan juga ya. Tentunya malam ini nanti makan besar ya, makan bersama-sama. Ini Anda tadi nanti juga bisa dokumentasikan juga ya, bisa dikirimkan ke kami untuk daerah mana saja.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Hari ini hari Minggu ya, bertepatan di tanggal 16 Agustus 2026. Bagaimana untuk rutinitas Anda, kegiatan Anda sedari sampai dengan sore ini tadi? Apakah berjalan dengan aman dan lancar? Tentunya besok ya, waktu hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Apakah Anda ini libur, suruh cakra, atau tidak, masih ada rutinitas atau kegiatan lainnya ya? Ini buruan dipersiapkan ya, karena juga takutnya nanti apabila tidak dipersiapkan besok kesiangan. Wah, padahal besok sudah hari kemerdekaan 17 Agustus. Ini juga bisa disampaikan juga ya. Tentunya update cuaca, beberapa daerah diinformasikan sore kali ini juga masih aman saja. Lalu tadi kita terima informasi yang disampaikan Pak Yaris ya, juga pantau 106,1 lokasi berada di Dieng Wonosobo. Sempat terjadi hujan lokalan di sana ya, dan terlihat juga tadi dikirimkan dokumentasi itu hujannya cukup deras seluruh cakra. Nah, ini juga kita dapat informasi adanya hujan lokal ya yang terjadi di wilayah Dieng Wonosobo.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa kabarkan ya untuk update terkini jalur yang Anda lalui.
1: Zona Cakra. Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selain di wilayah Nganjuk, ternyata untuk di wilayah Madiun ya, tentunya teman-teman dari Polres Madiun Kota juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas untuk mendukung pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS di Taman Makam Pahlawan TMP Kota Madiun pada hari Minggu 16 Agustus 2026 malam. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada malam menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar TMP akan ditutup sementara. Tadi juga sempat tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi juga menyampaikan penutupan arus lalu lintas akan diberlakukan di sepanjang Jalan Pahlawan, khususnya akses menuju Taman Makam Pahlawan Madiun. Pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan dari sejumlah ruas jalan yang terhubung dengan Jalan Pahlawan. Kendaraan dari sisi utara, tepatnya dari arah Jalan Pahlawan menuju Jalan Sumatera, akan diarahkan untuk berbelok ke Jalan Sumatera. Sementara kendaraan dari arah timur melalui Jalan Kartini akan diberlakukan kontraflow dan diarahkan masuk ke Jalan Jawa. Penutupan arus lalu lintas tersebut dijadwalkan mulai jam 11:30 malam sampai dengan nanti jam 12:30 dini hari ya, pada Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Petugas akan melakukan persiapan sejak sekitar jam 11 malam. Pihaknya juga menjelaskan, arus lalu lintas akan kembali dibuka setelah rangkaian apel kehormatan dan renungan suci itu selesai. Selain rekayasa lalu lintas, Satlantas Polres Madiun Kota juga menyiapkan kantong parkir untuk peserta kegiatan, dan berdasarkan informasi panitia, jumlah peserta diprediksi mencapai 500 hingga 600 peserta. Parkir disiapkan di area PBC, sementara parkir VIP berada di kawasan Bakorwil. Satlantas Polres Madiun Kota juga menghimbau masyarakat yang akan melintas di sekitaran kawasan Taman Makam Pahlawan untuk memperhatikan pengaturan lalu lintas dan memilih jalur alternatif selama penutupan berlangsung. Masyarakat juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta rambu-rambu pengalihan arus demi kelancaran dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Euforia kemerdekaan ya, tentunya juga sudah terlihat jelas untuk nanti ada kegiatan tasyakuran dan kirim doa ya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tentunya untuk di petang kali ini Anda bisa bagikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Jamal dan Erika.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Malam ini ya, suasana menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya juga sudah mulai terasa ya, seluruh cakra. Di berbagai lingkungan mungkin sudah mulai ada yang menggelar syukuran 17 Agustusan untuk di malam hari ini. Mungkin nanti ada kegiatan doa bersama atau sekedar berkumpul dengan warga untuk menyemarakkan ya momen-momen menjelang kemerdekaan. Nah, bagaimana untuk persiapannya di lingkungan Anda sendiri, seluruh cakra? Apakah malam ini nanti ada syukuran atau mungkin kegiatan bersama dengan warga? Kira-kira sudah sejauh mana persiapannya? Mulai dari konsumsi ya, apakah sudah dipersiapkan tumpengannya, kemudian untuk ambengannya, ini sudah disiapkan atau terlebihnya sudah disiapkan ya, atau mungkin saat ini sudah mulai menggelar tikarnya? Ini tentunya Anda juga bisa sampaikan ya, kegiatan-kegiatan sederhana untuk memeriahkan malam kemerdekaan. Bisa dikirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di petang kali ini, seluruh cakra di jam 6 lebih 10 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Imam. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang. Saat ini sudah sampai di jalur Perak Jombang ya. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Ada Pak Tris Bianto, hati-hati yang perjalanan, jangan lewat di jalur alternatif karena malam hari ini banyak agenda Agustusan ya. Oh, jadi iya, resiko betul. Jalan ditutup selama malam 17-an. Okay. Nah ini memang di beberapa tempat gitu ya, ini udah mulai prepare nih untuk apa namanya malam tirakatan ya.
0: Malam tirakatan.
1: Betul. Nah tadi seperti yang dibahas sama Pak Amin Fuadi tadi, memang ini masih marak dan menjadi budaya gitu ya, menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh masyarakat. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Mbak Anggit ya. Okay. Wah ini di kawasan Sugiwaras Prambon ternyata juga cukup ramai. Apa itu namanya, tasyakurannya ya. Okay. Nah ini modelnya kayak gelar terpal gitu, terpal ya, di tengah gitu jalan ya. Gitu rame-rame warga semuanya kumpul gitu ya. Okay. Ini kayaknya ambengnya itu ya, tahu ambeng kan ya?
0: Iya tahu.
1: Nah ini bawa sendiri kayaknya.
0: Oh bawa sendiri, waduh.
1: Jadi memang ada satu sisi guyub rukun juga ya, Intan ya. Selain dalam hal ini tirakatan, refleksi diri juga sebagai simbol persatuan warga masyarakat juga, iya, sebetulnya. Nah ini juga semakin seru saja karena ditemani dengan biasanya kalau udah malam nanti itu ada musik-musiknya,
0: ada musik-musiknya
1: gitu, yang menemani
0: tentunya,
1: buat
0: ya.
1: Begadang gitu ya. Tentu di lingkungan sekitar saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Hasan, tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono sudah masuk di wilayah Baron Nganjuk, masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira semeriah apa seluruh cakra kalau untuk di daerah Anda sendiri untuk malam tirakatan ya, karena menyambut besok hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini seramai apa untuk di daerah Anda, sekitar Anda? Kira-kira apakah juga sama ini nanti untuk melaksanakan malam tirakatnya itu di badan jalan begitu ya, di kayak jalur masuk gang, kemudian digelar tikar, lalu bersama-sama ini untuk kirim doa tasyakuran bersama dan biasanya nanti makan bareng bersama juga. Nah ini Anda kira-kira persiapannya sudah sejauh apa seluruh cakra? Ini bisa difotokan juga ya, bisa didokumentasikan daerah mana, lokasinya mana, kemudian difotokan suasananya, lalu antusias masyarakatnya juga seperti apa. 0852 9001061.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku, aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta, dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di petang kali ini ya, jam 6 lebih 19 menit seluruh Cakra. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama, jalur dalam ya, juga masih aman dan lancar saja. Namun perlu diwaspadai ya, tadi Patrice Bianto juga memberikan masukan. Nah ini harus waspada dan hati-hati ketika melintas di jalur alternatif, karena kebanyakan itu dilakukan untuk tasyakuran ya, atau malam tirakatan 17 Agustus. Biasanya memang jalur-jalur alternatif atau jalur-jalur kecil ya, itu ditutup total karena untuk acara malam 17-an. Kira-kira untuk malam hari ini apakah Anda juga ikut melaksanakannya sedulur cakra? Ini tentunya juga bisa diinformasikan ke kami ya. Kira-kira daerahnya mana saja? Tadi Patrice Bianto, wilayah Berangkal Mojokerto, malam tasyakuran HUT RI yang ke-81 ya. Itu lokasinya berada di salah satu masjid ya sepertinya. Nah, ini juga bisa disampaikan juga kira-kira suasananya di sana seperti apa ya. Anda juga bisa bergabung via telepon kami, langsung berbagi pengalaman atau mungkin suasana di sana juga seperti apa. Untuk persiapannya sejauh ini sudah berapa persen sedulur cakra? Tumpengnya ya yang ditunggu-tunggu itu apakah juga sudah disiapkan juga? Ini juga disampaikan melalui 0852 9001061.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962, dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan Komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Klang. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: HUT Kemerdekaan juga hampir di depan mata ya. Besok 17 Agustus 2026, malam ini malam tasyakuran ya. Tentunya Anda juga bisa bagikan kira-kira semeriah apa untuk di daerah Anda sendiri, apakah saat ini sudah dimulai atau masih dalam persiapan. Ini juga bisa didokumentasikan juga ya melalui 0852 9000 1061. Saya ke gatekeeper terlebih dahulu, Erika.
1: Ini tadi saya terima kiriman video juga dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna yang bersiap untuk tasyakuran ya, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sudah banyak yang masuk ya, dari wilayah Mojokerto, dari Sugiwaras Prambon Nganjuk. Kemudian nih tadi saya intip di depan studio, di Balai Desa itu ya, karpet sudah digelar. Sudah dipersiapkan.
0: Sudah persiapan. Tumpengannya gimana, Rika? Sudah terlihat apa belum?
1: Belum. Ya, nanti habis Isya.
0: Oh gitu, oke.
1: Sepertinya nanti habis Isya, karena masih sepi sekali di depan ya, di Balai Desa Kalianyar masih sepi sekali. Jadi acaranya habis Isya biar santai, panjang gitu loh ya. Maksudnya tidak terburu waktu.
0: Iya, nanti tidak kan tergesa-gesa ya.
1: Tergesa-gesa, betul. Nanti kalau habis Isya kan lebih tenang, santai, acara kan lebih khidmat gitu ya. Memang acara di beberapa wilayah itu bervariasi sekali ya, penyelenggaraannya ada yang habis Isya, ada yang habis Maghrib, menyesuaikan jadwal Pak RT-nya. Enggak menyesuaikan jadwal warganya pasti ya. Ini kalau di tempatnya Pak Tri sih sudah siap ya tadi, udah ready ya. Acaranya habis Isya atau habis Maghrib ya kira-kira kalau di Brangkal ini ya. Ini kantor desa ya, kan nih tadi fotonya.
0: Kantor desa, di kantor desa apa di masjid sih Rika?
1: Ini, oh
0: kantor
1: iya,
0: desa ya?
1: Ini seperti di kantor
0: ya?
1: Desa, oh, tapi iya sepertinya di kantor desa ini. Sebentar, ada beberapa kiriman video. Ini juga apa namanya untuk camilannya.
0: Waduh.
1: Ini sudah disiapkan,
0: sudah
1: semangka,
0: ya?
1: Buah-buahannya itu loh ya. Sebelum makan besar kan kita makan-makan yang ringan dulu.
0: Yang ringan dulu. Buat
1: betul, iya
0: ini
1: tadi
0: nyamil,
1: tumpengnya
0: nyamil
1: juga banyak loh Intan. Tumpengnya banyak, siap diserbu warga yang datang.
0: Waduh, ini makan bersama, makan
1: betul,
0: besar ya malam
1: makan
0: ini.
1: Makan besar. Nah ini kalau saya lihat ya dari tumpeng-tumpeng yang ada identitasnya.
0: Oh gitu.
1: Ada pemiliknya, ada betul ya? Dari RT 2, dari RT 6 gitu. Jadi sepertinya ini acaranya di Balai Desa, kemudian perwakilan setiap RT itu ada satu tumpeng gitu loh. Kemudian nanti warga
0: cantik-cantik ya.
1: Iya, betul. Nanti warga dari RT tersebut perwakilan 3-4 orang mungkin seperti itu ya untuk hadir di Balai Desa. Karena enggak mungkin kalau satu RT datang semuanya.
0: Enggak mungkin
1: ya.
0: Itu kebanyakan nanti enggak cukup ya.
1: Iya, bayangin aja berapa RW itu ya dalam satu desa kan banyak. Jadi ini tadi per RT, kalau saya lihat tumpengnya itu per RT, perwakilan, betul. Tadi Pak Tri juga sempat menyampaikan hati-hati yang perjalanan jangan lewat alternatif untuk sementara waktu deh, karena resiko ya.
0: Resiko nanti kalau dilakukan penutupan kan.
1: Betul, resiko jalan ditutup buat acara malam 17-an. Karena di jalan semuanya
0: di
1: ini
0: jalan
1: ya.
0: Semua karena sudah betul menggelar tikar di badan pada, jalan.
1: Bikin apa namanya acara ya, nutup jalan,
0: nutup
1: karena
0: jalan
1: makan
0: itu
1: malam bersama lah ini untuk acaranya kali ini ya. Jadi resiko jalan ditutup di jalur alternatif, sehingga mending jalur utama saja ya, seru ya, Cakra, jangan lewat jalur alternatif. Kemudian juga ini tadi di Sugiwaras Prambon juga nutup jalan ya,
0: nutup
1: ini
0: jalan
1: ya,
0: itu ya
1: di gang tapi ya.
0: Kayak
1: perkampungan
0: gitu ya,
1: kita
0: perkampungan.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ini tadi yang datang juga sudah banyak sekali, tumpengnya berjajar di tengah-tengah gitu ya. Liwetan juga sepertinya ya.
0: Aduh,
1: ramai
0: liwetan
1: ini
0: juga ya.
1: Betul, ini apa namanya? Pakai apa ya ini?
0: Apa itu, Erika?
1: Bukan sembarang ini. Apa ya namanya?
0: Apa
1: terpal
0: itu?
1: Biru.
0: Oh, terpal.
1: Iya,
0: okay.
1: Saya mau bilang terpal saja sulit sekali ini ya. Pakai terpal di wilayah Sugiwaras Prambon, tapi terpalnya ini sepertinya juga baru ya. Memang dikhususkan untuk acara-acara seperti ini. Enggak yang dibuat apa macam-macam panen dan lain-lain.
0: Enggak
1: gitu
0: dong
1: ya.
0: Ya.
1: Enggak, sudah khusus itu ya, muat banyak warga. Kemudian ini tadi dari Ibu Sintia di wilayah Kramat. Kalau di tempat saya saya kebetulan habis maghrib gitu ya. Jadi ini sudah bersiap mau ke pos ya, sambil bawa apa namanya perlengkapan. Jadi setiap rumah ini juga diperkenalkan untuk membawa sesuatu gitu loh. Memang gitu. Nasinya kan jadi satu di RT, cuman boleh bawa buah, boleh bawa camilan gitu loh ya. Jadi cukup ramai di sana juga. Keramat Nganjuk Kota ya. Kemudian juga Mas Taufik RT2 Ready 01.
0: Waduh, RT2 Ready
1: iya,
0: ternyata.
1: Karangrejo Mbren Ngawi, Mas Taufik menginfokan.
0: Mas ini Mas Taufik ternyata juga ikut melaksanakan iya. Malam Tasyakuran Erika ya.
1: Ini kalau lihat meriah seperti ini tuh saya juga pengen loh ya.
0: Iya sama Erika, karena saya juga pengen merasakan iya, malam 17-an gimana betul. Sih kumpul bareng warga.
1: Kumpul bareng warga seperti apa, karena jujur di tempat Erika itu ya wis tasyakuran biasa saja.
0: Oh tasyakuran biasa gitu enggak. Maksudnya biasa tuh gimana, dikumpulkan ke balai desa?
1: Di RT gitu
0: oh,
1: aja.
0: Oh di per RT ya.
1: Nah kalau ini tuh sampai ada lightingnya, ada waduh, panggung hiburannya, ada tendanya.
0: Ini kok
1: tendanya.
0: Meriah sekali Erika.
1: Meriah sekali, jadi saya pengen merasakan juga seperti ini.
0: Waduh.
1: Gitu
0: jajan
1: ya.
0: Ada sound sistemnya juga itu.
1: Ya ada ini ya. Ada juga Wahidi.
0: Waduh joget Mas Taufik.
1: Joget ini hadiahnya kok ada mesin cucinya juga ya.
0: Waduh door prize-nya. Kira-kira lomba banyak. Apa itu
1: lomba
0: ya
1: apa
0: untuk
1: itu
0: memenangkan door prize mesin cuci.
1: Karena penyerahan hadiah juga kan agendanya selain makan-makan kan penyerahan hadiah lomba yang sudah terselenggara kemarin dan juga kemarin lusa jadinya cukup meriah sekali ini tempatnya Mas Taufik. Seperti ini Mbak suasananya ruame ini pasti satu desa dikumpulkan makanya bisa meriah sekali. Karena kalau satu RT saya nggak yakin bisa semeriah ini
0: iya, kayak kurang ya Rika
1: kurang,
0: ya
1: betul kalau nggak satu
0: ini kira-kira tempatnya di mana ya Rika
1: ya satu
0: ya?
1: RW lah ya ini satu
0: ini apakah
1: RW
0: di dekat rumahnya Pak Lurah
1: nah itu
0: ya?
1: Lah itu nggak tahu sepertinya ya Pak RW-nya
0: Pak
1: gitu
0: RW-nya ya.
1: Kalau satu desa kayaknya terlalu besar gitu ya.
0: Terlalu besar nanti
1: gak cukup
0: malah.
1: Tempatnya. Jadi sepertinya per RW ini kalau tempatnya Mas Taufik ya. Memang beda-beda lah setiap wilayah ya aturannya ya. Seru Jakarta juga bisa disampaikan loh di tempatnya seperti apa. Karena yang tadi kami juga sudah dapat kiriman video dari pendengar Radio Jakarta Krishna. Keseruan di beberapa wilayah yang belum update ya.
0: Bisa
1: kepada kami bisa
0: ya.
1: Update bisa kirim ya. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa daerah juga sudah melaksanakan untuk malam tasyakuran ya. Tadi salah satunya kita dapati untuk di wilayah Sugiwaras Prambon Nganjuk, kemudian Brangkal Mojokerto, lalu kemudian untuk di wilayah Ngawi juga seluruh cakra juga sudah mulai pelaksanaan malam tasyakuran ya, malam 17-an Agustus. Tadi juga sempat diinformasikan bahwasannya untuk di Kalianyar Ronggot Nganjuk ya, untuk di balai desanya juga sudah mulai siap-siap, sudah mulai tata-tata. Tikarnya sudah digelar seluruh cakra. Gimana ini? Sudah apakah persiapannya 80% atau mungkin masih 50% saja? Ini juga bisa disampaikan juga ya. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Untuk nuansa HUT ke-81 Republik Indonesia, itu di wilayah Kota Kediri ya. Tadi hari Minggu 16 Agustus 2026, masyarakat mengikuti kirab bendera merah putih raksasa, itu sebagai salah satu rangkaian menyambut hari kemerdekaan. Tadi kita juga sempat tersambut dengan Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri, Ibda Arifin Priyo Ananto, juga menyampaikan bahwasanya untuk tradisi tersebut itu melibatkan berbagai unsur. Jadi mulai dari pemerintah, kemudian pemuda, komunitas hingga masyarakat. Dan pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya ya, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, bendera merah putih raksasa itu dibawa bersama-sama. Jadi dari wilayah Balai Kota Kediri menuju ke kawasan Gunung Klotok, atau kita nyebutnya ke Goa Selo Mangkleng Kediri. Semeriah apa ya kira-kira untuk di daerah Anda sendiri untuk malam tasyakurannya? Ini Anda juga bisa sampaikan juga ya. Malam hari ini saya masih ditemani tugas ada Erika dan Jamal.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada Pak Imam tadi perjalanan juga dari Pare Kediri menuju ke arah Papar. Saat ini melintas di simpang 4 Bogor Pelemahan Kediri juga masih aman lancar. Antrian kendaraan tidak terlalu panjang ya, hanya beberapa kendaraan roda 4 dan juga roda 2 saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Rudi di jalur Kertosono, saat ini ramai lancar di jalur utama ya. Lepas dari simpang 4 ke arah barat, saat ini banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara untuk cuacanya sama, dikabarkan tidak turun hujan. Pak Iwan di sekitaran Ngeto

0: Lanjut, jalur yang menuju ke arah Kediri saat ini ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
1: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi saya dapat kiriman video situasi di Pendopo Kabupaten Nganjuk ya ini, okay. Intan. Mm-hmm. Acara tasyakuran dan doa bersama dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana juga sudah mulai ramai sekali, para tamu undangan sudah berdatangan juga di Pendopo Kabupaten Nganjuk, namun sepertinya acara belum dimulai seperti okay. itu ya. Mm-hmm. Ini jelang tasyakuran dan doa bersama, tamu undangan juga sudah hadir, kemudian tumpeng nasi kota ini terlihat ya sudah disiapkan juga
1: ready
2: di
1: ya.
2: Lokasi. Betul, mm-hmm. sudah ready, tinggal nunggu apa acara berlangsung gitu ya. Nanti makan bersama, sebelumnya juga ada doa bersama seperti itu. Kemudian ini tadi saya terima pesan masuk disampaikan oleh Bapak Firdaus, ini tadi melintas di jalur tol Jombang arah ke Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas untuk jalur tol kabarnya juga tanpa hambatan ya. Tidak ada kendala sama sekali di gerbang tolnya tadi, wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang juga tidak ada antrian kendaraan. Cuaca juga masih bersahabat. Bapak Hamid ya, ini tadi menyampaikan terkait dengan kondisi di wilayah Bagor Nganjuk, okay. ini juga cuaca bersahabat, hati-hati karena juga di wilayah Bagor banyak dilaksanakan tasyakuran doa bersama jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, harap diperhatikan saja. Kemudian ini tadi juga ada beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang menanggapi postingan kami di okay. Facebook Cakra Krisna ya, terkait mm-hmm. dengan besok jam 10 pagi akan dihentikan polisi saat diteritik proklamasi. Katanya Pak Pur Turbo, okay. gak masalah dihentikan, yang penting gak ditilang aja ya Pak,
1: nah,
2: gitu ya.
1: Iya betul.
2: Kalau surat-surat lengkap, patuh rambu lalu lintas, kayaknya juga gak akan ditilang kok Pak Purbo ya. Mm-hmm. Yang penting tetap patuhi rambu lalu lintas, gitu ya. Bawa surat-surat berkendara yang lengkap biar gak kena tilang ya. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Ibu Rasya.
1: Okay.
2: Tadi sempat kami unggah juga video yang ada di sekitar kawasan Dieng ya.
1: Yeah.
2: Hujan. Mm-hmm. Nah ini katanya seger ada hujan. Kertosono sangat panas cuacanya.
1: Panas banget ini ya. Hujan lokalan di sana soalnya.
2: Iya. Nah ini Bu Yoni itu warga Kertosono. Katanya cuacanya panas di wilayah Kertosono. Kemudian ada Pak Ahmad juga dari wilayah Surabaya monitor. Okay. Surabaya pun kepanasan. Kok kawasan mm-hmm. Dieng kedinginan nah. gitu ya.
1: Cukup berbeda ya Rika ya.
2: Cukup berbeda betul. Jadi apa namanya cuacanya berbeda gitu. Yang kawasan Dieng malah hujan ini tadi ya. Padahal beberapa wilayah lainnya ini tadi juga cuacanya cerah sekali. Kemudian ini tadi kami terima satu lagi informasi baru saja disampaikan oleh Pak Suprianto. Ini juga mengabarkan situasi yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah ya. Ini nggak bisa ikut doa dan tahlil.
1: Kenapa itu?
2: Masih di perbatasan Rembang Blora, di guru hujan. Okay. Perjalanan ini ya.
1: Oh, perjalanan.
2: Pak Suprianto betul, okay. ada agenda perjalanan.
1: Hujan juga ternyata di sana.
2: Betul
1: ya?
2: Di perbatasan Rembang Blora. Tapi kalau di sana hujannya tidak terlalu deras mm-mm. seperti di kawasan Dieng ya. Okay. Masih gerimis rintik-rintik saja. Ini masih di jalan jadi tidak bisa ikut doa dan tahlil. Katanya mau request lagu Tasya Rosmala.
1: Okay.
2: Judulnya Terserah.
1: Oh,
2: oh iya tadi juga ada yang request Pak Ilham, sesi potret.
1: Sesi potret.
2: Pak Ilham yang ada di Ngerajik itu request sesi potret tadi juga ya. Nanti bisa diputarkan satu-satu karena tadi masih religi jadi tidak bisa putar requestan ya, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya.

seperti kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Malam tasyakuran ya menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang terlaksana pada hari ini Minggu malam 16 Agustus 2026 itu memang menjadi momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dan memanjatkan doa bersama. Tradisi yang biasanya diwarnai sajian tumpengan dan makan bersama ini sejatinya bukan hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga kesempatan untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Malam tasyakuran juga menjadi pengingat ya bahwa kemerdekaan merupakan amanah yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Menjelang peringatan 17 Agustus, masyarakat diajak tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan, kerja keras, kepedulian, dan akhlak yang baik. Agar cita-cita Indonesia maju menuju 2045, itu dapat berjalan seiring dengan nilai iman, ketakwaan, dan kemaslahatan bersama. Tentunya untuk di petang kali ini Seru Jakarta Anda masih bisa terus kabarkan ya, bisa kirimkan beberapa video kira-kira ini untuk kemeriahan malam tasyakuran untuk di daerah Anda sendiri bagaimana. Tadi kita dikirimkan beberapa pendengar ya, salah satunya itu di wilayah Ngawi, tadi Mas Taufik juga dikirimkan video cukup meriah sekali karena ada lightingnya, kemudian ada panggung hiburannya Seru Cakra, dan tentunya ini menjadi momen-momen yang tidak terlupakan ya, kumpul bersama warga sekitar dan tentunya makan bersama ya, yang momen paling ditunggu-tunggu biasanya. Kemudian tadi wilayah Sugihwaras Prambon Nganjuk, itu pelaksanaannya malam tasyakuran itu di badan jalan, jadi kayak di gang begitu, kemudian digelar terpal atau mungkin tikar ya. Kemudian untuk makanannya, tumpengnya, ambengnya itu berada di tengah-tengah. Kemudian untuk masyarakatnya itu kayak berbaris gitu ya, berhadap-hadapan dengan tumpengnya. Kemudian kalau untuk di desa Kalianyar Ronggot Nganjuk, baru saja persiapannya menggelar tikar Seru Cakra. Jadi belum dimulai ya untuk malam 17 Agustusannya. Jadi persiapan kurang lebih 70% lah ya, 30%-nya masih belum. Kemudian kita juga dapati informasi untuk di wilayah Brangkal Mojokerto untuk pelaksanaan malam tasyakuran itu berada di Balai Desa ya, jadi Desa Brangkal, Kecamatan Soko Mojokerto, itu untuk pelaksanaan malam tasyakuran HUT RI yang ke-81 itu di Balai Desa. Ini tentunya nanti satu desa ya ikut semua, atau mungkin perwakilan per RT atau per RW ya. Ini untuk Anda Seluruh Cakra yang menjadi perwakilan untuk melaksanakan malam tasyakuran, ini juga bisa ditambahkan juga ya, bisa didokumentasikan Seru Cakra, bisa divideokan kira-kira makanannya ini bagaimana, cemilannya dulu lah ya, bisa divideokan melalui 0852 9001061. Tentunya untuk di petang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 7 malam, saya Intan Anggra ini waktunya bergeser, selamat malam, selamat berakhir pekan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Luar biasa ya Seru Cakra, malam hari ini ramai sekali dengan agenda menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini tadi beberapa video kemeriahan di beberapa wilayah juga sudah kami terima, diselenggarakan doa bersama dan juga tasyakuran ya. Hati-hati yang melintas di jalur alternatif. Biasanya kan jalur alternatif ada di jalan desa. Nah, jalan desa untuk malam hari ini banyak yang ditutup karena ada doa bersama itu, Seru Cakra. Jadi bisa melintasi jalur utama dulu ya sementara waktu agar perjalanan Anda tetap lancar. Karena sudah malam juga kalau cari jalur alternatif tidak tahu jalannya sebelum itu ya kan, baru pertama kali melintas di jalur alternatif kan juga nanti bakal repot sendiri gitu ya Seru Cakra. Jadi kami sarankan untuk malam hari ini jangan melintas di jalur alternatif karena cukup ramai perayaan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan pada 17 Agustus 2026 besok. Kemeriahan di wilayah Anda seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan. Masih bersama dengan saya Erika dibantu Gatekeeper, Mahbub Jamal serta Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, Seru Jakarta terkait dengan malam tasyakuran 17 Agustus di wilayah Ngeronggot Nganjuk ya. Kami sudah berhasil tersambung dengan Sekretaris Desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, Bapak Bima Sayekti MA. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, bagaimana Bapak kabarnya, sehat ge?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini ada doa bersama dan tasyakuran ge, Bapak di Balai Desa Kalianyar.
1: Ya betul, pada malam hari ini ada doa bersama untuk negeri dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Pendopo Desa Kalianyar.
0: Jam berapa Bapak nanti dimulai?
1: Jam 7.30, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Ini yang hadir dari mana saja Bapak?
1: Yang pasti dari pemerintah desa ya, dan seluruh elemen pemerintah desa, RT, RW, lembaga desa, BPD, dan juga PKK, dan juga tokoh-tokoh masyarakat.
0: Semuanya turut hadir ya di doa bersama ya malam hari ini. Ini nanti berarti, waduh, tumpengnya ditata ini ya Pak, di balai desa gitu nggak?
1: Iya betul, di Pendopo nanti makan bersama dari pemerintah desa, dari perangkat juga membawa, dan seluruh RT juga membawa.
0: Jadi tumpengnya dari setiap RT yang dikumpulkan di pendopo ngoten?
1: Iya, dari pendopo, dari RT juga ada, dari pemerintah desa, dari perangkat desa, dari tokoh-tokoh.
0: Nggih, jadi banyak ya tumpengnya. Iya. Ada berapa Bapak totalnya?
1: Kalau Kalianyar 18 RT, berarti kalau satu RT membawa 18 dari RT-nya saja.
0: Nggih.
1: Nah, belum dari pemerintah desa, lembaga dan tokoh. Ya, mungkin sekitar kurang lebih sekitar 30 lebih.
0: Waduh, banyak sekali nggih Bapak nggih. Iya. Nah, ini bisa melipir ini saya berarti.
1: Monggo ikut hadir nggih.
0: Tetanggaan ya dengan pendopo. Ya. Ada 30 tumpeng ya di pendopo ya Kalianyar untuk malam hari ini. Setiap RT itu ada perwakilan berapa orang, Bapak?
1: Dari setiap RT ada perwakilan, nanti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu juga hadir. Jadi satu RT itu kemungkinan ada kurang lebih lima.
0: Oh, kurang lebih lima. Wah, iya Pak, bayangkan ada 18, berarti kalau setiap RT ada 5 orang, berapa orang itu nanti yang hadir, belum perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Berarti bakal ramai sekali ya untuk malam hari ini Bapak.
1: Iya betul, ramai sekali dan giat malam hari ini. Ini bukan acara pertama karena ini memang acara rutin setiap tahun kita laksanakan.
0: Nggih, jadi memang setiap tanggal 16 itu ada doa bersama dan juga tasyakuran ya, doa bersama dan tasyakuran. Oke, betul. Kemudian untuk besok mungkin ada agenda Bapak di Kalianyar?
1: Iya, betul. Pada malam hari ini kita mulai dengan doa bersama untuk negeri, dan besok dilanjutkan upacara bendera merah putih yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Kalianyar, dari mulai Dusun Templek, Pulau Sari, Kalianyar dan Mertuyoso.
0: Lokasinya juga di pendopo ya Pak?
1: Untuk lokasinya upacara di lapangan SDN Kalianyar 1, ya, utara Radio Krishna.
0: Oh, besok pagi ya Pak ya, jam 7?
1: Besok pagi kita mulai jam 7 untuk persiapannya sampai di lapangan 6:30. Dan juga dihadiri oleh beberapa organisasi kemasyarakatan seperti pencak silat kita hadirkan, ormas yang ada di Desa Kalianyar kita hadirkan juga.
0: Okay. Jadi yang hadir, yang ikut serta dalam upacara besok pun juga cukup banyak ya, dari berbagai instansi lainnya turut serta. Terakhir Bapak Bima, mungkin ada harapannya ke depan seperti apa, atau mungkin ada himbauan bagi warga Kalianyar, monggo.
1: Ya, terima kasih. Harapan dari kami, khususnya pemerintah desa Kalianyar, agar mari kita bersama-sama lebih mencintai lagi kepada negara Republik Indonesia, yang mana semua itu sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Maka dari itu kewajiban kita sebagai masyarakat atau pemuda-pemudi penerus bangsa agar lebih mencintai negeri ini, dan terutama untuk masyarakat desa Kalianyar, harapannya semakin kompak, rukun, selalu rukun pokoknya, ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Bima Gih untuk waktunya sudah disempatkan malam hari ini. Semoga acara hari ini dan juga besok bisa berjalan dengan lancar. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baru saja tersambung dengan Sekretaris Desa Kalianyar Ngronggot Nganjuk, Bapak Bima Sayakti, terkait dengan agenda ya malam hari ini, doa bersama dan tasyakuran malam 17 Agustus di Ngronggot Nganjuk.

0: Ke Gatekeeper Intan,
1: beberapa pendengar mengirimkan beberapa dokumentasi ya. Waktunya makan tumpengan, Mbak.
0: Iya loh, saya jadi ngiler juga.
1: Jadi ngiler, ya. Jadi kepengen.
0: Jadi
1: ini.
0: Kepengen.
1: Kepengen merasakan gimana sih berkatnya
0: tasyakuran. Nasi berkat, nasi tumpeng. Dari betul. Tadi dapat kiriman foto saja
1: iya,
0: ini ya.
1: Betul. Ini nggak ada nasi kotak gitu yang terlempar gitu. Bukan terlempar dong ya, jangan nanti kalau terlempar nanti malah gak aturan. Iya. Mas Taufik yang ada di Ngawi ya, tadi kan juga sempat memberikan dokumentasi bahwasanya untuk pelaksanaan malam tasyakuran di Ngawi. Nah saat ini untuk di jam pada saat mengirimkan itu di jam 6 lebih 53 menit ya. Jadi jam 7 kurang 7 menit itu sudah waktunya makan gitu.
0: Sudah waktunya makan.
1: Nah,
0: ya.
1: Betul. Jadi ini makan bersama ya waktunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Nining. Bu Nining Tanjung Anom ya. Info saja Mbak, di desa atau dusun saya malam ini ada tasyakuran di pertigaan jalan dan masih berlangsung acaranya.
0: Nah, ini makan-makannya lama.
1: Nah, makan-makannya lama. Dan diinfokan per kakak ya Erika. Jadi per kakak satu keluarga itu dimintai berkatan 2 box nasi.
0: Oh, satu kakak 2 box ya.
1: Iya, betul. Dan tentunya ini banyak box ya Erika ya. Nanti kira-kira dimakan bareng-bareng apa tidak Bu Nining?
0: Dimakan bareng-bareng biasanya dikumpulkan kemudian nanti kita ambil lagi. Yang jangan punya sendiri ya.
1: Betul, biasanya kayak ditukar ya Rika ya. Benar. Ditukar, jadi biar sama-sama merasakan masakannya. Kemudian Bu Nini juga menambahkan, besok pagi Mbak jam 7 kami juga ikut upacara kemerdekaan di lapangan Banjar Anyar.
0: Nah ini tadi di Karyanyar juga besok upacara. Besok kita upacara dulu
1: kita
0: berarti ya.
1: Upacara ya Rika ya, jam berapa Rika? Besok
0: jam 7.
1: Jam 7, oke.
0: Iya, di lapangan kita, SDN 1 Karyanyar depan situ.
1: Depan, ini sudah terlihat mata loh Rika. Jadi kita harus ikut itu upacara dong.
0: Tuh,
1: ya.
0: Jam 7 sudah persiapan.
1: Jam 7 sudah persiapan. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya ini beberapa pendengar juga ikut upacara untuk besok ya. Ini juga menyampaikan bahwasanya ikut upacara ada hadiahnya Erika.
0: Ada hadiahnya.
1: Jadi, iya, betul.
0: Ini hadiahnya berdasarkan apa? Datang paling awal, kostum paling menarik atau apa?
1: Nah, untuk hadiahnya belum ditambahkan. Yang terpenting itu pokoknya ketika mengikuti upacara besok di lapangan Banjar Anyar itu ada hadiahnya. Terus ada hiburannya dan free sarapan nasi bungkus katanya. Waduh, sudah include ini enak ya. Ikut di mana Rika? Ikut di Banjar Anyar apa yang di depan studio?
0: Waduh, kita, saya jadi bingung.
1: Jadi bingung kan, dua pilihan yang susah ya untuk kita pilih ya kan. Kita putuskan ikut yang di depan kan terdekat ya kan. Tapi kalau untuk yang di Banjar Anyar ini free-nya kok banyak sekali. Free sarapan nasi bungkus, nah, kemudian free juga ada hadiahnya. Wah, ini terima kasih Bu Nining ya untuk informasinya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Ferry Erika. Tadi dikirimkan adanya kebakaran ya. Kebakaran lokasinya sebentar ya. Ini di mana ya Pak Ferry tadi menginformasikan?
2: Jati 1 RW 5 Kecamatan Pelemahan.
1: Pelemahan Kediri Erika. Jadi ada kebakaran sepertinya rumpun bambu ya di Pelemahan Kediri. Ini dikirimkan beberapa dokumentasi bahwasannya terlihat sudah ada mobil pemadam kebakaran di sana untuk melakukan pemadaman. Ada satu unit mobil ya yang sudah dikerahkan di lokasi untuk melakukan pembasahan dan pemadaman. Informasinya juga masih kami gali terlebih dahulu dan terlihat juga ada mobil Polsek Pelemahan ya yang ada di sana ikut serta dalam menangani pemadaman dan pembasahan adanya kebakaran rumpun bambu ya yang ada di wilayah Pelemahan Kediri. Kemudian kita juga terima informasi bahwasanya untuk kegiatan tasyakuran dan doa bersama di pendopo KRT Sosro Kusumo ya Erika. Selain di adanya tahlilan dan kirim doa itu ada juga santunan anak yatim
0: ada
1: juga.
0: Ada santunan juga ya.
1: Betul. Dan informasinya itu yang mendapatkan santunan kurang lebihnya ya itu ada 10 anak begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Huda, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Baron Nganjuk ya, arah ke Sukomoro, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat ya, tidak hujan. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Iwan, ini juga perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra masih terkait dengan agenda Agustusan ya. Di Desa Kalianyar, Ngeronggot Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan Kepala Desa Kalianyar, ada Bapak Joko Murtejo. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Joko.
5: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Bagaimana Bapak, kabarnya sehat nggih?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini jenengan sudah hadir ini Pak di pendopo.
5: Alhamdulillah ini sudah persiapan untuk tasyakuran Desa Kalianyar.
0: Ini
5: kan RI yang ke-81.
0: Para warga juga sudah hadir atau belum ini Pak?
5: Ini hadir, mau hadir ini sudah. Sudah kumpul ini, sudah mulai.
0: Ini sudah mulai hadir, sudah akan dimulai ya untuk acara malam hari ini. Anggih. Harapannya Bapak terkait dengan acara yang tersenggara malam hari ini seperti apa, terlebih untuk semangat gotong royong masyarakat di kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Terima kasih. Alhamdulillah di momen yang bahagia ini, di malam kemerdekaan ini, alhamdulillah warga Desa Kalianyar antusias melaksanakan kegiatan tasyakuran dimulai setelah maghrib tadi di berbagai RT. Alhamdulillah hari ini setelah isya ini kita berkumpul di pendopo Balai Desa Kalianyar dengan acara yang sama yaitu tasyakuran kemerdekaan RI yang ke-81.
0: Baik, acara hari ini kan pastinya bukan hanya sekedar kegiatan seremonial gitu Bapak ya, tapi juga mungkin jadi momen untuk menguatkan rasa cinta tanah air.
5: Ya, betul. Di hari ini momen yang paling bahagia dan paling mengharukan, kita sebagai bangsa dan negara wajib bersyukur kepada pendahulu kita yang telah berjuang demi kemerdekaan. Alhamdulillah hari ini merdeka dan kita selalu bangkit dalam kemerdekaan ini dan bisa mewujudkan nanti di Indonesia Emas.
0: Luar biasa. Besok juga ada upacara nggih Bapak Joko?
5: Ya, besok dilanjut dengan upacara bendera yang diselenggarakan di lapangan SD Kalianyar 1. Insya Allah dimulai jam 7 pagi. Wah. Begitu.
0: Nanti jenengan besok jadi pembina upacara atau?
5: Ya kebetulan di desa kita melaksanakan, setelah di desa kita melaksanakan, kita melaksanakan di kecamatan.
0: Oh. Jadi itu. Gitu. Jadi di desa dulu baru nanti bergeser ke kecamatan nonton ya Pak?
5: Betul.
0: Ya. Jadi di desa mulainya lebih pagi daripada yang di kecamatan.
5: Betul.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah disempatkan malam hari ini nggih. Terakhir pesannya kepada masyarakat Desa Kalianyar, monggo Bapak.
5: Untuk warga Desa Kalianyar, marilah kita hormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Jangan lupa jas merah, jangan lupa sejarah. Bahwa hari ini kita berada, keberadaan kita di bumi Indonesia ini merdeka, tidak lupa dari perjuangan para pahlawan. Makanya di hari ini, di malam tasawuf ini, kita membacakan doa semoga arwah diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan surganya Allah. Allahumma amin.
0: Amin. Makaten. Baik, ya. Terima kasih Bapak Joko. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Joko Murtejo, Kepala Desa Kalianyar, terkait dengan agenda Agustusan ya di Desa Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk.

0: Ya seru Cakra, sebelum kita lagu masih ada Bu Ana ini ternyata di wilayah Sukodono, Sidoarjo. Selamat malam Bu Ana.
1: Iya kak.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, ini di wilayah Sukodono ada doa bersama juga nggih Bu Ana?
1: Iya.
0: Ini sudah dimulai Bu Ana?
1: Apa kak?
0: Sudah dimulai apa acaranya?
1: Belum kak.
0: Oh belum, belum dimulai, baru mulai berkumpul nggih niki.
1: Iya.
0: Oh baik. Ini juga ada ini ya tumpengan Bu Ana atau bawa ya, nasi kotak?
1: Anu ini apa kak? Tumpeng, terus sama apa makan bersama ngambil sendiri-sendiri gitu.
0: Wah, ini seperti prasmanan ngoten nggih.
1: Iya. Sendiri
0: iya. Iya, nasi kuning atau nasi putih Bu Ana?
1: Nasi itu kak. Nasi goreng ada.
0: Oh, macam-macam ya. Geng. Baik. Ada penyerahan hadiah juga ya malam hari ini. Penyerahan hadiah lomba-lomba kemarin.
1: Iya. Besok tanggal 22 itu bagikan apa ya, Kak? Bagikan hadiahnya.
0: Oh, belum hari ini. Hari ini tasyakuran saja.
1: Iya. Tanggal 22 bagikan hadiah. Terus kan besok itu masih dilanjutkan itu apa kak? Lomba ibu-ibu sama orang-orang apa dewasa gitu kan?
0: Baik. Nggih, monggo dilanjut Bu Ana. Terima kasih nggih. Ya, ramai ya. Sekali. Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya kalau tadi situasi di wilayah Sukodono, Sidoarjo, nah kali ini di wilayah Kauman Nganjuk seperti apa? Seru Jakra sudah ada Pak Solekan. Selamat malam Pak Solekan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Erika.
0: Angge, Pak Solekan di wilayah Kauman Nganjuk, tinggi jenengan.
1: Betul.
0: Ada tasyakuran juga di sana ya.
1: Ya, rutinitas tahunan.
0: Rutinitas, enggak betul, rutinitas tahunan. Ini di sana juga ini ya, tasyakuran di apa namanya? Digelar tikar di jalan gitu, Pak. Atau bagaimana?
1: Betul sekali, Kak. Ini untuk tahun ini kita ambil simpelnya, kita dulu kita tuh nyun sewu bisa pakai tumpeng. Ini tumpeng hanya satu dan ini dibagi untuknya pakai kotak nasi kotak saja biar lebih enak simpel gitu.
0: Simpel praktis. Ini satu RT, Pak, yang hadir.
1: Betul. Betul satu RT.
0: Iya, satu RT. Kak. Satu RT. Jadi ini terlihat juga ada tumpengnya ini, Pak. Yang tumpeng dimakan di situ, yang nasi kotak bisa dibawa pulang, ngoten nggih berarti.
1: Wah, enggak afdol, Kak. Kita tuh di sini merayakan kita tuh tasyakuran ya, makanya di tempat ini nanti.
0: Nggih, jadi meskipun nasi kotak tetap nanti kita makan bareng-bareng di situ gitu nggih.
1: Betul.
0: Tumpengnya
1: betul,
0: buat tambah-tambah.
1: Betul. Guyupnya gitu.
0: Biar guyupnya seperti itu. Alhamdulillah betul, tahun ini bisa kumpul lagi nggih Bapak dengan warga. Nggih. Ini sudah mulai makan-makan atau baru akan dimulai doa bersamanya Bapak Solekan?
1: Doanya bersama sih belum. Ini sambutan dari Bapak RT.
0: Oh, masih sambutan. RT. Oh, nggih. Yeah. Berarti baru dimulai ini. Kok masih sambutan Pak RT? Nggih. Masih sambutan Pak RT berarti masih baru dimulai. Ramai sekali nggih. Ini nanti sekalian pembagian hadiah lomba atau masih nanti Bapak lombanya?
1: Iya, ini untuk tahun ini di RT 3 RW 1 Kelurahan Kauman tidak mengadakan lomba, Kak. Tapi adik-adik dikasih langsung hadiahnya, tidak ada lomba. Tapi langsung dikasih nanti ya berupa alat-alat tulis gitu.
0: Jadi
1: ya, untuk tahun ini memang
0: tahun
1: gitu.
0: Ini. Oh, baru ini ya tapi ya, Pak, tidak ada lomba.
1: Betul.
0: Oke, ini luar biasa ramai semuanya bisa hadir, anak-anak kecil juga ikut serta ini ya Pak ya. Oke, harapannya Bapak dengan acara yang seperti ini mengumpulkan semua warga ini seperti apa, apalagi di momen kemerdekaan Republik Indonesia, monggo.
1: Ya, ya ini mungkin ini sudah serentak se-Indonesia. Ya karena dengan rasa bangganya kita tuh dengan berupa bersyukur atas rahmat dari Allah dan berkat dari perjuangan dari para pahlawan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kita hanya mensyukuri dan mendoakan agar para pahlawan bisa syuhada, diterima di sisi Allah gitu, Kak.
0: Iya, baik. Ini apa namanya luar biasa ya Bapak Solekan, monggo dilanjut untuk acaranya nggih. Terima kasih sudah bergabung berbagi cerita malam hari ini. Selamat malam Pak Solekan, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ramai sekali ya Seru Cakra di beberapa wilayah karena ada agenda doa bersama dan tasyakuran yang serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia ya, termasuk juga di wilayah Nganjuk, setiap desa, setiap RT bahkan ini juga menyelenggarakan doa bersama dan juga tasyakuran.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak Suprianto katanya bayar iuran 50.000. Yang lainnya 20.000 buat makan-makan katanya.
1: Oh, buat makan-makan.
0: Jadi memang malam tirakatan ya di wilayah Pak Suprianto di daerah Blora ini cukup seru juga karena ada acara makan-makannya. Lalu Pak Hamzah, di jalur Peterongan Jombang kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar, cuaca tidak hujan, Erika.
1: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kalau tadi agenda di wilayah Kalianyar, kemudian di wilayah Ngeronggot ya, seru Cakra. Kali ini kalau agenda di puncak peringatan HUT wilayah Prambon seperti apa? Kami sudah berhasil tersambung dengan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk, Bapak Wisnu Prawoko, ESTP, MSI. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
4: Selamat malam Mbak Erka, Waalaikumsalam.
1: Angge, ini di wilayah Prambon juga ada doa bersama tasyakuran Bapak malam hari ini di pendopo.
4: Ini pastinya serentak di kecamatan. Di pendopo kecamatan.
1: Oh, di pendopo kecamatan. Sudah dimulai
4: baru selesai,
1: Bapak?
4: Ya.
1: Loh, baru selesai.
4: Baru selesai.
1: Sudah selesai ternyata. Berarti mulainya on time jam 7 ngoten, Pak? Atau mulai jam berapa
4: setengah
1: tadi?
4: Setengah 7, habis maghrib tadi.
1: Oh, acaranya setengah 7. Lebih awal nggih, Bapak? Ini di mana-mana.
4: Buat makan malam sekalian.
1: Isya di wilayah Prambon habis maghrib, setengah 7 sudah dimulai.
4: Habis maghrib.
1: Habis maghrib sudah dimulai.
4: Soalnya
1: jadi
4: setelah Isya itu pilihan desa-desa yang RT, RW itu juga tasyakuran lihat. Ya masing-masing desa dengan RT RW sehingga di kecamatan didahului setengah 7 setelah maghrib.
1: Karena kan ada juga dari perwakilan per RT ya Pak Wisnu, jadi biar bisa hadir juga di pendopo kecamatan ngonten Bapak. Ini tadi juga setiap per RT perwakilan berapa orang Bapak yang hadir di kecamatan?
4: Untuk RT hanya RT sekitar, kalau kepala desa ya kepala desa se-Prambon. Untuk RT hanya RT sekitar kan jauh kan juga RT juga persiapan untuk di lingkungan masing-masing.
1: Jadi perwakilan setiap kepala desa ngoten nggih Bapak Wisnu. Ini memang sudah rutin ya di kecamatan, di pendopo kecamatan.
4: Rutin tiap tahun pastinya kan tasyakuran bersyukurlah atas kemerdekaan.
1: Betul, enggak. Kalau untuk upacara di kecamatan Bapak, besok jam berapa dimulai?
4: Besok upacara jam 7:30 di lapangan Desa Watu Dandang. Setelah upacara itu ada persembahan drum band dan juga tari-tarian dari panitia PHBN. Jadi gak hanya upacara, ada parade drum bandnya juga dan buran tari-tarian juga.
1: Jadi ada drum band-nya, ada tari-tariannya juga besok. Itu merupakan puncak peringatan atau ada puncak peringatan di lain hari Bapak?
4: Sebenarnya kalau Agustusan kan puncak inti dari perayaan kan upacara ini. Yang lain kan ibaratnya sunah, yang wajib itu upacara, yang lain kan sunah ya. Basar dan sebagainya kan itu sunah. Karnaval ini
1: perlengkapnya gitu enggak, tapi intinya itu upacara besok pagi gitu Bapak.
4: Upacara
1: besok pagi. Harapannya Bapak dengan terselenggaranya berbagai kegiatan di bulan Agustus ini, terutama doa bersama yang sudah diselenggarakan, besok upacara, ini kedepannya seperti apa? Monggo.
4: Jiwa nasionalisme dari anak-anak sekarang, anak cucu kita nanti, paling enggak setiap tahun kita rayakan bahwa kita itu bangsa Indonesia. Enggak ujung-ujung, enggak tiba-tiba merdeka. Butuh perjuangan dari nenek moyang leluhur kita. Dulu kita belum lahir, leluhur kita sudah berperang, mengorbankan diri, jiwa, dan raga. Sekarang kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Monggo semangat semuanya untuk semua warga Indonesia mendukung warisan dari para pahlawan dan harapan doa dari para pahlawan agar anak cucunya bisa merdeka seperti kita saat ini.
1: Betul.
4: Tinggal mensyukuri saja.
1: Mensyukuri dan semangat ini ya Pak, kebersamaan yang telah terbangun.
4: Kebersamaannya.
1: Betul, di selama bulan Agustus ini ya, tidak berhenti setelah acara selesai, tapi juga seterusnya semangat kerjasama membangun

0: Indonesia, negeri ini dengan lebih baik jiwa, gitu ya. Betul.
1: Sekarang kan banyak sekali apa ya organisasi-organisasi sehingga agak sedikit tuh menggerus jiwa nasionalisme, sehingga ya paling tidak dalam satu tahun sekali kita lebur di sana. Betul. Bahwa kita itu orang Indonesia, bukan orang organisasi, bukan orang dari suku tertentu.
0: Betul sekali Bapak, merdeka gitu ya Bapak Wisnu. Jangan iya. lupa besok berkabar situasi di Kecamatan Prambon seperti apa nggih, Bapak kami tunggu. Nggih.
1: Iya.
0: Terima kasih Bapak Wisnu untuk waktunya sudah disempatkan malam hari ini nggih.
1: Saya
0: selalu Bapak, semoga agenda-agenda ya, selanjutnya lancar semuanya. Selamat malam. Amin. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.

0: Saya langsung ke penelpon ya, sudah ada Pak Trisbianto, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Merdeka.
0: Merdeka. Luar biasa. Ini meskipun besok tapi ini loh, vibes-nya sudah ini sudah terasa sekali, ya kan, Pak Tri. Suasananya itu sudah luar biasa, hangat gitu ya, Pak Tri ya. Jadi tadi Pak Tri juga kirim video tumpeng, ya kan? Saya kan jadi pengen toh Pak Tri ini nasi tumpeng. Sudah selesai Pak Tri?
1: Itu rutin Mbak, itu ke acara ke desa itu rutin tanggal 16.
0: Pasti ya ada acara itu.
1: Ngambil dari per RT.
0: Betul ya, berarti ini tadi saya di balai desa ya Pak Tri jenengan.
1: Iya. Lanjut tapi sisa ini kembali ke RT, kembali ke RT sendiri-sendiri.
0: Wah, ini berarti atau di balai desa lebih awal biar bisa ikut acara di RT ngoten nggih, Pak?
1: Betul, karena di RT di kecamatan. Tapi sisa juga di tempo.
0: Nah, iya ini ya. Jadi dibagi-bagi waktunya. Tapi lancar meriah ya, Pak Tri, acara hari ini. Hikmat ya.
1: Nggih. Okay. Iya.
0: Sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga ya Pak Tri, maksudnya tumpengannya ini apakah ada sama. Perbedaan? Masih sama ya? Masih sama semuanya.
1: Dari RT masing-masing kirim ke balai desa. Dan dia uangnya nggak ngambil dari warga Mbak, jadi setiap bulan kan kita ada uang iuran bulanan.
0: Iuran bulanan, iya nggih.
1: Kumpul-kumpul deh dibuat acara-acara gini, acara ya mungkin ngecat kapura, mungkin buat tumpeng atau apa.
0: Wah, bermanfaat sekali berarti nggih Pak Tri. Berguna sekali. Kapan nanti
1: membelikan cagak umbul-umbul, bendera itu besi, awet Mbak, besi. Kalau bambu kan setahun beli.
0: Nah, kalau besi yang penting ini ya, apa namanya, disimpan habis itu biar nggak hilang. Karena nggak mungkin rusak, hilang masih ya.
1: Buat jemuran bisa, buat cuman bisa buat gantungannya burung juga bisa lah, lumayan tuh daripada ban,
0: daripada kayu. Betul,
1: betul. Karena ya belikan sih wes itu bekas nanti enak awet.
0: Enak awet ngoten nggih Pak Tri.
1: Tahun beli ya sambung terus ya 20.000 setiap tahun, bar ya rusak nanti.
0: Wah iya. Gila. Betul, pas selesai rusak nggih. Ini jenengan
1: narik.
0: Ini jenengan berarti lanjut di RT, di RT atau bagaimana Pak Tri?
1: Iya di RT sih, bentar lagi.
0: Bentar lagi, belum dimulai ini berarti?
1: Belum, paling-paling saya nyanyi lagi Indonesia Raya.
0: Oke. Jalanan ramai buatan Pak Tri?
1: Jalanan normal, gak begitu ramai. Karena ramainya kemarin, kemarin guys ramai, malam minggu itu loh.
0: Malam minggu.
1: Mungkin kemarin tuh.
0: Sepertinya long weekend ya Pak Tri, jadi tidak terlalu ramai malam hari ini.
1: Ya belum kelihatan arus baliknya. Mungkin besok ya, besok masih merah masalahnya.
0: Iya besok masih merah, jadi apa namanya tidak terlalu ramai jalur utama malam hari ini. Oke, cuaca bersahabat ya.
1: Angin di sini lumayan, isis. Terus yang lewat jalur itu nanti hati-hati Mbak, banyak tutup jalan nih sejak siang tadi. Karena yo kadang panggung buat acara gitu.
0: Betul.
1: Tadi kan kejebak loh, pikirku lewat jalan blusuk-blusuk lah, kok malah ada
0: malah ada panggung hiburan. Akhirnya nggak bisa lewat. Oke, baik, terima kasih Pak Tri informasinya. Yes, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Nah, bagaimana untuk keseruan di wilayah Anda? Bisa Anda sampaikan juga dengan kami, kirim foto maupun juga videonya.
2: Zona Cakra.
3: kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, kami masih menemani aktivitas Anda hingga jam 9 malam nanti ya. Masih ada 1 jam terakhir ini untuk Anda bisa berbagi kabar dengan kami terkait dengan kondisi arus lalu lintas maupun juga suasana di jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk malam hari ini seperti apa. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 8 malam. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira semeriah apa ini malam hari ini, malam tasyakuran, malam 17 Agustus ya. Anda juga bisa kabarkan juga beberapa daerah juga sudah memeriahkan ya untuk di malam hari ini, sudah makan bersama dengan warganya. Ini Anda juga bisa sampaikan juga, bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon untuk menyampaikan langsung ya. Kira-kira ini semeriah apa untuk di malam hari ini? Jam 8 ya, acaranya sudah selesai atau belum atau masih terus berlanjut dengan kegiatan yang lainnya? Ini juga bisa disampaikan ya. Dan tentunya di ruang gatekeeper masih ada Erika dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di malam kali ini, Selu Cakra, Anda juga bisa kabarkan ya untuk perkembangannya suasana di daerah Anda sendiri bagaimana. Apakah masih berlangsung untuk tasyakurannya malam 17-an atau mungkin saat ini masih persiapan? Nah, ini kok persiapan terus ya, nggak dimulai-mulai padahal sudah jam 8 lebih 11 menit. Beberapa daerah tadi dikabarkan juga berlangsung ya untuk malam tasyakuran, salah satunya tadi di wilayah Brangkal Mojokerto, kemudian Sugiwaras Prambon Nganjuk, lalu ada juga tadi di wilayah Kauman Nganjuk, kemudian di wilayah Prambon, lalu Kalianyar Kronggot Nganjuk, kemudian Tanjunganom, banyak sekali ya. Dan wilayah Kertosono dan Nganjuk Kota yang ada di Pendopo ya. Banyak sekali yang melaksanakan kegiatan malam tasyakuran ya. Ini juga Anda juga bisa kabarkan untuk perkembangannya seperti apa di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Adam, ini tadi perjalanan ya dari Gurah Kediri menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat jalur Pare, mulai dari Simpang Pat Pare sampai ke hampir kawasan Pelemahan Kediri, saat ini juga masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Pak Purwanto, di jalur Badas Kediri arah ke Jombang saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca sama, dikabarkan tidak turun hujan, masih cerah. Lalu ada Bu Dewi, kok ini di kawasan Tulung Rejo Pare juga masih ramai aja ini. Oke, ternyata
0: masih
1: ya.
0: Ramai ya ternyata.
1: Apa itu namanya malam tasyakuran ya? Apa sih namanya? Saya kok lupa tadi sama Pak Amin Fuadi tadi. Tirakatan.
0: Oke.
1: Nah ini tampak dari foto yang dikirimkan. Wah ini tumplek-blek begitu ya. Di tengah jalan gelar terpal gitu. Okay. Lalu makan bersama. Tapi ini kalau di tempat lain kan beberapa kotak ya.
0: Kota,
1: nasi kotak ya. Kalau ini enggak.
0: Apa itu?
1: Ambeng.
0: Oh ambengan.
1: Nah semakin nikmat ya.
0: Semakin nikmat itu.
1: Ini ada beberapa ambeng sehingga tapi kayaknya enggak cukup deh kalau lihat orang yang hadir juga cukup banyak gitu ya.
0: tapi kan yang penting kan bareng-barengnya.
1: Betul, bareng-barengnya ya. Dan ini disampaikan saat ini juga cuaca cerah sejak siang tadi, cenderung ungkep katanya.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi Pak Nur Wahid berada di jalur Kasembon Malang menuju ke arah Kandangan Kediri, saat ini juga ramai lancar, cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Pak Iswandi berada di jalur Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Dermojoyo, saat ini juga ramai lancar, cuaca cerah, tidak turun hujan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini jam 8:20 ya. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Pak Suprianto, tadi kan sempat menyampaikan ya, perjalanan sudah sampai di perbatasan Rembang Blora. Kemudian ini tadi kabarnya sudah selesai.
0: Sudah selesai.
1: Okay. Sudah sampai ya.
0: Sudah sampai.
1: Alhamdulillah nyampe rumah masih mendapat acara. Karena acaranya belum selesai.
0: Belum selesai ya kalau di Blora Jawa
1: Tengah. Betul, belum selesai. Jadi masih
0: memang beda acara. Daerah beda ya untuk pelaksanaannya.
1: Pelaksanaannya beda-beda, betul. Nah, ini tadi jam 8 malam Pak Suprianto mengirimkan video, foto ya. Ternyata masih berlangsung acara di wilayah Blora Jawa Tengah. Doa bersama tasyakuran ya jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian diteruskan dengan pembacaan Mahalul Khiyam. Ya, kemudian karena acaranya itu ternyata dirangkap untuk memperingati Maulidan.
0: Oh, padahal Maulidan itu masih minggu nanti, depan ya. Masih tanggal 25.
1: Betul,
0: masih
1: ini lama. Dirangkap ya
0: ternyata gitu. Oke.
1: Biar enggak dua kali kali ya.
0: Oh, gitu.
1: Biar enggak dua kali mungkin ya. Ini Maulidannya kayaknya tanggal 25 ya?
0: Iya, tanggal 25
1: itu. Tanggal 25 itu hari Selasa ya. Ini berarti doa bersama lagi ya.
0: Doa bersama lagi.
1: Tapi
0: nanti
1: itu mungkin hari Seninnya ya.
0: Oh, hari Seninnya. Senin atau malamnya biasanya,
1: iya,
0: Rika.
1: Senin malamnya kan ya. Kan tanggal 25.
0: Kan pelaksananya kan tanggal 25.
1: Iya, tanggal 25.
0: Hari Selasa.
1: Biasanya malamnya gitu ya. Senin,
0: iya, betul,
1: malam biasanya.
0: Betul.
1: Semoga
0: malam
1: saja
0: 25-nya itu ya.
1: Biar saya nanti bisa makan berkat ya.
0: Oh iya. Senin kan dinas pagi ya. Jadi
1: Senin
0: bisa
1: kan
0: Rika.
1: Saya pagi, betul.
0: Kali ini enggak apa-apa, enggak bisa makan berkatan, tapi minggu depan
1: ya
0: bisa dong.
1: Betul, tapi kalau Maulidan tuh kayaknya di masjid deh.
0: Oh iya,
1: iya
0: kan? Beda, vibesnya sudah beda ya.
1: Iya, betul, beda-beda.
0: Tapi yang penting kan makan bersamanya.
1: Betul, kebersamanya itu, makan apa aja tuh yang penting itu kebersamanya itu loh ya.
0: Betul sekali ya.
1: Berkat, gak ada ayamnya pun tetap enak, cuma frontingnya aja
0: ya,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Yang penting bareng-bareng bersama.
1: Yang penting bareng-bareng bersama, betul. Kemudian juga ini tadi dari Pak Aribowo. Pak Aribowo juga sudah membagikan foto sesi makan bersamanya.
0: Waduh,
1: seperti
0: liwetan
1: ya,
0: liwetan,
1: mantap. Begini, bawa makanan dari rumah lalu dimakan secara bersama-sama. Indahnya kebersamaan. Semoga kebersamaan ini tidak hanya saat acara saja, saat kegiatan saja, semoga acara selesai pun kebersamaan ini tetap ada gitu ya. Tetap bersama ya, kongresi baru muncul ini.
0: Baru
1: jempolnya
0: muncul ini berbek, gimana ini berbek?
1: Berbek.
0: Ya.
1: Ini aku sudah pulang.
0: Oh, sudah pulang.
1: Sudah pulang belum?
0: Sudah pulang apa belum? Sudah makan liwetannya apa belum?
1: Iya, sudah liwetan belum nasi kuningnya. Ini di gimana besok pagi ada yang jualan nasi kuning enggak kira-kira?
0: Nah, iya.
1: Saya mau beli aja besok.
0: Bisa kita cari nasi kuning saja,
1: iya,
0: Rika ya.
1: Iya, bisa kita sarapan nasi kuning
0: tapi
1: saja.
0: Kira-kira penjualnya upacara apa enggak ini, Rika? Soalnya di mana-mana upacara.
1: Kayaknya tetap jualan deh. Kayaknya semoga ya. Tetap optimis saya ini ya. Saya tetap optimis besok ada yang jualan nasi kuning biar juga merasakan.
0: Untuk mengobati itu ya kepengenannya malam ini.
1: Kepengenan malam hari ini, betul. Semoga besok ada yang jual gitu. Sudah selesai ini berarti Agung untuk acaranya, sudah jengah 9 kok ya. Ini pasti sudah sampai rumah ini Agung Resi. Kemudian Pak Hasan ini juga baru saja bergabung mengirimkan sebuah video, kali ini perjalanan melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Wah, gelap ya.
0: Gelap ya. Minim penerangan ini.
1: Minim penerangan di sana, harap hati-hati saja. Jalannya juga sudah sepertinya lebih baik ya semenjak Pak Prabowo ke Nganjuk gitu loh.
0: Nah, betul. Jadi mulus ya.
1: Iya, lumayan gitu
0: lumayan.
1: Ya. Meskipun ada
0: beberapa titik yang bergelombang.
1: Beberapa titik yang bergelombang karena kan ditambal-tambal gitu ya.
0: Iya, tambal sulam soalnya.
1: Betul. Jadi ya kalau kondisi ya sudah lebih baik dari kemarin-kemarin. Tetap hati-hati karena penerangannya kurang, harus lintas juga masih lancar, dominasi kendaraan pribadi, namun juga banyak kendaraan muatan yang sudah mulai melintas malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Herika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Malam tasyakuran ya menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung malam ini Minggu 16 Agustus 2026 di mana memang menjadi momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dan memanjatkan doa bersama. Tradisi yang biasanya itu diwarnai sajian tumpeng dan makan bersama ini sejatinya bukan hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga kesempatan untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Malam tasyakuran juga menjadi pengingat ya bahwa kemerdekaan merupakan amanah yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi menjelang peringatan 17 Agustus, masyarakat diajak tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kerja keras, kepedulian, dan akhlak yang baik. Dan tentunya agar cita-cita Indonesia ini maju ya, menuju ke 2045 dapat berjalan seiring dengan nilai iman, ketakwaan, dan kemaslahatan bersama.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8:33 ya. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalanan jalur utama atau jalur dalam juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga masih aman ya, cukup bersahabat untuk di petang kali ini. Lalu tadi kita juga dapati informasi adanya kebakaran rumpun bambu. Lokasi berada di wilayah Plemahan Kediri ya. Kita dapati informasi bahwasanya untuk kebakaran itu jam 7 malam. Dan alhamdulillahnya itu sudah ada petugas pemadam kebakaran yang ada di lokasi untuk melakukan pemadaman dan pembasahan. Anda mungkin yang mengetahui informasi tersebut ya, kebakaran yang ada di wilayah Plemahan Kediri, tentunya juga bisa diinformasikan untuk perkembangannya saat ini seperti apa, apakah sudah selesai untuk melaksanakan pemadaman dan pembasahan. Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Untuk di petang kali ini, seluruh cakra saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini kalau kata Akung ya, bangsa yang berjiwa besar adalah bangsa yang selalu ingat jasa-jasa pahlawannya. Okay. Seperti itu ya. Mm-hmm. Jadi ini juga jadi momen kita ya.
0: Iya, betul. Mm-hmm.
1: Di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, terkait dengan mengingat jasa-jasa pahlawan. Kita enggak langsung merdeka, kita
0: iya,
1: juga
0: perjuangannya
1: melalui perjuangan sebelum-sebelumnya juga luar biasa yang sudah dilakukan para pahlawan seperti itu ya. Merdeka Akung.
0: Merdeka Akung. Besok merdeka, upacara apa tidak Akung?
1: Betul. Mm-hmm. Ini Akung apa namanya, upacara tidak besok, ya.
0: Kalau aku di alun-alun itu, Brebeg biasanya ada aku.
1: Nah, itu di alun-alun Brebeg, di pendoponya ya, pendopo apa namanya, alun-alun Brebeg. Ini kalau aku itu dulu masih ini enggak ya, apa namanya?
0: Apa itu?
1: Di masa-masa ini enggak, apa namanya?
0: Apa itu?
1: Kemerdekaan itu loh,
0: nah,
1: ya, yang
0: betul.
1: 45 itu loh ya.
0: Gimana aku bisa diceritakan juga ya.
1: Dulu itu seperti apa gitu
0: dulu
1: ya.
0: Dulu itu seperti apa kira-kira?
1: Zamannya Akung ya. Mm-hmm. Kemudian beralih ke informasi lain dulu, Intan. Beberapa waktu yang lalu kan ada kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Kemudian kemarin juga sudah dipastikan untuk kebakaran di kawasan Gunung Bromo dinyatakan terkendali seperti itu ya. Hingga minggu siang tadi terkendali, dan bahkan secara keseluruhan ini api telah padam. Namun dari Satgas Karhutla ternyata masih menemukan satu titik panas yang disertai kepulan asap di area tebing yang sulit dijangkau, sehingga dari Satgas masih melakukan patroli darat dan juga udara untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Hingga saat ini sendiri, Seru Cakra, total kawasan yang terdampak kebakaran itu mencapai 1.120 sekian hektar. Itu meliputi area perbukitan, tebing, kemudian hingga savana dengan beragam jenis vegetasi. Seperti itu. Dan juga evaluasi terkait dengan proses pemadaman kemarin juga sudah dilakukan oleh petugas gabungan. Sementara itu, dari hasil pemantauan udara juga masih menunjukkan adanya titik asap di wilayah Pusung Dhuwur. Nah, wilayah Pusung Dhuwur ini masuk Kabupaten Pasuruan. Lokasinya ada di kawasan tebing dengan tingkat kemiringan yang cukup curam, sehingga ini membutuhkan penanganan yang khusus. Dari petugas ini juga menyediakan armada pemadam ya, milik TNI Angkatan Darat, dan juga memasang selang menuju ke lokasi, sehingga proses pembasahan dan juga pendinginan ini pun dilakukan secara berkala untuk memastikan bara api yang berada di dalam tanah itu benar-benar padam. Seperti itu. Tantangan utama saat ini adalah mendeteksi sekaligus menangani sisa bara api yang berada di dalam tanah, karena sudah tidak timbul lagi itu ya, berada di dalam tanah. Nah, kondisi itu membuat titik panas maupun kepulan asap tidak selalu terlihat secara langsung. Jadi yang ditangani saat ini adalah titik panas atau titik asap yang mungkin sulit ditangani karena kondisi tanah tidak sama semuanya. Berdasarkan hasil pemantauan udara, saat ini hanya tersisa satu titik yang terindikasi masih mengeluarkan asap. Kalau tidak segera ditangani, titik itu juga dikhawatirkan bisa berkembang menjadi api yang lebih besar. Selain di wilayah Pusung Dhuwur, kawasan sekitar Bukit King Kong ini juga masih menjadi area yang diwaspadai. Nah, kondisi lahan yang kering membuat potensi munculnya kembali titik api tetap ada. Sementara itu untuk dari Kabupaten Probolinggo sementara dinyatakan aman. Aman terkendali karena tidak terdeteksi adanya titik api maupun juga titik asap yang terlihat. Satgas juga melakukan pemantauan kembali sebelum memberikan rekomendasi pembukaan destinasi wisata di wilayah tersebut. Untuk sementara Bukit Seruni Point mendapat rekomendasi untuk dibuka. Sementara destinasi wisata lain termasuk kawasan Kaldera Bromo itu masih menunggu hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta rekomendasi dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Meskipun api telah padam, operasi Satgas ini belum sepenuhnya dihentikan. Jadi tetap ada patroli, baik patroli darat maupun juga patroli udara untuk mendeteksi titik panas sekaligus mencegah munculnya kembali kebakaran. Helikopter waterbombing juga masih disiagakan di Bandara Abdurrahman Saleh. Helikopter tersebut sewaktu-waktu bisa kembali dioperasikan apabila ditemukan titik api yang membutuhkan penanganan dari udara. Dan dari Satgas ini juga meminta masyarakat dan juga wisatawan tetap bersabar hingga seluruh proses pemantauan dan pendinginan selesai. Karena hal itu dilakukan untuk memastikan kawasan Bromo ini benar-benar aman sebelum seluruh destinasi wisata dibuka kembali. Diimbau juga untuk masyarakat ya, update terus informasi dari sumber yang resmi, kemudian tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dengan kondisi karhutla di kawasan Bromo Tengger Semeru. Karena menyusul adanya kabar kebakaran di kawasan Gunung Bromo ya, kan okay. Juga banyak video-video, kemudian informasi-informasi yang tidak benar ya, tersebar di media sosial yang tidak sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan, sehingga pastikan Sri Ucakra juga memperoleh informasi dari sumber yang resmi, kemudian tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001 061. Tentunya tuh di petang kali ini Seru Cakra Anda masih bisa terus ya kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan

leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

106,1 Radio Cakra Krishna. Selain di wilayah Nganjuk ya, bahwasanya teman-teman dari Polres Madiun Kota juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas untuk mendukung pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makan Pahlawan atau TMP Kota Madiun pada malam nanti ya, Minggu 16 Agustus 2026 malam. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada malam menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar TMP akan ditutup sementara. Tadi juga sempat tersambung ya dengan KBU Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi juga menyampaikan bahwasanya untuk penutupan arus lalu lintas akan diberlakukan di sepanjang Jalan Pahlawan, khususnya akses menuju Taman Makam Pahlawan. Pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan dari sejumlah ruas jalan yang terhubung dengan Jalan Pahlawan. Kendaraan dari sisi utara, tepatnya dari arah Jalan Pahlawan menuju Jalan Sumatera, akan diarahkan untuk berbelok ke Jalan Sumatera. Sementara kendaraan dari arah timur melalui Jalan Kartini akan diberlakukan kontraflow dan diarahkan masuk ke Jalan Jawa. Penutupan arus lalu lintas tersebut dijadwalkan mulai jam 11:30 malam nanti sampai dengan jam 12:30 pada Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Petugas akan melakukan persiapan sejak sekitar jam 11 malam nanti dan pihaknya juga menjelaskan arus lalu lintas akan kembali dibuka setelah rangkaian apel kehormatan dan renungan suci selesai. Selain rekayasa lalu lintas, Satlantas Polres Madiun Kota juga menyiapkan kantong parkir ya untuk peserta kegiatan. Berdasarkan informasi dari panitia, jumlah peserta diprediksi mencapai 500 hingga 600 orang. Parkir peserta disiapkan di area PBC, sementara untuk parkir VIP ya berada di kawasan Bakor Wil. Satlantas Polres Madiun Kota juga menghimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan Taman Makam Pahlawan untuk memperhatikan pengaturan lalu lintas dan memilih jalur alternatif selama penutupan berlangsung. Masyarakat juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta rambu-rambu pengalihan arus demi kelancaran dan keselamatan seluruh pengguna jalan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Seru Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini dan Mahbub Jamal serta Erika Dwi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di minggu kali ini. Kita jumpa lagi besok ya di hari Senin pas di momen kemerdekaan 17 Agustus 2026. Selamat malam, tetap semangat, selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian. Berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin

0: Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusyuan. Yang kedua, cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan di antara ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekap, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-Qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa Al-Qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis anda baca misalnya ba'dat takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Quran. Ya, itu adalah apa? Al-Quran dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati, ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas, hati-hati ya. Niat takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim.
2: Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Again. Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Al-Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu ini jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa? Ishaq ini yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fa hiya khidajun talatan, tiga kali. Ya, ai ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, pes ini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan? Satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man salla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, adi hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana, itu kan? Baik, jadi man, sholla, sholatan, hei engkau, hei siapapun ya, yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini, sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Qur'an yang kembali semua isi Al-Qur'an itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang kata Nabi SAW nggak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini nggak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian, ya

Jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam. Maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam. Ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih, nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah. Baik kita sholat sendirian, ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah. Belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah. Setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib misalnya, nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla, ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali sebawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini, ya. Ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah.
Ya.

0: qassamtu salata, qassamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfaili kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan salat kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti salatnya, pembuka ini inti salat, qasamtu salat, aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatihah ini kan, nisfa ini pada dua bagian. Baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan? Wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita, berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-ku, masal, hak dia, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini, teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wajjalna ya Allah min al-kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ。

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini Indonesia negara kita tercinta bisa semakin menggapai cita-citanya sehingga sesuai dengan target bersama yakni 2045 Indonesia Emas. Di momen kemerdekaan ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, ada Angga Sandi, lalu juga ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, kira-kira bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik, ini ada informasi masuk dari Pak Indra. Dari Jombang menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Patung Garuda Pare. Arus lalu lintas pada pagi hari ini masih lancar terkendali. Belum ada peningkatan kendaraan. Lalu ada Pak Bambang dari Kediri menuju ke Telungagung. Posisi sudah sampai di jembatan Mojo. Arus lalu lintas masih belum ada peningkatan di hari kemerdekaan ini. Lalu ada Mbak Karisa dari Kertosono menuju ke Nganjuk Kota, melintas di kawasan Tugu Marsina. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada peningkatan kendaraan. Lalu ada informasi dari Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur, Ibda Ridho Pramana, mengirimkan laporan bahwa terjadi kecelakaan di ruas tol Surabaya Mojokerto, tepatnya di kilometer 737 jalur B pada minggu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan sebuah dump truck bermuatan gas alam dan mobil Honda Brio. Kecelakaan diduga terjadi setelah pengemudi Brio mengantuk dan menabrak bagian belakang dump truck yang melaju di depannya. Akibat benturan tersebut, kedua kendaraan mengeluarkan percikan api dan terbakar. Dalam kecelakaan ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat, serta dua orang lainnya mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia merupakan penumpang mobil Brio, sedangkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun, dan kerugian materi akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Petugas PJR di Lantas Polda Jawa Timur bersama pengelola tol Surabaya Mojokerto langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas, olah tempat kejadian perkara, serta pendataan dan pencarian keterangan saksi. Selanjutnya, penanganan kecelakaan dikoordinasikan dengan unit Laka Gresik, dan sementara kedua kendaraan yang terlibat telah diamankan untuk proses lebih lanjut, Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Kata Pak Warno, merdeka Mas Jamal.
0: Merdeka.
2: Waduh,
0: wah, luar biasa ini ya.
2: Luar biasa ya, sudah hari kemerdekaan ini 17 Agustus.
0: Ini rencananya nanti ada upacara Intan ya.
2: Iya, betul.
0: Jam 7.30 nanti upacara.
2: Jam 7.30 ya.
0: Di Pemkab, di apa namanya, di Gor Bung Karno, kalau di Nganjuk ya. Lalu setelah itu nanti geser ke TMP
2: Makam
0: Yuda, betul, Yuda Pralaya. Iya. Berdinding itu ya.
2: Nah, ini rangkaian kegiatan di Nganjuk ternyata nanti juga cukup panjang.
0: Panjang ya, sampai dengan jam 6 malam nanti. Saya bertugas di lapangan sampai jam 6 malam.
2: Waduh,
0: nanti.
2: Ini agak itu ya, molor ya pulangnya khususon hari
0: apa-apa,
2: ini.
0: Apa-apa, kan ini kan dalam rangka kemerdekaan.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul, hari kemerdekaan ya. Tentunya, dan nanti infonya itu jam 10 diberhentikan ya, Jamal,
0: iya,
2: selama perjalanan.
0: Semuanya saja.
2: Semuanya.
0: Terutama di wilayah Nganjuk Kota.
2: Nah, betul. Tentunya ada beberapa titik ya nanti dilakukan penyetopan itu. Nah, tapi tenang, penyetopan itu bukan dalam rangka adanya patroli.
0: Bukan ya.
2: Bukan. Tenang. Jadi nggak usah takut, nggak usah istilahnya apa, nervous, jangan ya.
0: Takutnya nanti diminta STNK.
2: Betul. Waduh, udah keburu-buru
0: ya,
2: kemudian diberhentikan oleh Pak Polisi. Waduh, sudah nervous duluan, padahal tidak. Kan dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi,
0: betul,
2: kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nanti tentunya lokasi pusat perberhentiannya itu ada 3 titik ya. Itu pos Tugu Jaya Stamba atau dengan sampai Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Kemudian titik kedua, Simpang Tugu Adipura sampai dengan Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Kemudian nanti Simpang 4 Mangun Dikaran Nganjuk. Jadi memang ada beberapa titik spot.
0: Betul.
2: Untuk di wilayah Nganjuk Kota diberlakukan pemberhentian ya, dalam rangka nanti memperingati detik-detik proklamasi. Jadi nanti ada sirinenya, Jamal.
0: Betul.
2: Sirine berbunyi, langsung pengendara dihimbau untuk berhenti sejenak di tempat yang aman, kemudian melakukan penghormatan kepada,
0: betul,
2: bendera merah putih.
0: Dan itu cuma 1 menit ya berhentinya.
2: Iya,
0: ya. Gak lama kok.
2: enggak lama, tenang saja. Cuma menyempatkan waktu 1 menit saja memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nanti mendengarkan dan mengheningkan cipta sejenak. Ini kayak vibesnya kayak saya sedih aja Mal ya kalau
0: iya, ini apa? Itu. Penuh haru.
2: Betul, penuh haru juga, happy juga tentunya.
0: Satu cuma, sisi happy, iya. Satu sisi haru dengan apa ya namanya ya. Kata Pak Amin itu refleksi ke kilas balik ke perjuangan pahlawan,
2: iya,
0: ini. Waduh.
2: Betul, sampai sudah ke 81 tahun loh Jamal. Itu angka yang luar biasa sekali tentunya iya. Ya. Nah, ini Pak Parno lokasi berada di wilayah Rejoso ya, mengabarkan ini nanti upacara di desa saya, Mbak. Pasnya itu di jam 6:30 setengah 7 pagi ya.
0: Loh, setengah 7.
2: Iya, jadi ini sudah prepare Jamal, sudah prepare. Semoga saja nanti nggak jam Indonesia ya. Biasanya kan jam karet kalau jam Indonesia itu.
0: Rata-rata gitu. Ada iya. WIB-nya nggak? WIB, WID, WIB kan itu kalau sebetulnya waktu Indonesia Barat ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau di kita itu waktu insya Allah berubah.
2: Iya kita ya. Kebanyakan memang begitu ya. Semoga saja ini nanti tepat waktu ya Pak Parno. Biar tidak molor-molor. Soalnya kan himbauannya itu jam 6:30 begitu. Ini menambahkan juga wilayah Rejoso Jamal pagi kali ini juga cukup cerah ya. Kemudian Pak Arif juga sudah pantau 106,1. Wah, ini dikirimkan beberapa dokumentasi video kemarin makan besar Jamal.
0: Begitu ya?
2: Iya.
0: Waduh. Harusnya ini saya ke tempatnya Pak Arif semalam.
2: Iya, betul, harusnya Jamal ke bergeser tempatnya Pak Arif. Ini
0: iya.
2: Tumpengannya banyak sekali Jamal. lebih dari berapa? 4 lebih ya tentunya. Kemudian ada ini sepertinya bebarengan dengan penyerahan door prize perlombaan di 17 Agustus.
0: Iya iya iya. Oh, berarti apa itu namanya? Malam tirakatan.
2: Iya betul.
0: Sambil panggung gembira gitu atau gimana?
2: Iya, jadi malam tirakatan itu kan makanannya ditaruh tumpeng kemudian diliweti gitu.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Makannya bareng-bareng dalam satu pohon daun pisang itu
0: daun
2: Jamal.
0: Pisang ya.
2: Nah,
0: waduh,
2: kayak
0: seru
2: gitu.
0: Banget itu.
2: Seru, apalagi nasi kuningnya ini, wah. Pak Arif juga pertama kali yang potong tumpeng yang kerucutnya itu loh Jamal.
0: Pak RT kok.
2: Iya, makanya ini, waduh. Gimana Pak makin besarnya kemarin
0: iya.
2: Pak Arif kira-kira?
0: Sukses nih kayaknya.
2: Sukses ya, semoga. Dan ini nanti upacara apa boten kira-kira?
0: Harusnya sih upacara ya.
2: Harusnya upacara.
0: Tapi
2: dong
0: kalau Pak Arif
2: ya.
0: Kan mau ke GOR kan deket ya, mungkin ikut yang di GOR kali.
2: Nah, bisa jadi ya Jamal ya. Jadi kan tidak membutuhkan perjalanan cukup jauh, nanti tinggal bergeser saja ya Pak Arif ke utara begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Pak Yitno Jombang. Semangat pagi Mas Jamal untuk di wilayah Jombang ya. Nah, ini semoga dengan banyaknya malam tasyakuran semalam, Indonesia semakin makmur dan jauh dari orang-orang yang kufur.
0: Amin.
2: Nah, ini doa baik kembali baik ya. Semoga saja dengan dilaksanakannya tasyakuran semalam, betul ya yang disampaikan Pak Yitno, Indonesia semakin makmur dan jauh dari orang-orang yang kufur ya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Mas Firdaus, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini masih mendung tipis Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya update informasi dari Anda seluruh Cakra, kira-kira yang sedang di perjalanan di pagi hari ini seperti apa kondisi ruas jalur di wilayah-wilayah yang Anda lalui gitu ya. Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Merdeka Mas Yomal katanya.
0: Merdeka. Siap Pak Muhammad.
1: Nah, ini merdeka ya Pak Muhammad, juga pagi hari ini sudah pantau 106,1 sepertinya sudah mulai perjalanan untuk mengantarkan si kecil upacara pagi Jamal.
0: Oh.
1: Betul.
0: Di mana? Di sekolah.
1: Di sekolahan tentunya
0: gitu.
1: Ya. Kalau untuk si kecil ini menyampaikan pagi ini rute Nganjukotan saja Mas Jamal. Si kecil upacaranya pagi, kalau yang gede upacaranya sore. Mungkin yang
0: ikut
1: penurunannya.
0: Penurunan biasanya memang dibagi ya kalau di sekolah-sekolah.
1: Iya, betul
0: gitu.
1: Dibagi, ada yang
0: dan,
1: ikut yang kalau, pagi, ada yang sore.
0: Kalau gitu. Saya lebih suka sore sebetulnya.
1: Yang sore itu biasanya
0: upacara senja.
1: Waduh, senja dan di hari 17 Agustus ya.
0: Iya dong.
1: Vibes-nya berbeda nanti tentunya. Kalau untuk upacara sore nanti juga sama ya Jamal ya, di Gor Bung Karno ya.
0: Gor Bung Karno juga.
1: Nah, sama ini ya tentunya. Jadi memang kalau untuk di sekolah-sekolah itu sudah dibagi shift-nya ya. Ada yang ikut upacara pengibaran bendera, kemudian ada juga yang ikut dalam penurunan bendera merah putih. Nah, kebetulan kalau untuk putrinya Pak Muhammad yang nomor satu itu ikut yang upacara sore Jamal begitu. Jadi ini pagi hari ini cuma mengantarkan si kecil ya upacara pagi. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Yitno. Waduh, ternyata Pak Yitno kemarin juga makan besar loh Jamal.
0: Begitu.
1: Iya betul. Ini waduh, menunya apa ini Pak Yitno kira-kira ya. Dan uniknya ada sonnya loh Jamal kemarin itu di daerahnya Pak Yitno ya. Ini sepertinya kayak per RW juga. Jadi memang kebetulan hampir sama kayak di Pak Arif ya. Jadi di momen-momen pada saat malam tasyakuran itu sepertinya juga malam di mana penyerahan door prize perlombaan.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: jadi sekalian sama panggung gembira.
1: Betul, jadi include gitu loh Jamal. Jadi biar apa ya, yang sudah menang-menang lomba-lomba itu tidak mengharapkan, waduh mana ya dia saya kayak gitu. Apalagi yang ibu-ibu Jamal, waduh Mbak, saya sudah dapat baskom ini tapi kok enggak datang-datang. Nah, biasanya batinnya begitu kan para ibu-ibu
0: lah,
1: itu.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah pelaksanaan di beberapa tempat pendengar Cakra Krishna mengirimkan berjalan dengan aman dan lancar ya untuk malam tasyakuran semalam itu Jamal. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih aman saja ya. Kemudian Pak itu juga masih kembali menyampaikan kemarin itu cukup berbeda Jamal. Yang biasanya untuk malam tasyakuran itu kan berkatan, tumpengan ya. Ini agak berbeda, ada nasi rawon.
0: Oh gitu. Kayak kondangan dong.
1: Iya, udah kayak kondangan ya ini Pak Yitno ya. Ada nasi rawonnya. Dan diinformasikan juga Pak Yitno untuk beberapa door prize yang ada di wilayah Jombang itu ternyata berupa uang Jamal. Gitu. Wah, ini malah lebih menarik sekali ya tentunya. Jadi kan lebih simpelnya, gampangnya begitu. Jadi kalau untuk di daerahnya Pak Yitno ini door prize-nya berupa uang. Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan sudah sampai di jalur Papar arah Kediri, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini mendung tipis Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Ridho Pramana, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di kilometer 737 ruas tol Surabaya Mojokerto. Selamat pagi. Oke, baik, sepertinya masih ada kendala, saya coba kembalikan dulu ke gatekeeper.

0: Seluruh cakra Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan pada tahun 2027. Pasalnya, pemerintah akan memberikan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri pada tahun 2027. Prabowo mengatakan pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menambah ekosistem industri kendaraan listrik nasional. Menurutnya, penggunaan motor listrik dapat memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah menekan biaya transportasi keluarga. Prabowo memperkirakan pengeluaran harian masyarakat untuk transportasi dapat turun lebih dari 50% dengan menggunakan motor listrik. Bahkan biaya tersebut berpotensi hanya sekitar 30% dibandingkan biaya BBM saat ini. Manfaat kedua, mengurangi impor energi yang selama ini memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Sementara manfaat ketiga adalah membuka lapangan kerja dan sumber penghasilan baru bagi generasi muda seiring dengan berkembangnya industri otomotif dalam negeri. Ya, saya sudah berhasil tersambung dengan Panit PJR Jatim 3, Sat PJR di Telantas Polda Jawa Timur, ada Ibda Rido Pramana. Selamat pagi, Pak Rido.
1: Ya, selamat pagi, Bang Jamal. Apa kabar, Bang Jamal?
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Rido juga sehat ya?
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Alhamdulillah, merdeka ya.
0: Siap. Okay. Pak Rido, wah ini di momen kemerdekaan ada kabar duka nih dari kilometer 373. Infonya ada insiden lalu lintas ya Pak Rido ya?
1: Betul sekali Bang Jamal. Mungkin melaporkan Bang Jamal dengan unit 3 Satu Jenderal Solo Jawa Timur bersama kami Panit Jatim 3 Ibda Rido Pramana MSSA. Untuk momen kemerdekaan ini Bang Jamal, untuk IKM 737 ini misalkan beban buat kita nih Bang Jamal. Yang seharusnya merdeka lepas, saat ini merdeka beban pikiran nih Bang Jamal. Jadi mengingat kejadian tadi malam, secara keseluruhan berjalan kondusif, namun ada sedikit insiden yang tidak bisa kami selamatkan, dan itu mungkin kami sudah berupaya maksimal untuk menyelamatkan korban, terutama pengendara, si bapak, dan ibu dan balita umur 4 tahun. Kemudian kakaknya yang umur 5 tahun tidak cukup waktu untuk kita selamatkan mengingat kondisi TKP yang tabung gas meledak kemudian mengeluarkan api dan terbakar bersama. Dan namun secara keseluruhan semalam keluarga bisa dievakuasi pukul 22.00 untuk keluarga yang hidup, kita arahkan ke rumah sakit Siti Hajar sepanjang. Kemudian untuk almarhum jenazah saudara Gibran, adik Gibran umur 5 tahun terevakuasi semalam pukul 23.45 Bang. Namun untuk pengepakan tabung gas dan kendaraan terbakar sampai jam 3.30 tadi pagi Bang. Secara keseluruhan sepanjang ini clear Bang.
0: Baik.
1: Kemudian
0: Pak Rido, untuk kronologinya seperti apa itu kecelakaannya Pak?
1: Untuk kronologisnya, semula kendaraan Brio yang habis kegiatan liburan satu keluarga itu dari arah Pasuruan menuju Diorjo. Kemudian ada truk bermuatan tabung LPG itu dari arah Surabaya juga menuju Diorjo. Nah, pada waktu di TKP ini terjadi tabrak belakang bukan tanda. Kemungkinan dari kami yang di TKP, juga driver ini mikroslip mengantuk, berat, capek dari tandaan sudah mau nyampe, otomatis kecepatannya agak tinggi, akhirnya nabrak belakang bodi truk yang bermuatan tangki dan. Nah pada waktu itu motornya tidak mengganti juga karena tabungnya tabung full Bang. Dikhawatirkan ada ledakan. Nah pada waktu nabrak juga ada salah satu tabung gas itu yang jatuh mengenai driver.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kaca depan itu pecah.
0: Pecah.
1: Karena jatuhnya tabung ini, mengingat benturannya juga keras, kurang lebih di KM 33-200 itu bergeser kurang lebih 50 meter ke depan. Ibaratnya klet lah, bahasanya klet.
0: Oke.
1: Okay. Ke sisi kiri, bagian kiri, median kiri. Dan segala kejadian kami di TKP bersama rekan-rekan GSM dan BO berupaya untuk menyelamatkan. Namun yang kami selamatkan itu hanyalah adalah si bapak, ibu dan anak adiknya umur 4 tahun. Mm-hmm. Untuk Mas Gibran 4 tahun ini kami enggak cukup waktu mengingat kondisi tabung gas yang meledak, kemudian api yang langsung besar, Bang. Kebetulan gambar. Kami makanya di setiap Radio Jakarta Krishna nih, kami sering menghimbau kepada masyarakat tuh, kalau mengantuk berkenan istirahat, jangan korbankan diri, jangan korbankan keluarga.
0: Betul.
1: Dimana berakibat fatal untuk laka yang seperti ini, Bang.
0: Siap. Baik. Wah, ini turut berduka cita juga ya Pak Ridho ya. Wah, semoga
1: ya, betul,
0: kejadian serupa tidak terjadi lagi lah. Ini cukup fatal ini sebetulnya. Terakhir Pak Ridho, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak untuk warga masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Jamal. Dalam media Radio Jakarta ini, kami dari unit 3 sampai 7 di Lantas Polda Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, hati-hati, jaga jarak aman, jaga keselamatan, mengingat kondisi situasi yang tahu adalah Anda sendiri. Kondisi kendaraan, jangan dipaksakan apabila rusak. Kemudian apabila lelah mengantuk, jangan dipaksakan untuk menyetir. Meskipun itu sudah dekat, berkenan untuk beristirahat di rest area yang telah disediakan. Dan untuk itu, tentunya di momen 17 Agustus ini, kami pada masyarakat, pada jam 10.00 nanti, Bang, sedikit informasi, kita akan menghentikan dari segala titik, Bang. Okay. Dari arah barat maupun dari arah Juanda, Bang. Mengingati detik-detik proklamasi dan kita upacara di Gerbang Tol Waru Gunung, Bang. Demikian, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ridho. Semangat bertugas untuk hari ini. Sehat selalu dan selamat pagi.
1: Amin. Terima kasih Bang Jamal. Sehat selalu, sukses selalu untuk Radio Jakarta Krishna. Merdeka, Bang.
0: Baik, merdeka. Terima kasih Ibda Ridho Pramana, Panit Jatim 3 Satpol di Telantas Polda Jawa Timur. Ini tadi terkait dengan kronologi kecelakaan yang terjadi di kilometer 737 ruas tol Surabaya Mojokerto.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

106,1 FM Radio Cakra Krishna di beberapa tempat ya. Ini kayaknya juga sudah mulai untuk prepare upacara bendera gitu dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tampak juga di depan studio Radio Cakra Krishna, Seru Cakra di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, warga masyarakat juga sudah mulai berkumpul untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera. Untuk di wilayah Anda seperti apa, Anda bisa sampaikan juga di 0852 9000 1061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ke Gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Muhammad ya, di Jalan Barito. Kondisi arus lalu lintas untuk Jalan Barito terlihat dari kiriman video cukup ramai. Bahkan di traffic light Jalan Barito, antrian kendaraannya cukup panjang sekali, hampir dekat jembatan sih ya ini. Oh enggak, ini masih agak jauh lah ya. Ini banyak kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang mengantri di sana. Ini tadi di simpang 4 Mangundikaran ya tepatnya, kemudian mengarah ke Jalan Barito arus lalu lintas cukup ramai. Harap hati-hati, Jalan Barito ini juga space-nya tidak terlalu luas ya, sehingga cukup jadi perhatian Anda ketika melintas di sana pagi hari karena kondisinya cukup padat sekali. Lalu juga upacara yang ada di SDN 1 Kalianyar Ngronggot Nganjuk ya, atau di depan studio Radio Cakra Krisna, ini juga akan segera dimulai. Kemarin kami juga sempat on air ya dengan Bapak Joko Murtejo, Kepala Desa Kalianyar. Beliau menyampaikan bahwa memang upacara di Kalianyar lebih pagi karena nanti sebagian peserta juga akan bergeser ke kecamatan gitu ya. Jadi apa namanya, dibagi-bagi waktunya, sehingga untuk upacara yang ada di desa ini dilaksanakan lebih pagi seperti itu. Dan ini tadi saya juga dibantu Intan Anggraini ya untuk menyambungkan Kompol Ahmad Junaidi, beliau Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, terkait dengan Semarak HUT RI ke-81 yang ada di wilayah Warujayang. Dan saat ini sudah tersambung, Jamal.
0: Baik, saya langsung ke Kapolsek Warujayang, Kompol Ahmad Junaidi. Selamat pagi Pak Junaidi.
2: Pagi. Assalamualaikum Mas Jamal,
0: merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
2: Siap. Wih, rame nih Mas Jamal.
0: Rame ya?
2: Di Stadion Warujayang.
0: Oke, kiatnya ada apa aja nih?
2: Kalau hari ini ya upacara aja Mas Jamal, nanti agak siang Zoom. Ya salah, rutin aja, pekerjaan normatif, pekerjaan biasa-biasa gitu.
0: Iya.
2: Ini Mas Jamal, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat, khususnya Tanjung Anem, secara umum Nganjuk ini. Dah kegiatan selama peringatan dari kemerdekaan ini sampai hari ini, situasinya kondisi aman terkendali. Ini alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Ini peran serta masyarakat ini untuk memelihara keamanan ini.
0: Betul. Wah, secara umum perayaan kemerdekaan di Warujayang kondusif ya, Dan ya.
2: Full, banyak banget Mas Jamal. Tapi alhamdulillah kita senang masyarakat bisa partisipasi banyak, bisa keamanan, ketertiban di masyarakat itu tercipta dengan baik. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih kita bisa sama-sama ini ya memelihara keamanan ketertiban sehingga masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu merasa senang. Saya senangnya juga begini Mas Jamal.
0: Gimana
2: kalau
0: tuh?
2: Hiburan banyak itu, saya yakin kalau orang terhibur

0: Tadi saat saja di Kapolsek di Waru Jayeng, saya berikan kesempatan masyarakat mau membuat hiburan apa saja kita perkenankan. Hanya saja kita tetap memberikan asistensi pengamanannya seperti apa harus kita tata dengan baik supaya ketemu. Jadi keinginan masyarakat terhibur, keamanan juga aman. Begitu Mas Jamal.
1: Siap. Oke, baik. Mungkin ada pesan atau himbauan dan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan
0: himbauannya tetap di saat kita merdeka, hati kita merdeka, jiwa kita merdeka, fisik kita juga merdeka, jangan membuat sesuatu yang membuat orang lain jadi terganggu atas hari kemerdekaan ini, kan begitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap jaga keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat sehingga kita tetap merdeka, Mas Jamal. Tidak terkurung dengan masalah-masalah yang sepele, tidak terkurung dengan masalah-masalah yang tidak penting gitu, Mas Jamal.
1: Iya, sepakat.
0: Nah, jolali ngopi, Mas Jamal, gitu aja.
1: Betul. Nah, ini yang kalau saya udah habis satu cingkir ini tadi.
0: Sama Mbak Intan tadi loh.
1: Oh, nah. Iya dong.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Terima
1: kasih banyak dan
0: terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Waru Jayeng. Oh, ini luar biasa ya, momen 17 kata Pak Kapolsek. Kita itu gak usah mikir sesuatu yang gak penting lah. yang penting-penting aja yang dipikir gitu ya. Dan kita harus pastikan bahwa jiwa kita juga harus merdeka tuh. Pikiran kita harus merdeka juga. Saya sepakat sama Kompol Junaidi.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Seru Cakra, berbagai kegiatan juga digelar ya oleh masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di pagi hari ini di berbagai lokasi juga diselenggarakan upacara bendera, termasuk di wilayah Desa Kalianyar, lalu juga tadi di wilayah Warujaeng ya, kata Kompol Junaidi Kapolsek Warujaeng cukup ramai tadi. Dan untuk di tingkat kabupaten nanti di Gor Bung Karno Nganjuk, tepat di jam 10 pagi nanti, Seru Cakra, Anda yang melintas di jalur-jalur dalam kota Nganjuk akan diberhentikan sementara oleh pihak kepolisian. Tapi bukan untuk dirazia ataupun ditilang, melainkan untuk diajak menghormati bendera merah putih, Seru Cakra, dan juga detik-detik proklamasi tentunya. Nah, kalau misalnya

Anda ikut juga dalam kegiatan-kegiatan 17-an ini, boleh diupdate kira-kira Seteru Cakra bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda? Sampaikan di 0852 9001061. Saya Mahbub Jamal, bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.